0: iPhold.
1: Keren banget, keren.
0: iPhold.
1: Bagus banget. Keren banget, keren.
2: Wow. Gimana iPhone 2?
3: Iya.
0: Harganya tapi ger sih, harganya ger itu sih.
3: Aduh.
1: Berapa tuh?
0: Yang 2 terabyte aja hampir 60 juta.
3: Gokil sih.
1: 2 terabyte 60 juta?
0: Iya, yang 256 GB itu 2000 dolar berapa ya?
3: 35 juta.
0: Asoy banget deh.
3: Gokil sih. Gimana ya?
0: Asoy deh. Ya gimana? Enggak gimana-gimana.
1: Pak, 2000 dolar kalau di Amerika beneran tuh dapat apa, Pak?
0: Selain 2000 dolar tuh bisa rent sebulan loh.
1: Bisa rent sebulan.
0: Bisa bahkan lu bisa beli mobil sebenarnya 2000 dolar tuh ya, mobil-mobil
1: rodanya 3.
0: Tapi ya lu bisa beli mobil 2000 dolar.
1: 2000 mahal bener dong ya
3: berarti. Itu mobil roda 3, Pak.
1: Ngapain beli mobil roda 3? Gila, berarti iPhone-nya seharga mobil roda 3 ya, Pak?
0: Kalau lo kekasih sama mobil roda 3 lo.
1: Berarti iPhone-nya seharga mobil bekas gitu ya, Pak ya?
0: Yap. Pokoknya
1: wow,
0: ya gitu. Mahal sih.
3: Padahal kita enggak mau fokusin ke situ, tapi anyway, ini kan sekarang lagi Apple lagi presentasi kan.
1: Apple lagi presentasi. Ini di depan kita nih ada nih. Ada orang Apple.
0: Dari Apple nih.
1: Mas dari Malang ya?
0: Presentasi.
1: Mas dari Malang.
3: Oke. Okay. Yang
0: itu. Launching.
1: Launching
0: mungkin. Klinding launching tuh.
1: Lonceng.
0: Terus apa nih?
3: Enggak, maksudnya kalau muda bisa update aja tuh, keren. Lagi pada presentasi.
0: Ada selipan keren barusan.
1: Aku malas mikir gitu.
3: Aku ngantuk gitu. Oke lah, itu aja infonya kalau muda karena
0: tuh,
3: di jam
0: si
3: ini.
0: Si Kino itu udah nyariin tuh spek-speknya tuh.
3: Mana?
0: Itu.
3: Ntar aja katanya
0: tuh. Oke.
3: Di jam ini kita bakal ngomongin yang asoy-asoy ala The Dendis.
1: Asoy
0: ala The Dennis.
1: Apa sih asoy ala The Dennis? Kita belum pernah ketemu tuh yang asoy ala The Dennis.
0: Ade tuh asoy ala The Dennis.

0: With Never Let You Go.
1: Petarung UFC itu.
0: WWE, Pak.
1: WWE
0: Japan. Ken Shamrock. Temennya Chris Benoit.
1: WWE kalau E-nya entertainment, WW-nya apa sih dong?
0: Gombel.
2: Kina-kina mukanya udah kesel. Hey.
1: Hai,
2: pada ini kita udah live belum sih?
1: Udah, kita juga udah live di TikTok.
0: Ya nih, udah. TikTok. Buat warga TikTok yang kangen Chicken, Chicken. Yeah,
1: Chicken's back, yo. Chicken's back. Back.
2: Oke, langsung aja kita bagi-bagi back. Ya.
1: Oh, serius? Bagi-bagi back apa ini?
2: Again. Ini bagi-bagi
1: oleh-oleh.
2: Oleh-oleh.
0: Lah okay. Ini kaulah muda dapat nih.
2: Enggak, oh, kalian doang dong.
0: Oke, kita
2: pertama
0: pamer.
2: Ini kan aku tadi bilang, oleh-oleh aku itu sangat-sangat personal.
0: Yes, yes.
2: Nanti aku bilang ya, bukan tadi.
0: Oh iya.
2: Nih,
1: ini buat aku. Ya. Ini apa sih?
2: Jadi, karena kamu mintain permen aku.
0: Oke. Okay.
2: Ini adalah permen yang bedahak sama kentutnya wangi rose.
1: Gue gampar, serius.
0: Kita gitu bau rose.
2: Iya.
0: Wow.
2: Terus that's ini my thing. Buat Mas Danang.
0: Apa ini?
2: Kenapa aku kasih ini? Karena Mas Danang kemarin bulu hidungnya kelihatan kan? Jadi itu
0: wow.
2: Kayak lem, terus nanti tinggal ditarik. Pak, kita lakukan sekarang yuk, Pak.
0: Nanti. Upilnya bisa ketarik. Kok dia bisa ngejual upil di packaging ya?
2: Nah,
0: fantastik deh.
2: Ini buat Adek.
0: Tuh. Adek dapat apa, Adek?
2: Adek,
1: kan ini bukan permen kan?
2: Ih, permen. Ditelen. Nih.
0: Itu kayaknya pewangi ruangan deh, Pak.
2: Ada dapat itu.
0: Padahal tuh mukanya panik.
1: Ini gua kayak
0: coba apa? Coba lihat.
1: Gua kayak nelan bibit parfum gini.
2: Iya. Nanti
1: ininya apa? Ditelen apa enggak nih?
2: Si
1: kapsulnya kapsul ditelen.
2: Iya. Telen enggak sih, Kak? Tolong bacain dong.
1: Allahu Akbar.
2: Nah, terus ini buat gepeng. Karena gepeng kalau makan suka nggak jelas. Jadi ini lagi terkenal banget di Jepang. Dia kayak soy sauce sama kuning telur. Tuh, bilang arigato. Arigato, udah. Aduh, ada mabes lagi.
1: Nyari-nyari buat mabes apa ya gitu.
2: Iya, dicampur nasi tuh udah.
0: Oh, ini healthy food,
1: ini
0: Pak.
1: Bisa ditelan emang.
2: Kayaknya langsung telan deh, Pak.
0: Ini healthy food.
2: Ya kan,
1: oh, tuh. Bukan digigit.
2: For animal.
0: Enggak, benar.
2: Beneran ditelan. Ini
0: kapsul kayak itu loh, Pak, kayak omega 3. Omega.
1: Gua pecahin di ini.
2: Iya, makanya kan siapa yang suruh?
0: Ini diminum, Pak. Ini diminum.
1: Ya Allah.
0: Jangan diemut, ditelan.
2: Udah. Terima kasih.
0: Makasih Kenny, aku dapat bulu hidung. Ya ini pasti akan menggembirakan Galabi juga karena dia kayak kapan kamu mau beli gunting kecilnya buat bulu hidungmu itu. Terima kasih Kenny.
2: Ya.
1: Terima kasih Kenny.
2: Nanti kabarin ya, kentut kamu bau rose atau enggak.
0: Terus ini kalau habis gimana?
2: Hah? Enggak tahu, udah ke Jepang lagi.
0: Asik deh.
2: Oke, kalau muda siapa yang mau curhat ke kita?
0: Loh, tiba-tiba suruh curhat.
1: Kok orang lagi abis bagi-bagi oleh-oleh, orang suruh curhat tiba-tiba. Sungguh radio keris. Tapi ini saatnya segmen cuy-cuy, curhat yuk.
0: Gimana gue mau dewasa?
2: Cuy-cuy, curhat yuk. Ya, kita kan tadi bawain ini kan info tentang mental health dan World Suicide Day Prevention. World Prevention Suicide, apa sih, Pak?
1: Iya, pokoknya World Suicide Prevention Day. Nah, maksudnya gini, kalau lo perhatiin, gua nggak tahu ya lo perhatiin apa nggak, di jalanan tuh kayaknya orang sekarang lebih sumbunya makin pendek deh.
0: Ay.
1: Kayak apa dikit berantem. Mm-hmm. Kemarin gua baru ngeliat lagi yang viral gara-gara rebutan charger mobil listrik, ya Allah. SPKLU masa berantem mau pukul-pukulan. Maksud gua, tapi nggak bisa disalahin juga karena emang banyak tekanan ya. Tekanan mungkin ekonomi, tekanan kondisi. Gini amat sih negara ini misalnya ya.
2: Bener.
1: Atau ada problem lain gitu. Ya, sekarang saatnya cuy-cuy, curhat yuk. Gitu.
0: Cuy-cuy, dipersembahkan oleh Kicu-Kicu. Coklat panjang untuk kenikmatanmu. Kicu-Kicu. Coki-coki. Salah lagi.
1: Aduh mah.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Kalau muda, buat lo yang lagi main ke Central Park, jangan lupa ya mampir ke pameran Mitsubishi Motors. Mulai 10 sampai 13 September 2026, karena lagi ada gas gebyar auto show Destinator Anniversary, sekaligus merayakan 1 tahun Mitsubishi Destinator. Nah, selama 1 tahun ini Mitsubishi Destinator nih udah menemani puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, akan ada berbagai promo menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Nah, di pameran ini lo juga bisa lihat langsung mencoba line up mobil andalan Mitsubishi Motors, dan pastinya ada promo spesial yang menanti lo. Ada special lucky dip hingga 15 juta rupiah, cashback 5 juta plus free dashcam, atau cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer, dan free warranty ekstra 1 tahun. Jadi buat lo yang lagi incar mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park Mall, Jakarta. 10 sampai 13 September 2026, syarat dan ketentuan berlaku. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya, soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: lanjut lagi The Dennis di Prambors Radio.
1: Di segmen Cuy Cuy, curhat yuk, curhat yuk.
2: Cuy Cuy dipersembahkan oleh Kico Kico, coklat untuk menemani harimu.
0: Ini adalah latihan kita punya sponsor.
2: Benar. Ya,
1: bagus. Cuy Cuy, curhat yuk, curhat yuk.
2: Dipersembahkan oleh.
1: Udah sekali.
0: Oke, kita mau dengar Sekar. Hai Sekar.
1: Sekar mau curhat apa nih Sekar nih?
0: Sekar. Sekar.
3: Oh.
0: Ya nah, sekarang ya. Sekar.
3: Yuk,
0: kamu mau curhat apa?
3: Ini kan tadi kan bahas psikolog, psikiater gitu kan.
1: Iya.
3: Nah, aku tuh punya cerita. Jadi kantor aku yang lama itu kan bosnya ada 4, tapi yang di kantor tuh 2.
1: Nah,
3: salah satunya itu dia tuh enggak bisa nahan emosi, enggak bisa nahan marah. Jadi dia tuh gampang stres, terus pokoknya emosian banget lah. Enggak satu hari sih, ini sering banget. Jadi dia tuh sering berantem sama si partnernya ini. Terus sampai akhirnya kan kantor aku tuh sebelahnya workshop. Dia tuh diseret, bener-bener diseret, si B-nya ini diseret ke mesin potong.
1: Mesin potong.
3: Jadi tangannya udah dimasukin ke ke mesin potong gitu loh.
1: Kamu kerja di mana sih?
3: Adalah pokoknya
1: penjagalan. Kok ada mesin potong?
3: Pokoknya buat motong kayu gitu.
0: Oke.
3: Itu tangannya udah ditarik, terus kita semua kayak udah teriak-teriak kayak itu matiin gitu-gitu kan. Tukang-tukang juga semuanya udah pada nge-freeze gitu loh, kayak shock mungkin ya. Terus ada juga kayak kan tembok kantor aku yang dulu tuh dari gipsum jadi tipis gitu kan. Tuh kalau mereka ribut tuh bisa sampai jedukin kepala sampai si gipsumnya bolong.
1: Serius?
3: Serius.
1: Itu mah udah
3: fotonya, kan?
1: Udah crazy itu mah, udah violence, kekerasan.
3: Iya, terus aku akhirnya ditunjuk sebagai orang yang nemenin dia ke psikiater.
1: Oke.
3: Terus ngobrol-ngobrol, ternyata traumanya memang sebesar itu.
1: Psikiater apa psikolog? Dua atau beda?
3: Psikiater yang pakai obat. Yang obat.
1: Psikiater, oke.
3: Nah, jadi emang diceritain, oh aku juga kaget sih, ternyata traumanya tuh emang sebesar itu. Terus aku juga nanya kan, ini kalau misalkan lagi kambuh, aku harus gimana? Terus katanya, ya udah temenin aja, pokoknya jangan sampai ada benda tajam. Satu hari tuh aku kelewatan ada isi cutter.
1: Aduh.
3: Di meja. Oh itu, ya tahulah apa yang terjadi ya. Tapi kejadiannya ke dirinya dia sendiri sih, bukan ke orang lain.
1: Ya tetap aja. Kan
3: tetap aja ya, panik ya. Terus dia tuh kalau misalkan aku udah pulang nih, aku gak lembur, dia tuh bisa aja minta obat ke siapapun gitu, kayak ke supir, ke siapa. Minta obat terus minumnya tuh banyak gitu loh, jadi bener-bener sampai tepar.
2: Itu gak mau dibawa ke ini?
1: Ya maksudnya ya udah yang benar gitu, ya, ke RSJ mungkin.
3: Iya, jadi
2: biar aman dianya.
3: Sempat mau dibawa ke, ya udahlah dirawat lah di RSJ gitu kan, karena kan membahayakan orang lain juga dirinya dia sendiri.
1: Benar-benar.
3: Tapi si kakaknya ini,
1: oh kakak beradik,
3: kakaknya dia, enggak. Jadi dia punya kakak gitu, maksudnya kakaknya di Singapura.
1: Terus.
3: Nah si kokonya ini bilang, enggak lah jangan, itu kan kasarnya apa ya, merusak nama keluarga lah, sampai ada salah satu keluarganya yang harus masuk RSJ gitu. Jadi ya udah, sekarang masih di kantor itu.
1: Masih,
3: temen aku masih di sana.
1: Masih
0: kamu udah enggak dong?
3: Masih
1: fungsional hari demi hari.
3: Iya.
0: Wah.
1: Tapi suka ada episode-episode gitu enggak, maksudnya ya suka ada lonjakan-lonjakan gitu kalau lagi ada having an episode.
3: Parah. Parah. Itu yang asarnya ngegebrak meja aja sampai kaki mejanya patah. Nah, itu gimana dah? Tapi cewek. Cewek tapi ya bentukan cowok gitulah.
0: Tapi kamu sudah tidak di situ ya?
3: Aku sudah tidak di situ karena sebenarnya kan bosnya 4, nah 3 diantaranya ini bermasalah di kepalanya. Jadi aku cukup menjadi caregiver salah satunya aja udah capek banget, jadi aku resign.
2: Nah sekarang berarti kamu kerja di mana?
3: Di mana aja?
2: Oh kamu freelance.
3: Iya.
2: Keren. Sebagai
1: itu tadi pemotong kayu
3: designer.
1: Ya? Oh, desainer.
2: Desainer interior.
3: Enggak, bukan.
2: Oh, oke. Aduh, aku
1: desainer jembatan.
0: Desainer jembatan.
2: Desainer interior ada lagunya loh padahal.
1: Apa tuh gimana dong?
2: Interior. Aku desain.
0: Terima kasih ya.
2: Kamu. Terima kasih Sekar. Tolong salam buat Mufasa dan Simba Sekar.
1: Iya. Udah Sekar. Udah gak usah dengerin. Ngablu begini ya orang. Udah Sekar.
2: Bye, semangat Sekar.
1: Wah. Wah wah wah.
0: Wow wow wow. Hidupmu
1: wow.
0: Belum
1: apa. Wow wow wow.
2: Selalu ada ya Pak ya cerita orang-orang yang akhirnya mau enggak mau tanda kutip mengorbankan dirinya untuk orang lain gitu ya Pak.
1: Tapi itu gue cukup beberapa kali dengar gitu ada orang yang sepertinya butuh bantuan tapi ketika dia mau dibantuin dia nolak. Ngapain sih? Gue kan enggak kenapa-napa gitu.
2: Iya.
1: Emang gue begini karena emang gue ya begini gitu. Ngapain lo bawa gue ke psikolog atau ke gue kan enggak gila gitu. Ada yang begitu-begitu.
2: Kan kegilaan itu kan soalnya ini Pak. Dipikir cuma satu spektrum, padahal kan spektrumnya agak luas Pak.
1: Iya.
0: Bahkan di gereja gue sekarang kayak ada himbauan gitu, kalau misalnya lu butuh pertolongan, lu harus
2: kayak komsen gitu ya.
0: Komsel.
1: Oh iya. Konsentrasi.
0: Enggak, justru kalau di gereja gue disarankan untuk pergi ke yang psikolog atau psikiater gitu. Maksudnya soalnya berbeda banget dengan kayak keagamaan atau ngerti gak sih kayak
1: ya. Itu emang dua hal yang berbeda, bukan berarti langsung solusinya ya lo berdoalah.
0: Betul. Semangat ya kalau mudah dan hari ini juga adalah World Suicide Prevention Day, makanya kita lagi bahas mental health.
2: Pokoknya kalau kamu butuh bantuan profesional, hubungin, jangan gengsi atau jangan mikirin pendapat orang lain dulu. Lu dulu selamatin.
0: Betul.

0: dan di TikTok aku lagi ceritain santai dong bro.
1: Gak usah digebrak gitu, masuk-masuk ruangan gebrak pintu lo nang.
2: Gak sengaja.
1: Oke.
3: Waduh, aku digebrak balik sama pintunya.
1: Waduh ma.
0: Itu cuman visual yang hanya bisa dilihat kalau muda di TikTok. Anyway.
1: Eh Winnie.
0: Kita.
1: Ya. Kalau kaulah muda mau tahu lebih lanjut tentang iFold nih, iPhone Duo Flip, iFlip, iFlop,
3: iFlip, and I conquer, and I am kaplow. I came and I conquer.
1: Alright.
3: Because I am kaplow.
1: Kalau di laut naik ketepak itu namanya apa?
3: Kuda laut. Tanjung Perak tepi laut. Kuda laut tadi makannya apa Pak Darito?
1: Rumput laut.
0: Pada jawab.
1: Mulai.
0: Hey, kalau muda nanti kita bakal bawain info tentang iPhone Duo.
1: Worth it gak sih beli iFold itu seharga $2,000 ya yang paling cemen aja 256 GB $2,000 sih.
0: Gila.
1: Ini mau sekarang atau nanti Kinoy?
0: Nanti.
1: Oh, nanti. Oke. Okay.
0: Eh join TikTok nanti. Kita dong.
1: Boleh. Join TikTok kita. Biar seru ada cerita tentang Kenny dan laki-laki Jepang yang mengelilingi dia.
2: Enggak. Mengelilingi dia. Kayak seperti persembahan suku Aztek.
1: Itu ya, Paul, bro
4: lagi enggak nih? Dan this.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow, sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda Rp400 juta. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Bombers Radio.
1: Oke, Kenny sedang menghadapi dirinya sendiri untuk tidak tergoda membeli produk terbaru dari Apple Malang.
0: Bukan dong.
1: Yang karena lagi ngeluarin iPhone Duo yang kata Mas Darto harusnya namanya iFold, make sense.
0: Bagus banget ya.
1: Keren banget, kreatif director Prambors.
0: Terus gitu Mas Darto bilang iFold-nya itu pakai PH juga, jadi iFold.
1: Jadi phone and fold.
0: Jadi Apple kan sekarang lagi presentasi apa sih tadi?
1: Presentasi handphone.
0: Launching. Tapi kan tapi bentuk, presentasi.
1: Bentuknya presentasi biasanya ya kan? Kayak Steve Jobs.
0: Ya, ya. Apple resmi memperkenalkan ponsel lipatnya, iPhone Duo. Dan tadi aku lihat juga banyak artis-artis yang udah langsung di endorse ya, seperti Rosie from Blackpink. Tapi Rosie bukan yang iPhone Duo ini nih. Karena warnanya juga bagus-bagus kak, ada yang baru, ada yang magenta ya, atau pokoknya kayak agak warna ungu-ungu gitu tuh bagus juga. Magenta. Anyway, kalau untuk si iPhone Duo ini, layar utamanya itu 7,6 inci. Pas dibuka penuh, layarnya itu berukuran 5,4 inci, ya kan?
1: Oh, nyaman.
0: Terus segitu, emang ini fleksibel dengan dukungan multitasking untuk menjalankan dua aplikasi secara berdampingan, side by side. Tapi anyway, gue tuh udah nungguin ini banget. Karena bocoran dari si iPhone Duo ini kan udah 2-3 tahun kan. Mm-mm. Jadi gue tuh setiap tahun kayak
1: Kapan nih? Tapi kenapa Kenny nunggu? Maksudnya kan ada iPhone Fold yang lain.
0: Karena dari dulu gue Kak.
1: Yes.
0: Maaf kalau muda gue terdistract dengan Mas Danang yang lagi mau mencukur bulunya. Iya itu wax untuk bulu hidung. Ya, terus lanjut lagi ke iPhone Duo. Ini harganya itu 2000 USD ya kalau mudah atau 35 jutaan tadi gue udah convert dan resmi dijual 23 Oktober 2026. Dan buat kalau mudah yang mau melihat Mas Danang nge-wax bulu hidungnya, tonton TikTok kita.
1: Ya Allah.
0: Lagi bacain info dia nge-wax.
1: Ya Allah. Semua orang kan ada job desk masing-masing.
2: Iya oke.
0: Tapi itu bukan job desk utama lo.
1: Oh iya benar.
2: Tapi worth it apa enggak nih si iPhone iFold ini nih? Karena katanya.
1: Iya.
2: Karena katanya dia pakai engsel dan rangka dari titanium grade 5.
1: Oh, kalau pakai titanium bisa jadi mahal banget ya, Pak?
2: Iya, terus juga ada kan yang permasalahan iPhone apa? Handphone lipat itu kan si Chris
0: tengah-tengahnya ya.
2: Garis lipatan itu. Nah, katanya ada lapisan nano texture untuk menyamarkan si kris itu dan hampir

0: tidak terlihat.
1: Jadi kayak seamless ya, Pak?
0: Ya, betul. Oh. Gitu. Coba dia enggak ada face ini. Enggak ada face recognition.
1: Oh. Ya.
0: Aduh, gue gak bisa konsentrasi. Danang punya hidungnya dicolok.
2: Udah deh, kalau mau udah tonton TikTok kita aja ya sekarang ya.
1: Apakah worth it atau enggak Apple, itu tergantung budgetmu. Ingat, budget menentukan buying.

0: banget nih.
1: The Dandies di Prambors Radio.
2: Oke, kalau muda buat yang lagi di TikTok, gue baru merasakan experience waxing bulu hidung. Otak gue kayak ketarik keluar kalau muda. Ini hadiah dari Kenny dan ya luar biasa
0: hadiah
2: ya.
0: Macam apa?
2: Terima kasih ya Kenny ya. Di Jepang emang ada-ada aja inovasinya ya.
1: Pak, kamu udah kentut belum?
0: Ntar ya, saya coba, saya usahain kentut ya.
2: Pak, nanti pas lu Duki gue ikut ya Pak.
0: Oke. Okay. Aku dikasih kapsul, kayak kapsul, tau kan kapsul-kapsul minyak ikan tapi lebih kecil. Yang dalamnya itu isinya ternyata adalah oil yang fragrance-nya tuh rose. Katanya kalau dikonsumsi, kalau berdahak, bersendawa, iya. Bersendawa atau mengeluarkan angin, itu bau mawar.
1: Uhuy.
0: Gue jadi kayak ini, si manis jembatan Ancol. Tiba-tiba bau mawar gue.
2: Jadi ya, jadi si manis jembatan Kemang, Pak.
0: Ah, wah, mana jembatan hancur?
2: Apanya yang hancur, Pak?
0: Ini ya jembatannya.
2: Oke deh. Kirain. Kocok kecet dulu yuk.
0: Yuk kocok kecet.

0: kolaborasi. Crot, Crot. Ini zamannya bukan lagi zaman persaingan, bukan zaman kompetisi.
1: Lu serak gitu kayak inspirasi seseorang, Crot.
0: Kita akan kembali lagi setelah rehat sejedak.
2: Sejedak.
0: Ini ngomong apa sih gue tadi barusan?
1: Ini zamannya kolaborasi.
0: Ini zamannya belum, gue belum ngomongin tahu.
1: Ini zamannya ini bukan buat persaingan.
0: Ini bukan lagi zamannya persaingan, kompetisi, sikut-sikut. No. Ini zamannya kolaborasi.
1: Kolaborasi.
0: Lo mau enggak kolaborasi?
1: Mau.
0: Bener nih.
1: Mau.
0: Mau ya?
1: Mau.
0: 100%.
1: Mau. Mau. Mau. Ai mau.
0: Enggak jadi.
1: Kenapa sih terlihat gue kan ekspresi?
0: Ya oke, okay. Ya.
1: Ya.
0: Lo mau kolaborasi?
1: Mau.
0: Nih,
1: ya.
0: Nih.
1: Wah.
0: Sama.
1: Nih. Wah. Aduh.
0: Nih.
1: Manis semua tuh.
0: Ini ada kolak.
1: Ya.
0: Bor.
1: Bor.
0: Sama ASI.
1: Ya,
0: tuh ASI kucing.
1: Wah. Nggak enak. ASI kucing aja.
0: Kasih kucing dong tuh. Hey. Gimana?
1: Mantep.
0: Biasanya ada jok susulan.
1: Ini bornya muter nggak?
0: Hah?
1: Bornya muter nggak? Kalau nggak muter, boril.
0: Ya. Yeah. Mendingan gak usah dikeluarin kalau gak pede lu.
1: Puyang pala gua. Kalau gak dikeluarin

0: Rambors.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pans.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
3: The Dandies on Prambors.

0: Halo kalian muda, udah jam 8, waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Bosco mau berikan jatah tiket untuk supporter setia dari era 1950-an. Dan yang kedua, angka anggaran BNPB tahun 2025 sentuh 2 triliun rupiah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Presiden Komo 1907 kalau muda asal Indonesia, Mirwan Suwarso, ini bikin salut banget ya jelang debut Komo di Liga Champions. Buat laga melawan RB Leipzig di hari ini kalau muda, Mirwan dan sejumlah direksi klub memilih melepas kursi VIP mereka. Terus habis itu diberikannya tuh ke fans Komo yang lahir di tahun 1950-an atau sebelumnya. Nah, keputusan ini diambil karena stadion ini tuh sold out, sementara kapasitas itu harus dikurangin karena aturan UEFA. Nah, Mirwan ini mau kursi tersebut diberikan ke fans yang sudah mendukung Komo lewat berbagai era dan divisi, termasuk saat klub masih berjuang di level bawah. Selanjutnya, kalau muda, anggaran BNPB untuk 2026 cuma 491 miliar rupiah. Turun nih 75,62% dibanding proyeksi 2025 yang mencapai 2,1 triliun rupiah. Padahal peran BNPB itu penting loh buat menangani berbagai bencana di Indonesia. Mulai dari karhutlah sampai erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi sekarang kalau muda. Nah, kondisi ini disoroti DPR karena anggarannya itu dinilai terlalu kecil, bahkan masih di bawah 1 triliun rupiah loh. Terus Kepala BNPB Bapak Suharyanto juga menyebut pihaknya masih membahas tambahan anggaran dengan Kementerian Keuangan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Udah jam 8 nih, masih ada The Dentist dong.
3: Iya dong, masih ada.
4: Asoy deh.
3: Mana oleh-oleh woi?
2: Tenang, ada dong.
3: Oke.
2: Kita ini belum dikasih. Ini benar custom made.
3: Custom made-nya.
2: Bukan custom made, salah.
3: Apa sih custom made?
2: Personal.
4: Mochi berarti mochi yang hey ho yang itu.
2: Ya itu juga custom made sih, tapi bukan juga ke sana.
4: Oh, bukan mochi. Oke.
2: Okay. Bukan.
4: Cimol.
3: Cimol.
4: Di Kenny kalau ngobrol sama orang Jepang gimana sih Ken? Tadi belum sempat nanya itu.
5: Watashi gitu enggak?
4: Kimochi.
5: Ashiteru.
4: Langsung Ashiteru.
2: Iya dong.
4: Mantap bosku.
2: Itu dia aku udah cerita belum yang aku kenalan sama.
4: Belum. Mungkin itu abis ini aja kali
3: okay.
4: Ya. Oke. Asoy deh romansa deh.
6: Galatukur paling lama karena kita tukur pendalalaja aku sebenarnya. Galatukur paling

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Iya, kayaknya udah balik lagi buat kamu yang baru saja bergabung ya.
2: Mungkin buat yang tadi lihat live TikTok, kita lihat Kenny glowing banget di sana. Wah. Udara sama airnya bagus ya, Ken?
0: Uduh. Tapi air itu benar-benar ngaruh ya, Kak, ternyata.
1: Ngaruh.
0: Aku keramas kan.
2: Golden Monkey.
1: Keramas.
0: Oh, iya. Aku ini banget, rambutnya shiny, shimmering, splendid.
2: Iya kan? Parah. Gue di sana pas
1: cuma gara-gara airnya doang.
2: Airnya doang, Pak. Gue cuci muka di sana, Pak. Zet. Kok jadi Brad Pitt gitu, Pak?
1: Enggak, kalau itu enggak sih, Nang.
2: Oh, enggak itu ya.
0: Kok okay. Jadi Brad Tok?
2: Bagus.
1: Masih ada.
2: Tepung bosku.
0: Enggak ada. Ini kita mau nanya ke kaula muda.
1: Iya.
2: Lala biasanya jadi cerita nih. Dia
1: enggak jadi cerita dia. Tadi kan kita nungguin lo katanya mau cerita lo ketemu sama cowok-cowok Jepang.
0: Iya, tapi justru ketemunya cowok Korea di atas gunung.
1: Terus?
0: Diajak kenalan.
1: Kamu yang diajak kenalan?
0: Iya. Enggak, jadi ceritanya kayak foto dulu.
1: Terus
2: hangat ya Gunung Fuji.
0: Ceritakan nih.
2: Ceritakan dong bosku.
0: Iya kan udah sampai atas tuh. Terus gitu dia sendiri ternyata. Terus dia minta fotoin. Terus minta fotoin kan pakai bahasa Inggris.
1: Yeah.
0: Teman aku lihat di handphonenya. Oh kok orang Korea gitu kan. Terus temen aku kayak, ini temen gue juga sendiri gitu-gituin.
2: Asoy deh.
0: Terus gitu kan foto pakai handphonenya dia. Terus gitu temen aku bilang, udah jangan diminta, nanti aja kirim WhatsApp.
2: Ah,
0: gitu.
2: Temennya juga lancar banget jadi wingman. Asoy deh.
1: Terus?
0: Ya udah, terus kenalan, terus chat-chatan. Cuman ya 25, Pak.
1: Lah emang kenapa? Umurnya. Bro, ya. Yeah. Brondong mania, bro.
2: Brondong mania.
1: 25
2: asal best. Asal berstamina dia.
1: Oh, staminanya
2: Berarti yang di atas duluan dia ya, kan?
1: Apanya nih?
2: Di atas gunung.
1: Bener.
2: Iya kan, dia nyampe duluan tadi.
1: Berarti dia di bawah lo ya, kan?
0: Iya dong.
1: Umurnya.
2: Asoy deh.
0: Bisa di atas, bisa di bawah sih.
1: Apanya?
0: Posisi fotonya kan.
2: Oh iya, scroll ya, Pak.
1: Posisi foto.
2: Biji tertin nih, asoy deh.
1: Asoy banget nih.
2: Nah, ngomong-ngomong kini naik gunung, ini ada pelarian kesedihan nih.
0: Iya.
2: Apakah kini naik gunung adalah pelarian kesedihan?
0: Iya.
2: Lu sedih apa sih, Ken? Kayaknya lo olahraga, job lu banyak.
0: Iya sih.
1: Somai lo laku.
2: Somai lo laku, hubungan sama nyokap. Bagus.
0: Pelarian dari kalian sih sebenarnya.
2: Oke, thank you.
1: Oke. Kemarin gue udah ngomong sama Danang lihat-lihat. Kayaknya yang ninggalin kita seminggu lebih.
2: Iya.
1: Kita tinggal sebulan bikin film. Mamam loh. Kita berdua bikin film. Mamam.
0: Ini sebenarnya adalah ini tahu apa namanya? Aku jadi nabung dulu, nabung liburan.
1: Hah?
0: Sebelum kalian sibuk.
2: Lah gitu. Curang.
1: Gimana?
2: Masa gitu, Pak?
1: Gimana sih?
2: Nabung liburan.
0: Nanya aja ke kaula muda nih, pelarian kesedihan kaula muda apa?
1: Yo.
3: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gachanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
3: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
2: Oh garis, tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Abah.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Bestie, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
3: Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
5: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
3: Caranya?
5: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
3: Kalau kepilih, kita dapat apa?
5: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
3: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
5: Eits, Guardian Ghost to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
3: Bestie, kamera mana kamera?
5: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.

0: Lanjut lagi The Dandies nemenin kamu.
1: Sampai jam 10 nanti kaulah muda.
0: Pertanyaannya adalah pelarian nih.
1: Pelarian apa nih? Pelarian apa?
0: Pelarian kalau lagi sedih.
1: Kalau Kenny larinya ke ini pasti ke party and boys and boys and kissing boys on random spots.
2: Kok bisa? Kok bisa? Saya
1: kok bisa judgingnya? Minta ampun.
2: Apa? Kok bisa kenyataan main diumbar gitu, Pak? sorry.
0: Gara-gara kita ngomongin kayak gini terus, klien-klien gue pada ide kayak, sekarang Kenny nakal gitu.
2: Oh, bukan Kenny nakal, Kenny dewasa. Kayaknya ketahuan.
0: Enggak ya. Cuman image yang dibuat oleh mereka.
2: Asoy deh.
1: Enggak, itu sesuatu yang lo spill sendiri.
2: Iya bener. Bener, jangan nyalain kita kayak dulu.
1: Kita dulu gak tahu lo sebrutal itu.
2: Semenjak pernikahan Mario, kita jadi tahu.
0: Iya. Astaga. Lanjut aja.
2: Oke, bos. Gila. Kita semua nih abang-abangnya. Kenny mana Kenny?
1: Kita panggil dia Ken Brut.
2: Kenny brutal. Oke.
1: Ken Brut. Apa nih tadi?
0: Lanjut.
1: Bro, lagi sedih larinya kemana itu topiknya kita kaulah muda ini. Ada Mira nih. Minuman gerak.
3: Bisa gue Mira. Lagi berpikiran seperti itu. Gue menghabiskan waktu di luar. Gue muter-muter aja naik motor. Muter-muter di daerah Bekasi. Terus yaudah gue naik motor, kecepatannya lumayan tinggi dan gue bengong disitu sambil naik motor tuh gue bengong. Ya sekitaran sejam 30 menit lah kayak gitu. Dan udah deh, I feel better, even though just a little.
2: I feel better, just a little.
1: Nang, lo denger gak sih dia ngomong apa?
2: Dengar, Pak. Dia ngebut.
1: Gitu lo.
2: Nah, ini lagu ngebut lo, saran gue. Jadi lo sambil ngebut.
1: Waduh.
0: Ya, biasa di film ya.
2: Terus lo nafas. Ikiza!
0: Serius.
2: Lo tumpahin semua marah lo. Lalu lo akan diculik Gorgom. Dan lo akan berubah jadi Kamen Rider Black Carex.
1: Yang itu sedih, yang ini gila. Mau jadi apa dulu lah, ini?
2: Daripada lu sedih dong, mendingan lu jadi sedih abis itu jadi Kamen Rider dong.
1: Bener
0: juga
2: iya
0: sih.
2: Iya kan?
1: Jadi Kamen Lennon.
2: Come on Lennon, bosku. Ada lagi enggak bontot?
1: Enggak ada.
0: Satu aja dah cukup.
2: Hati-hati ya kalau misalnya ngebut-ngebut gitu kalut kadang-kadang enggak perhitungannya jadi enggak benar, takut nyerempet atau nabrak.
0: Iya, anak motor banget.
2: Atau kamu terbalik dari motor jadi rotom.

0: Yo yo yo, The Dentist di Prambors Radio.
1: Nih, kalau muda masa ada Upin Ipin katanya ikut memadamkan karhutlah. Apa itu Upin Ipin kok bisa memadamkan karhutlah?
0: Ini si Upin Ipin kayaknya Simpsonnya Asia ya.
2: Asia. Tapi kalau di Malaysia ini Upin Ipin emang cocoknya di Malaysia karena kalau dia ke Persia jadi Upang Ipang.
1: Di mana?
2: Upang Ipang.
1: Di mana itu?
2: Itu Upang Ipang.
0: Iya, di mana?
2: Di Prancis.
0: Di Prancis.
2: Fangse. Upang Ipang. Upang Ipang.
0: Abisnya satu ini kan ya kalau
1: udah. Upang Ipang tuh gue 15 detik tuh malu.
2: Upang Ipang di mana?
3: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
11: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
12: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
9: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: The Dandies on Prambors.live.

0: Lanjut lagi di The Dandies. Kita lagi mau ngobrolin soal Upang Ipang.
1: Upin Ipin, bahasa Perancis itu pavangse, wi. Ini karya rumah produksi Le Copac. Nah, kan bahasa Perancis.
2: Melalui... Le Copac, le.
1: Hey, Le Copac melalui akun resmi Upin Ipin membagikan poster panduan edukasi kesehatan bertajuk cara lindungi diri dari jerebu.
2: Jerebu apa sih?
1: Debu.
2: Oh.
1: Untuk merespon bencana kabut asap lintas batas yang melanda wilayah Asia Tenggara. Imbauan keselamatan tersebut diterbitkan seiring memburuknya kualitas udara di Malaysia dan negara tetangga akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.
2: Jadi intinya ini si Upin Ipin ini kayak bikin apa ya, panduan untuk 5 langkah. Pacarnya tuh, pacar kelima.
1: 5 langkah dari rumah.
2: Menggunakan masker saat beraktivitas, rutin minum air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung, memperkuat sistem imun tubuh, serta menjaga kebersihan diri.
1: Lucu banget. Jadi
2: ini PSA sih sebenarnya ya.
1: Ini jadi lebih bisa diterima sama semua kalangan ya.
0: Tapi tuh
1: Ini kan sama pak,
2: mana pak?
1: Sama maksudnya style sama.
2: Nah. Oh nih Upin Ipin, oh Upin Ipin naik pesawat ya.
0: Tapi Upin Ipin masih ada serial barunya nggak sih?
1: Masih kan, sekarang udah mulai futuristik nih, bisa naik pesawat, melawan monster.
0: Oh
1: iya pak, sekarang
0: dia udah nggak di desa lagi.
1: Udah, ya tinggalnya di desa, tapi Wakanda desanya. Model ada tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada apa, keren banget.
0: Betul.
3: Pembakaran
1: tubuh. Tuh dia ikut.
2: Inilah
0: bunyinya. Ini kalau muda kan enggak bisa dengar. Bisa dengar.
2: Mana boleh pakai? Ini durasinya 56 menit ya kalau muda.
1: Bisa, emang ternyata kartun khusus ya, Pak?
2: Atau kalau muda bisa cari sendiri di Upin Ipin official. Itu atau Upin Ipin, sumpah deh ini akunnya upinipin.yahoo.com.
0: Nah. Yahoo.
1: Yahoo.com. Sumpah deh. Yahoo ada tuh yahoo.com bosku.

0: Dennis di Prambors Radio. Lanjut yuk, kecerut-keceret.
1: Nah. Masak bebek.
0: Mana nih animasinya, Pak?
1: Sabang, Dor. Emang ini baru dong. Siaran belum ada 2 bulan. Ini siaran masih ngantuk-ngantuk.
2: Pak, iya sih. Orang tuh mikir kayak, bikin animasi tuh kayak, gitu kali Pak. Jadi ya, Pak.
1: Tenang, abis ini kita ngeluarin, apa, kita mau ngeluarin apa nang?
2: Parfum dulu, abis itu kaos.
1: Abis itu, kata Kenny, gue udah kejebak di Jepang. Balik lagi, masih aja ngomongin parfum.
2: Iya, parfum, kaos, aduh, Mak, semenjak Dendi siaran. Asoy deh. Sepeda listrik.
1: Benar, kita ngeluarin sepeda listrik sama lampu.
2: Lampu jalan. Lampu di mana, Pak?
1: Lampu di kapal.
0: Pengen tahu banget. Udah deh, kocet kecet masak bebek.
3: Saya kocet, saya kecet. Iya kecet, iya kocet. Dengarkan kami di Kocet Kecet Show.
0: Kocet sebel. Idih, sebel gue cret.
4: Kenapa lo cret?
0: Ih, sebel gue.
4: Ya.
0: Masa ada nih temen gue.
4: Ya.
0: Udah ngomongnya susah.
4: Ya.
0: Semuanya mangap-mangap kalau ngomong. Pakai bahasa Inggris lagi. Waduh, ribet banget. Terus dia mau bikin rumah baru kan. Dia mau ngisi dapurnya. Ribet banget ribet. Dari kemarin.
4: Gokil.
0: Cuma pengen nyari biar halus makanannya, ribet banget.
4: Apa nih?
0: Saya lupa bridgingnya gimana.
4: Langsung aja lah. Bridging. Oh, iya. Langsung punchline aja yang tidak terlalu punchline itu.
0: Ribet banget. Aduh, ampun deh.
4: Apa nih?
0: Suruh milih ini gak mau. Merek ini gak mau, merek itu gak mau. Semuanya gak ada yang mau dia.
4: Yuk.
0: Terus dia bilang kayak, of course I'm picky blenders. Dia milih blender saya picky gitu. Buset ya, deh. Blender, timbang blender. Asik doang deh,
4: picky blender. Yep. Oh, dia milih-milih blender ya.
0: Iya
4: tuh.
0: Timbang blender doang.
4: Timbang blender.

0: Ada Mas Poin.
1: Terus juga ada ini. Temen gue yang dia tuh mau wow-wow aja tuh milih-milih. Piki-piki wow-wow.
0: Terus dia kayak
1: piki-piki wow-wow.
0: Temen lu itu wow-wow. Gue kenal tuh kayaknya dia yang milih-milih kesalahan kan.
1: Hah?
0: Piki blunder. Terus dia juga
1: ada lagi.
0: Dia juga milih-milih kan ya. Dia milih-milih penghargaan bola itu kan.
1: Piki
0: Ballon d'Or. Piki Ballon d'Or.
1: Dia juga ini
0: apa?
1: Ingusan.
0: Piki
1: Blender. Aduh, Mas.

0: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
6: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors News.
1: Udah jam 9 kalau muda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Gubernur Sulawesi Tengah buat program tanggung biaya UKT dari S1 sampai S3 untuk warganya. Dan yang kedua, Menko Pangan RI akui program MBG masih gagal, minta waktu untuk perbaikan. Selengkapnya cuma di Prambors News. Kabar baik nih kalau muda dari Sulawesi Tengah, gubernurnya yaitu Bapak Anwar Hafid ini memperkenalkan program Berani Cerdas yang menanggung biaya kuliah mahasiswa asal Sulawesi Tengah mulai dari jenjang S1 sampai S3. Nah, program ini dibuat-buat memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas SDM di Sulawesi Tengah. Sebagai timbal baliknya, para penerima beasiswa diharapkan kembali ke daerah dengan ikut berkontribusi nih setelah menyelesaikan pendidikannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulhas kalau muda terang-terangan nih mengakui kalau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG masih mengalami kegagalan. Dalam seminar KDKMP di Bandar Lampung, Bapak Zulhas menyebut meski anggarannya besar, masih banyak masalah yang belum selesai. Pemerintah diharapkan bisa membenahi berbagai persoalan MBG secara bertahap dalam 1-2 bulan ke depan. Meski program ini tetap harus berjalan dan juga gak boleh berhenti. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
2: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: The Dennis di Prambors Radio.
4: Yo. Kenny yang kamu tunggu sudah kembali. Yeah. Kalau muda yang baru bergabung, Kenny tadi pagi-pagi cerita tentang petualangannya di Jepang.
5: Iya.
4: Terjebak typhoon juga.
5: Petualangan Cikeni.
4: Petualangan Cikeni. Itu nanti akan ada seriesnya di prambors.live kalau muda.
5: Jangan ngarang-ngarang.
3: Oh, ya. Semua nih.
5: Asbun semua lu.
4: Oke.
3: Okay. Ini bisa masuk segmen kekenian enggak, Pak?
5: Apa tuh?
3: Itu yang kekenian.
4: Ya. Enggak dong.
5: Masuk dong. Kamu masuk, kapan masuk. Bikin? Tungguin ya nanti kita mau bikin kekenian.
4: Nah,
5: oke, kita planning-planning aja dulu.
4: Asoy deh.
3: Seru banget deh.
4: Asoy kan. Tapi tanggal 28 beneran keluar loh parfumnya, bisa dibeli loh.
5: Bener enggak, iya. Nina?
4: Bener, Pak Darto.
5: 28 September Funky Love ya.
4: Iya, pekan depan aja lu udah foto shoot di sini. Pinjam lampu Prambors, pinjam kamera Prambors, gua cuma nyediain orang.
5: Gua aja enggak tahu tuh ada foto shoot.
4: Ya ini saya kasih tahu.
5: Ken, dan ntar malam lu foto shoot lo ya.
3: Iya, tiba-tiba
5: buat,
3: banget
5: buat Dennis Day Out.
3: Siap.
5: Edisi Padel nih.
3: Dia aja masih insya Allah.
4: Iya, nanti kan gak bisa di AI kalau gua.
5: Enggak, dia ada.
4: Insya Allah dilakuin.
5: Ntar kita mau photoshoot buat Dennis Day Out kalau
3: udah. Anak-anak Padel nih.
5: Yo, parah.
3: Yo, koko Padel.
5: Bicara Padel, gue baru tahu tetangga sebelah kanan gue kan bule, dia baru semingguan di situ. Akhirnya gue kemarin ketemu, dia pakai kaos Padel, namanya Mark, dia orang Spain. Terus begitu dia pakai kaos padel, you play padel gitu. Oh yes, do you know, this is my wife. She's number one in Asia, professional player ternyata.
4: Buset.
5: Bininya nomor satu, rankingnya di Asia dia nomor 5.
3: Oh.
4: Gila. Oh, wow.
5: Dia yang punya Milo's Padel di Kemang Raya.
3: Wow.
5: Terus gue bilang, yo, endorse me dong. You got any racket yang tidak di use endorse people.
4: Ada nih racket buat di sungai ya.
5: Racket ke hulu dong tuh. Asoy deh. Sorry,

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Kalian udah butuh healing belum? Kan kemarin tuh aku udah semingguan lebih healing.
2: Ngeliat kalian tuh healing buat gue.
3: Healing lo mumet begitu ujung-ujungnya.
2: Iya.
1: Bayarnya sih Pak lebih mumet.
3: Di Gunung Fuji mau kena typhoon.
2: Di Gunung Fuji kutemui gak deh? Di Gunung Fuji kutemui pria kora berbadan seksi.
3: Pria Korea berbadan seksi bagus tuh.
1: Wuih, opa.
3: Kalau kalau mumet healingnya aku naik motor.
1: Iya, kamu setiap minggu ya. Tapi minggu lalu kamu enggak.
3: Iya, tapi ya enak tuh naik motor tuh malam-malam sebenarnya, kalau pagi enak juga sih pagi. Tapi enggak tahu deh.
2: Pak Darto tapi naik motor malam-malam mampir enggak nih?
1: Kemana?
3: Ke Sudi.
2: Sudi mampir. Rumah makan Sudi vampir.
1: Enggak ada kan tuh Sudi mampir.
2: Emang enggak ada. Aku udah zaman gak dulu banget itu.
1: Iya, di puncak.
3: Aku healingnya motoran. Kalau kayaknya kan healingnya ke TCC.
2: Asoy deh.
1: Enggak ya, Pak.
3: Langsung.
2: Ubun-ubun tuh. Ubun-ubun tuh di Indos.
1: Makan mie di sana.
2: Oke deh.
1: Kalau Kak Danang apa?
2: Ngomong sama diri sendiri.
1: Bukan setiap saat.
3: Lo giliran healing ngomong sama diri sendiri. Ngomong sama orang lain bikin orang lain stres lo.
2: Beres gitu kalau.
3: Okay. Coba gue pengen tau lo kalau ngomong sama diri sendiri kayak gimana sih?
2: Perkaranya apa nih misalnya?
3: Lo gak tahu lo yang ngomong sama diri sendiri.
2: Misalnya nih, aduh kayak Kenny gimana ya? Kenny udah nyampe Jepang apa belum? Oke, ini Kenny udah nyampe Jepang apa belum ya? Iya, kok nggak ada kabar ya? Kita tanya kabar kemana, di WA nggak balas. Coba ke Jen deh, manajernya. Terus ya udah WA Jen. Alhamdulillah udah ada. Kenny udah di Jepang. Suruh lihat Instagramnya. Alhamdulillah, gitu.
3: Wah crazy.
2: Gitu Pak. Jadi nggak ngegosip. Jadi tidak nggak ngegosip langsung cari solusi gitu loh Pak. Karena kan kalau ngegosip misalnya nih kayak. Aduh aku salah nih, aku jelek. Udah selesai di situ biasanya orang. Nah kalau gini, oke aku salah, aku jelek. Apa yang bisa dilakuin untuk supaya gak jelek lagi? Gak ada, tidur.
1: Gosipin dimana?
2: Gak ada, makanya kalau orang kan biasanya gak gosip aja tuh. Kayak aku jelek, selesai gitu. Jadi
1: aku gosip. Makin mumet ya Pak.
3: Lah iya, makanya lu ngomong sama diri lu sendiri aja lah. Gak usah ajak ngobrol orang lain.
2: Oke deh.
3: Orang lain yang mumet.
2: Asoy deh.
3: Gue abis ngobrol sama lu jadi pengen motoran nih gue.
2: Padahal kalo kenapa udah, pengen motoran?
1: Ayo ceritain ke kita ya. Kamu healing biasanya
2: mungkin
1: ngapain?
2: Mungkin karena dia butuh healing.
4: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Bestie, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
11: Hah?
10: Terus kampus kita bisa didatengin guardian juga?
11: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
10: Caranya?
11: Ikutan guardian kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin guardian.
10: Kalau kepilih, kita dapat apa?
11: Yang pasti, guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
10: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
11: Hits, Guardian Goes to Campus juga bakal diramein brand-brand hits selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
10: Besti, kamera mana kamera?
11: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
12: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
13: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Prambors Radio The Dandies bersama Kenny, Mas Darto dan Danang, dan kita ada Rispo nih.
1: Kok ada Rispo? Gak ada Rispo.
0: Respon Pak Darto ah.
1: Lu yang ngomong.
0: Oh iya bener. Ini kita respon nih karena kita lagi nyari cara healing kaulah muda. Kalau Mas Darto tadi motoran, gue ngomong sama diri sendiri, Kenny ke TCC. Nah, kalau kaulah muda.
2: Jawaban Mas Darto buat aku. Aku kan olahraga kalau lagi.
1: Enggak lah, kamu kalau ke TCC ke Krapela.
0: Asik. Krapela.
2: Blow jam.
0: Bell. Wih, blow jam. Asoy deh.
2: Blow.
0: Jazz, asik. Terusin aja Ken.
2: Udah
0: ya. Respon.
2: Jreng, jreng.
0: Kita respon dulu nih.
2: Najwa. Oh Naila.
3: Hai, gue Naila.
0: Keren banget suaranya.
3: And kalau gue lagi stres dan pengen healing, tapi nggak mau keluar duit lagi, especially opsi termudah buat gue adalah going to the gym.
2: Tuh.
3: Karena daripada jadi beban pikiran, mendingan bebannya diangkat.
2: Mm-mm.
3: And also feeling strong makes me feel happy.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga scientifically it helps, it's good for me. So yeah, I go to the gym and lift weights.
1: Right.
0: Itu suaranya keren bener, buset.
1: Nice, thank you Naila. Daripada jadi beban pikiran, mendingan beban Pak Kirun.
0: Benar.
1: Atau beban parkiran juga bisa.
0: Dan untuk naik kilo mungkin ya, mungkin ini pilihan aja nih biar ada interaksi dengan makhluk hidup. Daripada cuma angkat beban, angkat babon coba. Angkat babon. Jadi ntar kamu angkat deh, kamu bilang Rahel Fenya ada himba. Ada beda lagu Pak Narto. Beda lagu. Beda lagu loh itu.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Tadi Kenny kan udah balik. Ada banjir ya di sana, Kenny?
0: Iya.
1: Banjir apa?
0: Banjir.
1: Banjir diskon 99.
2: Wey, asoy dong. Aku ingin beli bulu mata sebanyak sampai badanku penuh bulu.
1: ada banjir apa di sana kini?
0: Nanti aku ceritain banjirnya, tapi alhamdulillah aku udah di sini ya. Tapi bukan di Tokyo-nya sih.
2: Oh, ini tuh perpanjangan cerita kini tadi pagi kaula muda, karena Kenny kan enggak bisa pulang, terus dia di Jepang. Ternyata di Jepang pun ada typhoon. Nah, ini ceritanya nih lebih lengkapnya nih dari pemerintah Jepangnya. Stay tuned.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow, sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
11: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
12: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
9: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: ada Darto Danang dan Kenny di Prambors Radio.
1: Ahoy.
0: Nih, aku update ya.
1: Iya.
0: Soal banjir di Nagoya.
2: Lah, katanya enggak suka musiknya. Nagoya.
1: Kok goyang? Eh, kamu ngapain datang ke sini? Nagoya?
2: Nagih ya?
1: Iya, kayaknya nih belum nih, kayaknya nih.
0: Jadi hujan ekstrim mengguyur Nagoya pada Selasa kemarin. Ini hari apa sih? Ini Kamis. Iya ya, bener.
1: Betul.
0: Bener-bener yang pas aku pulang. Ini curah hujan mencapai 104,5 mm per jamnya. Tapi jujur, pas aku di sana itu hujan semingguan, Kak.
1: Seminggu?
0: Semingguan, sampai pas aku lagi naik gunung.
1: Seminggu hujan seharian? Aja.
0: Seharian?
2: Serius, gak ada cerah-cerah sama sekali?
0: Sebentar lah. Paling yang gak ada airnya tuh kayak cuman berapa jam, abis itu hujan lagi gitu kan.
1: Wow.
0: Nah ini kalau muda bisa lihat sendiri di mana ya lihatnya?
1: Lah, di internet banyak kok, di internet banyak.
2: Ya.
1: Tapi airnya kok jernih gitu ya?
2: Di Instagram.
0: Itu juga aku mau ceritain.
1: Kok banjirnya jernih?
0: Kak,
1: airnya kok jernih. Gak coklat?
0: Kak, aku pakai celana ini.
1: Iya, celana putih.
2: Celana ini tuh apa celana ini?
0: Celana putih di Jepang. Iya. Pas lagi hujan-hujan gedenya, temen aku bilang kan kayak, "Ah, lu mah pakai celana putih. Balik malam-malam ya. Bersih, ini aku masih pakai tuh." Bersih.
1: Kok bisa sih? Bisa ya ternyata ya.
0: Airnya tuh.
1: Bisa ya ternyata ya.
0: Bisa kok. Kamu lagi mau tanya siapa? Udah aku lanjutin aja.
1: Iya boleh. Ya,
2: terus.
0: Bencana ini dipicu oleh fenomena Senjoku. Apa tuh Kak?
2: Senjoku Tsutai.
0: Kusatai.
2: Kusatai. Garis hujan memanjang yang menyebabkan curah hujan tinggi terus menerus di lokasi yang sama. Ini banjirnya setinggi pinggang orang dewasa, tapi orang dewasa lagi jongkok ya.
1: Wah, itu namanya sepala, Pak. Sepala orang jongkok.
0: Iya, ini melumpuhkan juga jalur-jalur kereta dan juga menyeret sejumlah kendaraan gitu. Jadi JMA, coba JMA apa?
1: Japan Meteorology Association.
0: Benar.
2: Mentang-mentang ada A langsung association aja udah.
1: Oke. Japan Meteorology Apple.
2: Apple, ada apple tiba-tiba ya.
0: Mereka menerbitkan peringatan darurat level 5 untuk Sungai Sonai yang mewajibkan evakuasi segera bagi warganya di 14 kota terdekat Aichi dan Gifu.
2: Nah, wow. Peringatan darurat level 5 ini cabenya 10 ya kaulah muda.
1: Wah, wow, ini udah pedes banget nih. Tapi hati-hati nih buat yang di Jepang. Kalau Nagoya kan kota, kalau di Jakarta gawat banget deh.
2: Hah?
1: Jangan sampai kamu Nagoya.
2: Apa tuh?
1: Nanggepin godaan buaya. Ah, soy.
0: Mas Darto dong.
1: Kacau deh pada.

0: Yo, balik lagi di Dendis di Prambors. Sekarang waktunya Kujrut.
1: Si Kujrut lagi sebel
0: ini.
2: Deh, sedih deh.
1: Kenapa sih dia sebel? Aduh.
0: Ayo, dengerin yuk. Dengerin. Masak bebek. Trut, mau makan-makan gak? Mau
3: lah.
0: Makan apa lo mau?
3: Apa aja dah yang lo masak pasti enak.
0: Kan kita kebetulan miara bebek nih. Saatnya kita jadikan dia makanan kita.
3: Waduh, gak tega gue.
0: Gak apa-apa, emang kan kita ternak bebek.
3: Gak tega gue sama si Fiorentina ini. Nama bebek kita Fiorentina kan?
0: Bukan, Francesco. Ternak bebek. Antar anak, be right back. Itu selipan. Ternak bebek, antar anak, be right back.
3: Keren.
0: Kalau macan ternak kan mama cantik antar anak.
3: Iya.
0: Ternak bebek,
3: antar anak,
0: be right back.
3: Keren.
0: Anyway,
3: iya.
0: Ayo kita potong bebeknya.
3: Ayo.
0: Sudah siap ya? Lo duluan nih, lo yang motong.
3: Jangan, takut. Takut ya lo, Jay.
0: Iya. Nah, dah. Sekarang
3: masaknya masak apa nih?
0: Masaknya nanti, kita beli tiket dulu.
3: Heh? Lah ini,
0: ntar,
3: bas ini.
0: Ntar gue cari dulu.
3: Bas ini bebeknya.
0: Nah ini Jakarta Kuwait.
3: Kuwait?
0: Nah, kan potong bebek angsa masak di Kuwait.
3: Jauh banget. Buru hidup lagi nih bebek, malahnya jadi dua kayak

0: nyakitin.
1: The Dandies.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post.

0: gak etis.
1: Foto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: The Dandies on prambors.live.

0: The Dandies bersama Mas Darto, Kenny dan juga saya. Saya Danang. Kamu siapa? Danang. Kamu Danang juga? Iya.
1: Oh, kita Danang sendiri, Pak.
0: Wah, crazy
1: masih,
0: nih.
1: Masih dari jam 6 tadi.
0: crazy.
1: Ayo kita pulang, kok cepet ya hari ini?
0: Enggak tahu, mungkin karena gembira Kenny pulang.
2: Karena happy.
0: Asoy deh. Ya udah, kalau mudah besok ketemu lagi. Kalau mudah terima kasih buat hari ini. Semoga berkah, jaga kesehatan ya.
2: Funky yes. Abis.
0: Love you.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Sabrina Carpenter.
6: This is Ella Langley.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
3: Mana?
4: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret.
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: This is Prambors.
9: Prambors
8: Indonesia
9: number one hit music station.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Prambors Radio Daytime Show, balik lagi kalau muda sama Ralfi di jam 11 tanggal 10 September 2026 hari ini. Hello, hello kalau muda, gimana kabarnya nih hari ini, mau ngapain? Udah hari Kamis nih, one day away till we are welcoming the weekend. WhatsApp ke 0811-607-1022, your plan. Karena menurut gue, the weekend starts at Thursday. Jadi hari ini orang udah mulai nyari tempat buat pergi, udah mulai go out, udah mulai nyeting-nyeting. Abis kantor kemana ya enaknya? Toh tinggal besok hari kerjanya hari Jumat. Jadi sekali lagi WhatsApp ya, kalau mudah absen juga dengerin dari mana, 0811-607-1022. Tell me your plans for today kalau mudah. Let's start the day with some Artemis, I Like the Way You Kiss Me, here on the Daytime Show with Ra.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

Daytime Show with Ralfi on Frambors. Welcome back kalau muda. Hari Kamis nih, pada kemana malam ini? Ada yang ke Blue Gems? Blue Gems? Udah Kamis kalau muda. It's Friday Junior, so you should go out and treat yourself. But on a more serious matter, kita agak lebih serius pagi ini kalau muda. Kalau ngobrolin soal September, itu diperingatin sebagai Suicide Prevention Month. Dan hari ini tanggal 10 September, emang diperingatin sebagai World Suicide Prevention Day. Dan gua rasa pesan yang paling sederhana yang bisa kita bawa hari ini adalah check on your people. Kadang cukup satu chat ke temen lo dan bilang, hey, just wanna check in, how you doing, lo gimana? Dan kalau dibales, yeah, I'm good, I'm fine, thank you. Gue aman kok. Ya gak apa-apa juga, at least dia udah tahu, temen lo udah tahu ada seseorang yang kepikiran sama dia. Jadi hari ini, siapakah satu orang yang tiba-tiba kepikiran sama lo? Kalau kepikiran kalau muda, ya udah, di chat aja. At least dia tahu ada yang peduli gitu kalau muda. Lanjut dulu, Raisa, serba salah.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Lo lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: Daytime show with Raffi on Prambors. Welcome back, kalau muda. This is World Suicide Prevention Day di tanggal 10 September 2026. Dan gue lagi nanyain ke lo, siapa sih satu orang yang lagi kepikiran sama lo dan pengen lo tanyain kabarnya gimana sih sebenarnya? Ada Dom di WhatsApp ngirim voice note nih.
1: Selamat pagi, aku mau ikut topik kamu. Orang yang sedang terlintas mungkin di kepalaku, ingin ku sapa-sapa tapi segan, malu, itu aduh banyak banget sih, jujur teman-temanku. Terus siapa lagi, ya ada sih satu orang biasa lah ya, emang di umur-umur yang sangat tumbuh kembang ini agak bimbang tapi tidak bingung seperti cobing gitu. Hah? Aja sih
0: cobing gue dong. Anyways, kalau lo pikiran sama temen lo kalau muda yang misalkan udah lama gak catch up, terus lo wondering how he's doing, how she's doing, siapa aja gak usah mikir dua kali. Tapi gue juga mau buka talk set ini untuk sesi curhat. How is your mental health lately? Gue all ears, lo mau cerita apapun, mau dibacain on air atau lo mau stay anonymous cuman mau ngechat Prambors, silakan kalau muda. This is World Suicide Prevention Day. I don't want anything bad to happen to you. Kalau lo lagi bingung atau lagi merasa sendiri kesepian, hey, at least you got me, Ralvi, until 3 PM di daytime show. So keep the WhatsApp coming kalau muda di 0811-607-1022. And also, I got good music. Kid Cudi is up next. 2000 vibes kalau muda. Atau 2010-an ya. Kind of forgot. But I love this song. This is Day and Night playing on the daytime show.

0: Soul Vibe. Biarlah di daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Kangen banget gue sama lagu ini kalau muda. Udah lama denger. Ini gue inget masa-masa Soul Vibe. Ada di pensi di mana-mana. Pensi BM, pensi Alizar, Alazar, Alex juga sempat ada waktu itu. Dan sekarang ada di playlist Prambors. Playlist Prambors sekarang unexpected deh. Pokoknya lagu-lagunya kalau muda. So if you don't listen to Prambors, you are missing out. By the way, today is World Suicide Prevention Day. Dan gue membuka jam pertama ini untuk ruang aman lo curhat kalau muda. How is your mental health right now or over the past couple of months? Lo pengen cerita apapun itu, Prambors is always ears. Ini Dom mau cerita lagi nih Dom katanya nih. Coba kita dengar Dom, what she has to say.
1: Ikut lagi deh topiknya, tapi gak usah di play juga gak apa-apa. Sebenarnya kalau ditanya mental health, apa kabar? Jawabannya tentu sangat tidak, baik-baik saja. Kalau boleh jujur ya, waktu pas kita jalan ke Singapura itu, aku benar-benar mixed feelings. Maksudnya, aku senang bisa berangkat lagi jalan-jalan, maksudnya terlebih ke luar negeri. But at the same time, aku benar-benar sedih banget. Karena terakhir, pertama dan terakhir kalinya aku ke Singapura itu bareng-bareng keluarga. Waktu itu, terlebih sama papa, ya pas 2014 itu sih kak. Terus balik-balik ke Singapura kan kemarin 2026, dengan kondisi dia udah gak ada gitu, udah jadi abu gitu badannya. Terus aku kayak, aduh Tuhan, ternyata dikasih 2 hari semalam ini yang gak nyampe semalam-semalam banget. Ya mungkin Tuhan tahu anaknya ini tidak bisa bertahan lama kalau nyampe di Singapura tuh berhari-hari akan cirambai. Jadi masih keinget papa aja sih kak, walaupun udah 5 tahun begitu.
0: Oh Dom, I'm sorry to hear that. You should have told us earlier. Well, first of all, thank you very much for sharing. Thank you for making Prambors a safe space for you. And yeah, thank you for telling us. That's really brave of you untuk open up. Dan yang lain yang mau cerita-cerita juga, masih silahkan kalau muda 0811-607-1022. And because this is World Suicide Prevention Day, I just want to say that you are not alone. Whatever you're going through, there is always a way out kalau muda. Suicide is never an option. Jadi ingat, kalau lo selalu punya pilihan. Kalau lo ngerasa gak ada yang bisa ngertiin lo, gak ada yang mau dengerin lo, Prambors mau kalau muda. WhatsApp aja pokoknya. Gue yakin Captain Eda siap menerima gue juga di siang hari. Dendi siap menghibur. Tenggo siap menemani. Jadi WhatsApp aja. 0811-607-1022. This is World Suicide Prevention Day. You are not alone. And don't forget to check on your friends. Even the happy ones.
2: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
3: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
3: Siapanya sayanya?
4: Ya.
3: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 kayak apa berapa ya? Gua lupa.
4: Gua
3: 196.
4: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
4: Lumba-lumba.
3: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
3: Oh Garis, tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
3: Abah.
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
3: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
4: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
3: berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
3: dan Julio
4: setiap Senin
3: sampai Jumat
4: jam 4
3: sampai 8 malam
4: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
5: Ralfi orangnya baik.
6: Ralfi seperti abis.
7: Ralfi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Welcome back to the daytime show with Raffi on Prime Wars Radio. Kalau muda, it's Somber, back to friends. Perhatiin deh liriknya. Ini buat lo yang baru putus pasti ngena banget. Gimana caranya balik menjadi temenan lagi kalau kita udah seserius itu kalau muda. Itu yang kata Somber di lagu Back to Friends ini. Anyways, ada sports update dari US Open. Buat lo yang baru ngikutin tenis, baru into tenis sekarang, now is the perfect time to watch the US Open. Why? Karena pertandingannya seru-seru banget. Pertanyaannya, lo rela gak begadang sampai jam 3:30 pagi cuma nonton buat satu pertandingan? Karena itu literally yang terjadi di quarterfinals US Open. Ben Shelton baru aja ngalahin the number 2 tennis player in the world, Carlos Alcaraz, di pertandingan 5 set yang berlangsung selama 4 jam dan 28 menit.

Ini pertandingan lagi seru-seru banget, apalagi masuk semifinal ada Ben Shelton main di kandangnya sendiri di US, kalau mudah US Open. Watch it now on video, bukan iklan, cuma info.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Bingung mau ngapain?
5: Gue juga bingung.
6: Ralphie, si cowok bingung.
7: Daytime Show with Ralphie.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

Gaga, Bruno Mars here on the daytime show with Ralphy up until 3 in the PM. Udah jam 12 aja nih. Kalau mudah, waktunya lunch time. Waktunya makan siang. Dan silakan seperti biasa kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Pap aja hari ini makan apa, sama siapa, di mana. Tapi gue mau nanya, tipe personality lunch lo tuh yang kayak gimana? Karena menurut gue orang lunch tuh ada yang beda-beda. Ada yang tipe udah planning lunch dari pagi, ada tipe yang ikut-ikut aja, ada tipe yang always ordering the same thing, ada tipe yang harus coba makanan baru, dan tipe yang paling pasrah. Mungkin yang paling ngeselin juga ya, bilang terserah tapi nge-reject semua pilihan. Jadi gue pengen tahu lo yang mana. Kalau gue tipe kadang-kadang yang always have to order the same thing, but at the same time gue tipe yang terserah tapi nge-reject semua pilihan juga. Jadi agak ngeselin kalau muda. Lunch apa nih hari ini? WhatsApp dong ke Prambors 0811-607-1022. I'll be back with more. Now it's time for Isyana Saraswati. Tetap dalam

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Untuk menuju Terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
5: Daytime Show with Ralfie.

It's Priceless, Maroon 5 and Lisa. Kalau muda, Lisa juga punya lagu baru namanya Sawadika. Silakan didengar kalau muda, it's brand new. I think it was out last week. But this hour we're talking about lunch. Karena lunch is one of the most important meal of the day. It's your fuel for the rest of the day kalau muda. Hari ini ada satu rekomendasi restoran buat lo yang di daerah Wijaya. Lo bisa samperin Genus yang lagi sibuk masak nih, tapi tak akan tetap siaran Tenggo nanti jam 4 sore. Dia buka restoran baru bersama teman-temannya. Ada shout out to Masta, Gilang, Baldo, Mas Ekun juga, siapa lagi ya? Mas Medi. Nah itu mereka buka restoran Katsu Shop, namanya Golden Day. So everything is katsu kalau muda. Rekomendasi dari gue, lu kalau pertama kali kesana, karena ini baru buka hari pertama juga, try the chicken katsu set. Beuh, enak banget, apalagi yang bagian dada kalau muda. Udah buka dari jam 11 pagi tadi sampai jam 10 malam, gue yakin sekarang lagi sibuk-sibuknya. So shout out buat Genus. Lokasinya ada di Grand Wijaya Center kalau muda, tepat di sebelah restoran Salted Olive. Jadi silahkan diserbu. Sambil nanyain juga, lu tuh tipe orang yang makan siang kayak gimana sih? Apakah tipe yang udah planning lunch dari pagi? Tipe yang ikut-ikutan orang? Tipe yang always order the same thing every single day sampai lu bosen? Tipe yang coba harus makanan baru? Atau tipe yang paling ngeselin nih? Terserah, tapi nge-reject semua pilihan teman-teman lu atau peers lu. Lunch personality lo yang mana kalau muda? Plus kalau udah tahu, kirimin dong foto makan siang lo ke Prambors 0811-607-1022. Sekarang kita lanjut sama lagu dari Kenya Grace. This is Strangers. Ralphie's gonna be here until 3 p.m. kalau muda di Prambors.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya, Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba, Kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh, gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
3: Raufi orangnya baik.
4: Raufi seperti abis.
3: Raufi suaranya seksi.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
4: Ralphie, si cowok bingung.
5: Daytime Show with Ralphie.

0: From the start, Leve daytime show with Ralfi on Prime Wars Radio. Welcome back, kalau mudah menuju ke jam 1 siang. Siap-siap bakal Instagram, TikTok live sama Devina nanti. Jadi mangkal terus dan mampir ke TikToknya Prambors ya, kalau mudah. Di WhatsApp ada yang mau ngerekomendasiin Somai nih, daerah BSD. Cloudy, what's up Cloudy?
1: Halo, saya Tea.
0: Oh, Tea namanya, maaf.
1: Aku tuh Cloudy siang Tea. Ini lagi pengen banget makan yang namanya Somai Nyi Iteng deket BSD. Gak jauh sih dari Stera Maris. Udah lama juga langganan.

0: mungkin 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, pokoknya lebih lah, sekitar segitu. Cuman sekarang nggak bisa beli ke sana karena udah nggak kerja lagi di daerah BSD. Aku lagi banyak kerja di daerah Margonda. Jadi gimana ya caranya pengen kangen ke sana, karena kalau di jam segini pasti udah habis. Jadi harus pesen dari malam. Dan kadang aku tuh pesen yang bekunya buat bisa dimakan kalau lagi pengen pasti rumah. Gitu sih.
1: Thank you, Teh. Tuh, yang mau makan somai, somai Niteng di BSD. Buat yang lagi denger di BSD, samperin kalau muda. Nggak jauh dari Stella Maris. There's a reason kenapa Thea ini udah langganan lebih dari 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Pasti enak banget kalau muda. Ada, what's her name? Kita lihat. Dea, oh Dea. Dea makan siangnya juga enak banget nih. Daging merah, pengen Aice, all you can eat. Tapi nggak sanggup, khawatir nggak habis. Rencananya mau ke Golden Days-nya Kak Genus, tapi maybe besok. Hari ini nggak ada temennya. Hicks. Makannya di Justus Kemang, enak banget menu terbarunya dia. Dan sausnya namanya Café de Paris, ijo dan ada rempah-rempahnya. Ah, tadi kan gue nanya juga nih, lo tipe makan siang yang kayak gimana? Kalau Fahri tipe makan siangnya tipikal yang makan apapun gas, gak mau ribet. Ada juga yang tipe gak mau makan yang sama tiap hari. Wah, WhatsApp-nya lumayan banyak nih kalau muda. Tapi my time is up for this hour. Karena gue mau siap-siap live TikTok sama Devina. Thank you for sharing your lunch stories today with me kalau muda. And I will see you next hour for our live TikTok session. Siap-siap kasih gue gift yang sebanyak-banyaknya. Challenge gue kalau muda. Terakhir itu gue di challenge untuk nato tato logo Prambors di badan gue. Karena kemarin gue dapet gift Galaxy. Hari ini akan di challenge apa? Ikutan live TikTok nanti jam 1. Now moving on to a song from 3 years ago dari Jungkook dan Lado, 7.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak keluasan sebarang api juga diperkecil di pasang kita.
3: Ini gampang nanti itu ya, bagaimana? Jangan pernah nanti gampang. Nah iya, menibat nanti mau yang...
4: Jabar Now edisi kami 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
5: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
2: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
6: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
2: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan diperkecil dipersempit.
5: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
4: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
7: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
8: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Sampai sini, semua anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
7: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Slamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
9: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Rencananya akan dipasang berjong dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi itu.
4: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
10: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik, hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
3: Atau orang tua mana bapaknya, itunya agak kurang kali. Di gamplang nanti itu, ya kumah mana kek. Jangan pernahnya di gamplang. Nah iya menibuan tenabi mafayong. Adil-adil namanya di yudai merangkali.
10: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
11: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu. Kemudian berhubungan biasa ya anak-anak gitu, ada tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
12: Yang di korban itu.
11: Inisial I bukan, inisial yang melapor itu.
10: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
13: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
10: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
14: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
10: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
15: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
16: Laporan dari
4: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
17: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut yang menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
16: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali,
18: banding, ya?
16: Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
19: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
20: Penataan wilayah pelabuhan kita, jalan Jalan Bekas, MA Salmon, dan juga jalan Kapten Muslihat. Ternyata PTKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun Kota Bogor.
19: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Primor 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Nah, itu dia kalau mudah. Ada Dihat yang ngasih tauin gimana caranya ikutan topik di Prambors. Welcome back to the daytime show with Ralphie di Prambors Radio yang udah live TikTok juga sama Devinoy dan juga Kinoy in the building. Make some noise, guys! Wow, semangat sekali hari ini semuanya. Agak sarkas dikit, but I am talking about trends happening the past couple of years. Karena gue ngelihat satu threads dari Jejo. Who doesn't know Jejo? Jadi Jejo nge-threads kayak gini. Trend FOMO orang Indonesia dari tahun 2024 sampai 2026. Padel 2024. Lari 2024. Pokemon 2025. Brewek. Sepeda 2025. Salt bread 2026. Matcha 2026. Mahjong 2026. Ada lagi yang bisa menambahkan kalau muda? Tren apa lagi menurut lo yang merupakan tren FOMO di Indonesia, Jakarta, Bekasi, dan tempat-tempat lainnya? Kasih tauin, ikutin topiknya kalau muda. Udah dikasih Dihar tadi cara ikutannya gimana. Atau ikutan di TikTok Live, sekarang lagi live nih. Ikutan aja kalau muda, komen-komen sebanyak-banyaknya. Oke? Okay? Kapal laut. Kata The Dandies. Kalau pagi-pagi lawakannya lagi itu ya. Kita lanjut dulu ke Harry Styles sekarang. Ada American Girls on the daytime show with Ravi. It's the guitars playing.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Mas David Bayu, It's Okay For Me Now, Daytime Show with Ralfi di Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin tren-tren over the past few years. Tren lari udah, tren sepeda udah, matcha, salt bread. Sampai sekarang ada tren mahjong kalau muda. Kira-kira ada tren apa lagi ya? Kalau melihat ke WhatsApp Prambors, sorry, ada beberapa kaula muda nih, ada Huzan yang bilang orang-orang FOMO sama Beyblade juga nih sekarang. Benar, menurut gue Beyblade udah jadi tren dan orang banyak FOMO, banyak kompetisinya. Jadi itu salah satu tren di tahun 2005-2026. Tennis is back on the trend. Ada yang main tennis lagi di sini kalau muda? Gue udah mulai mau coaching-coaching lagi nih, teman-teman gue udah banyak yang ngajak main tennis. Tapi pasti di antara semua tren itu, lu pasti ngikutin at least satu gak sih? Jadi gue mau nanya, tren apa yang lu ikutin? Not necessarily FOMO, just to become a hobby di waktu senggang aja. Apa yang lo lakukan kalau muda dari semua tren itu? Apa lo penggemar matcha, jadi setiap minggu lo nyari matcha-matcha baru? Atau lo Beyblade? Atau lo masih koleksi kartu Pokemon? Are you into running now? Hyrox! Jangan lupa, tren Hyrox juga happening banget di Jakarta, baru diadain beberapa bulan lalu. Jadi kasih tauin tren apa yang lo ikutin sekarang kalau muda. You know where to go, ada di link bio Prambors atau TikTok live right now sama Devina juga sampai jam 3 sore nanti. Hang tight. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralfie.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Raufi orangnya baik.
5: Raufi seperti abis.
6: Raufi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologi siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan sispam kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
2: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga dari distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung baru atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
3: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SDN 026, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus dan untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin awali PBG semua sudah clear, sudah terbit. Sehingga mungkin nanti sekarang ada tahap-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui program bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan resiko stunting atau pangersa. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan pangersa di gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
4: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya selalu yang bersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa Pak Gigit? 66 di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan latihan SISPAM Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
7: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya, yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang melaksanakan latihan SISPAM Kota, yaitu Sistem Pengamanan Kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, dan latihan agar terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
1: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Boyan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Muhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
8: Saya kaget gitu, saya tanya. Tanya pun juga pada salah satu staff juga di dalam, ya, yang di tim juga. Nah, akhirnya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya, itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah mengambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi dan tidak pernah saya langsung bela atau saya bicara.
1: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D, RT 03 RW 14, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
9: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
10: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Lasswee Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Raufi orangnya baik.
6: Raufi seperti abis.
7: Raufi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raufi.
8: Top that, top that, top that. Disco X on the.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: station.
1: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
0: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa,
2: gua
0: 196.
2: 196 kata gua masuknya, udah genius.
0: Si Pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh Gerus, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: one hit music station.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, loper nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non

0: Hai, kalau mudah sekarang waktunya untuk Prambors News. Penampakan iPhone Duo, iPhone versi lipat perdana yang resmi dikenalkan oleh Apple. Apple akhirnya resmi masuk ke pasar smartphone lipat atau foldable lewat iPhone Duo. Perangkat foldable pertama dalam sejarah iPhone yang sekaligus menandai perubahan desain paling besar Apple dalam hampir 2 dekade. iPhone Duo diperkenalkan langsung oleh CEO baru Apple, John Ternus, dalam Apple Event di California, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Untuk harganya, iPhone Duo dibanderol mulai dari $1,999 untuk varian 256GB, pilihan storage tersedia hingga 2TB, sementara warna yang ditawarkan adalah Star White dan juga Night Sky. Pre-order dibuka mulai 16 Oktober sebelum penjualan perdana dimulai pada 23 Oktober 2026. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta jadi ruang berbagi insight, networking, hingga peluang karir di industri olahraga. Kalau biasanya ngomongin olahraga mentok di skor pertandingan atau siapa yang juara, Indonesia Sports Summit atau ISS 2026 bakal melihat olahraga dari sisi yang lebih luas, industri, bisnis, networking, sampai peluang karir. Digelar dari tanggal 11 sampai 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center GBK, ISS 2026 menghadirkan sejumlah agenda seperti Global Leadership Forum, Business Infrastructure Forum, Sports Industry Job Fair and Career Hub, hingga Indonesia Sports Award. Di forum ini, sejumlah nama dari dunia olahraga dan bisnis juga akan berbagi perspektif, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, CEO AFC Ajax Menno Gillen, ada juga Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John, hingga CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani. Selain forum dan networking, ada juga Experience Zone yang menghadirkan aktivitas seperti 3-on-3 basketball, wall climbing, MotoGP simulator, serta performance lab dan juga arena. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Tango on Prambors Radio.
3: Yes, kaula muda.
2: Selamat sore.
3: Sudah jam 4, saatnya kamu ditemani barengan sama Julio sama Genus yang baru buka Golden Days. Hey, harusnya kamu berbahagia dong. Ini kan adalah hari besarmu dan teman-temanmu.
2: Aku berbahagia, tapi hari ini gue banyak banget errornya.
3: Oke, kita akan bahas happy-happy-nya aja untuk kita di sini. Kita memberikan positive vibes ke Genus. Apa hal yang lo senangi dari opening Golden Days hari ini?
2: Rame.
3: Ngantri. The moment lo berangkat ke sini, lo kehitung enggak berapa porsi atau berapa ceker gitu? Kagak kehitung ya?
2: Gue enggak tahu berapa cekernya, tapi gue tahu rupiahnya.
3: Loh, kok gue yang seneng? Iya. Orang di situ enggak ada nama gue. Benar. Di buku Golden Days aja kagak ada nama gue.
2: Gue tahu rupiahnya. Yee. Tapi gue enggak ngitung cekernya, tapi dari jam 11 sampai jam setengah 3 gue enggak geser dari tempat gue.
3: Damn. Kan lo masak pakai bandana tadi. Ada fotonya enggak? Bagus tau, gue liat tadi story siap.
2: Ada.
3: Story lu deh kayaknya pas story orang gitu, ada nyempil lu.
2: Ada, tapi gue salah
3: bandana.
2: Bukan salah bandana, salah strategi.
3: Harusnya?
2: Harusnya bandananya gue jepit. Jadi dia turun-turun.
3: Bener, terus karena licin.
2: Terus di tengah-tengah gue kayak gue lepas. Jadi gue enggak pakai bandana lagi.
3: Tapi akhirnya pakai jilbab ya, jilbab.
2: Iya, pakai bergo.
3: Anak Al-Azhar kah? Genus Rotong, hari ini hari apa?
2: Hari ini adalah hari teman-teman Julio dari Tante Sonya akan ke Prambors.
3: Itu juga, yeah. Tapi ada yang lebih harus kita peringati, kita rayakan, kita canangkan bersama.
2: Oke. Okay.
3: Jadi hari ini tuh adalah hari Happy Suicide Prevention Day.
2: Oke.
3: Okay. Begitu kaula muda. Gue bakal kasih tahu lebih lengkapnya setelah yang satu ini, pemirsa, jangan kemana-mana.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda. Nah, jadi kan tadi gue udah bilang sama Genus juga ya, udah bilang sama Kaula Muda juga. Hari ini Kaula Muda itu adalah World Suicide Prevention Day. Dan di tahun 2026 ini secara garis besar dia temanya adalah Changing the Narrative, Kaula Muda. Jadi World Suicide Prevention Day ini diperingati setiap tanggal 10 September ya, untuk ningkatin kesadaran bahwa bunuh diri itu dapat dicegah kalau mudah. Nah, dan di tahun 2026 ini adalah tahun terakhir dari tema campaign yang sudah berlangsung selama 3 tahun, Changing the Narrative on Suicide. Welcome back. Nah, jadi fokus campaign tahun ini kalau mudah itu adalah percakapan yang terbuka dan juga empatik yang nanti akhirnya akan mengurangi stigma dan juga kesalahpahaman. IASP itu mendorong masyarakat untuk lebih berani membicarakan kesehatan mental, mendengarkan tanpa menghakimi, dan juga menciptakan lingkungan yang membuat orang merasa aman untuk mencari bantuan. Lebih dari 720 ribu orang itu meninggal akibat bunuh diri kalau muda setiap tahun di dunia. Nah, mulai 2027, campaign World Suicide Prevention Day itu akan ada tema baru setelah 3 tahun ya. Nah, temanya? Oh iya, jadi yang tahun depan itu nanti dia temanya udah baru seperti itu. Genus, since ini adalah World Suicide Prevention Day.
1: Yes.
0: Gue pengen tanya sama lo. Lo kalau punya masalah itu biasa cara lo untuk coping mekanisme lo seperti apa? Apakah lo menyelesaikan dengan diri lo sendiri? Apakah lo hangout sama teman-teman lo? Atau lo butuh teman untuk diajak cerita?
1: Gua akan main sama teman-teman gue.
0: Akan main sama teman-teman lo?
1: Iya, karena dengan bermain dengan teman-temanku, aku biasanya langsung happy gitu. Walaupun mungkin pas nanti pulang bisa jadi sedih lagi atau gimana, tapi at least tuh pertolongan pertamanya, P3K-nya adalah being with my friends. Kalau kamu?
0: Gue sendiri. Jadi gue tuh biasa gue akan berproses dengan diri gue sendiri dulu sih gitu.
1: Nah, gue biasanya tuh kalau misalkan lagi kayak down, gue pasti akan cari teman-teman gue dulu. Gue akan cari ring satu gue dulu. Baru kalau gue udah agak sedikit stabil, gue akan menyelesaikan sendiri. Tapi kalau kayak dari awal gue nyelesain sendiri, lo pasti mau bilang lo kebalikannya ya?
0: Banget, kebalikan Parah, banget. Jadi di momen gue udah nongkrong itu berarti gue udah kayak lumayan oke tuh.
1: Oke, soalnya kalau gue dari awal udah nyelesain sendiri, berantakan gitu pasti.
0: Gue
1: langsung kayak, gue pasti banyak banget tindakan-tindakan impulsif yang ingin gue lakukan. Terus gue suka apa ya? Karena tuh gue orangnya kadang-kadang suka bertindak ketika kepala panas dan itu sangat berbahaya. Bisa banget nyakitin orang. As in kayak kata-kata gue bisa jadi jahat
0: banget. Kasar
1: banget. Kasar belum tentu, jahat udah pasti.
0: Takut.
1: Nah,
0: takut mamaku marah.
1: Wow. Nah, abis itu ya makanya intinya kayak gue harus ngademin diri gue tuh dengan ketawa sama teman-teman gue dulu, baru abis itu gue bisa bertindak.
0: Oh. Nah, gue kenapa gue tidak bertemu sama teman-teman gue dulu? Karena ini mungkin adalah kebiasaan gue dari kecil, apa-apa tuh selesaiin sendiri dulu. Terus gue tuh merasa ketika gue ketemu teman-teman gue, ntar gue akan mengambil jalan pintas. Yang adalah jalan pintasnya adalah kayak mencuri kebahagiaan esok hari, lo ngerti gak? Jadi tuh yang gue lakukan adalah bukan menyelesaikan masalah, tapi gue kayak, yaudah deh gue sering-sering aja kan gue lagi sama teman-teman. Ngerti gak sih? Kayak memaksa diri untuk bahagia.
1: Oke.
0: Gitu, nah jadi makanya yang gue lakuin adalah gue telan dulu nih semuanya sendiri, bak-buk, selobang, baru.
1: Tapi kan bukan, maksudnya bukan berarti ketika lo bertemu sama teman-teman lo, lo harus pura-pura bahagia. Gue juga bisa ketemu sama teman-teman gue, tapi mereka tahu misalkan gue lagi kenapa. Abis itu ya udah, gue cuma kayak ya udah gue mungkin duduk atau apa, gue cuma dengerin mereka bercanda, itu aja gue udah suka menghibur gue gitu.
0: Nah, masalahnya adalah itu kan bukan dari lo, itu kan dari gue sendiri ya. Jadi kayak walaupun orang bilang bukan berarti, tapi kalau udah mekanisme gue seperti itu, mau lo bagaimanapun, gue akan seperti itu gitu. Makanya gue tuh tipenya kayak deh kita apa kek gitu.
1: Cuma mungkin kalau lo mudah bisa cerita-cerita dan sharing-sharing sama kita. Ketika lo lagi sedih, what would you do?
0: Nah itu dia kalau lo mudah ya. Kamu tipe yang mana kalau lo mudah ya? Langsung aja WhatsApp ke nomor Prambors 0811 607 1022.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: M-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
8: Yang jadi Spiderman.
9: Iya.
8: Punya.
9: Punya.
8: Usaha.
9: Di mall.
8: Di mall.
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking.
9: Iya.
8: Dia kan Peter Parker.
9: Nah itu. Peter Parker.
10: Wow. Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
1: Memanggil kaula muda yang hobinya suka main ke Mall Central Park nih. Jangan lupa mampir ke pameran Mitsubishi Motors mulai 10 sampai 13 September 2026. Soalnya lagi ada gas gebyar auto show Destinator Anniversary. Itu sekaligus ngerayain 1 tahun Mitsubishi Destinator. Selama 1 tahun ini Mitsubishi Destinator itu udah nemenin puluhan ribu keluarga Indonesia menuju destinasi impian mereka. Aku salah satunya. Sebagai apresiasi dari Mitsubishi Motors, itu akan ada berbagai promo menarik yang sayang banget deh kalau kaula muda lewatin. Nah, jadi di pameran ini kaula muda tuh bisa ngelihat langsung dan nyobain line up mobil andalannya Mitsubishi Motors. Dan pastinya banyak sekali promo spesial menanti. Kayak ada special lucky dip hingga 10 juta rupiah. Terus juga ada cashback 5 juta plus free dashcam atau cashback 5 juta plus free service ekstra 20 ribu kilometer dan juga free warranty ekstra 1 tahun. Jadi untuk kaula muda yang lagi ngincer mobil-mobil Mitsubishi Motors, langsung aja datang ke pameran Mitsubishi Motors di Central Park Mall Jakarta 10 sampai 13 September 2026. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.
12: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
13: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
12: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
13: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
12: Apa? Diskon 5%?
13: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, cuma di Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda.
1: Aku tuh tadi lagi apa? Nyari-nyari gitu loh.
0: Cari apa?
1: Seingat gue tuh abis nge-repost sebuah reels yang kayak intinya berhubungan dengan World Suicide Prevention Day.
0: Oke. Okay.
1: Kayak if you show up, kayak itu bisa prevent suicide. Every hug to your friend itu bisa prevent suicide. Every call yang cuman kayak lagi apa lu? Lagi ngapain? Ya gitu doang, itu juga bisa prevent suicide. Aku cari-cari gak ketemu, tapi itu padahal bagus banget.
0: Jadi ada satu habit gua ke salah satu sahabat gue yang ternyata itu sangat meaningful buat dia. Dan itu dia gak ngomong langsung ke gue, tapi dia ngomong ke orang lain, terus gue gak sengaja denger. Sebenernya dia gak mention gue, tapi dengan dia omong orang lain itu gue kayak, oh ternyata hal sekecil itu yang kita lakukan ke orang tuh dampaknya bisa sangat menyelamatkan sekali ya gitu. Nah,
1: inget
0: by the way,
1: ingat gak kata-katanya apa?
0: Enggak,
1: maksudnya
0: jadi
1: dia mention apa?
0: Jadi gue tuh tipe kalau jadi si teman gue ini si A ngomong kayak, iya lo kan gak pernah nanya sama gue, lo gak pernah nanya sama kabar gue, lu tuh gak pernah nanya kabar gue seperti apa, lu tuh cuman lu, ketika lu muncul berarti lagi ada yang mau lo ceritakan tentang lu. Lu gak pernah menceritakan tentang gue. Dia ngomong gitu ke orang lain.
1: Oke.
0: Yang case ini kita misalnya kita sahabat nih, kita kayak kita berteman berenam gitu. Nah terus intinya adalah ditanya kayak si A nanya ke B kayak, lo kenapa gak terbuka sih apa segala macam. Nah terus si B bilang kayak, lo tahan dulu, coba lo putar lagi deh, coba lo putar lagi otak lo. Setiap di obrolan kita, setiap lo muncul, lo tuh gak pernah lo gak pernah tertarik mau tahu kabar gue.
1: Sedih deh.
0: Lo tuh ya sama ya, dia juga sebenarnya biasa aja, cuman kayak,
1: tapi maksudnya kata-katanya tuh sedih aja.
0: Iya, terus gue kayak, wah iya juga ya, maksudnya berarti itu matters banget loh. Maksudnya
1: bener,
0: hal sekecil apapun buat orang itu tuh matters banget kalau muda ya. Nih, tadi kita tanya sama lu ya, lu tuh kalau lagi sedih atau lagi down atau lagi ada masalah, coping mechanism lu tuh gimana kaula muda ya? Cara lu menyelesaikan masalah itu bagaimana? Nih, di WhatsApp kita ada yang sudah kirim voice note namanya Stefani Eki.
2: Halo semuanya, saya Stefani Eki dari Semarang. Mau ngucapin selamat hari radio buat Prambors.
0: Hey, bukan.
1: Lo baca chatting atasnya gak sih? Ada Prambors ngirim kak, berhubung besok hari radio.
0: Astagfirullahaladzim, maafin gue.
1: Gak apa-apa.
0: Aduh,
1: mungkin
0: ini kali ya,
1: ada voice note lain nih.
0: Coba.
3: Aku tuh kan seneng banget ya jalan-jalan atau main, pokoknya hangout sama temen-temenku.
0: Kayaknya bukan.
1: Enggak, kayaknya iya deh, coba lanjutin dulu.
0: Iya.
3: Tapi sometimes aku juga pernah ngerasa even aku ada di tengah-tengah kerumunan atau crowded place, aku tetap ngerasa lonely. Jadi bukan alone tapi lonely aja gitu. Tapi aku akan langsung numpahin semua perasaan dan apa yang aku rasain lah ke teman-teman aku. Jadi tugas mereka sebenarnya cuman dengerin aku aja gitu. Mau mereka mau ngasih masukan atau enggak, aku akan denger, aku akan terima kayak gitu. Sama lebih banyak kontemplasi kali ya, kalau sendiri tuh apa sih sebenarnya yang salah dari diri gue, kenapa ini bisa terjadi kayak gitu. Aku lebih sering kontemplasi kayak gitu. Terus aku kayak take some time buat berdoa sih kak. Overall aku lebih seneng sama teman-teman kalau lagi ada
1: problema
3: pikiran atau perasaan yang gak enak gitu, kok lebih banyak bareng sama teman-teman gitu.
0: Menurut aku kamu spasinya terlalu gede. Kayak aku spasi lebih sering bareng teman-teman.
1: Koma-koma spasi.
0: Tapi berarti dia ini adalah tipe orang yang lebih senang sama teman-teman ya. Beda kalau muda, kita tuh abis nanya lu tuh kalau ya tadi yang gue bilang ya, cara coping mechanism lu untuk menghadapi masalah gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0811 607 1022. Ini ada lagi di WhatsApp kita.
4: Halo, izin ikutan ya.
0: Gas.
4: Aku biasanya kalau aku lagi ada masalah atau aku lagi down itu pertama udah pasti nangis dulu.
1: Benar.
4: Terus abis nangis baru deh tuh nulis ya. Jadi aku kayak punya satu buku buat nulis.
1: Oh, journaling dia.
4: Apa yang aku rasain dan apa pelajaran yang bisa diambil dari permasalahan yang aku hadapin sekarang, sama aku nulis hal-hal apapun yang bisa aku syukurin dalam hidup ini gitu. Entah kenapa itu tuh bikin aku jadi agak lebih lega, walaupun masalah aku juga belum selesai, cuman at least lebih lega dan bisa berpikir dengan jernih.
0: Oh,
1: fun. Dia mengambil cara menangis dan journaling. Wow, gue ada banget fase kayak gitu di hidup gue.
0: Apa?
1: Jadi gue pernah mendapatkan sebuah PR lah dari seorang dokter.
0: Oke.
1: Intinya lo setiap hari harus menulis satu hal, minimal satu hal yang membuat lo happy dan bersyukur.
0: Oke.
1: Gue inget banget ada salah satu hari gue menulis di buku journaling itu ini. Aku hari ini seneng banget karena hari ini berangkat ke Cipete, ke Saper, semua lampu merah yang aku lewatin tuh ijo.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak
0: lucu banget.
1: Iya.
0: Oh, lo pernah cerita ke gue juga ini by the way.
1: Iya kan? Yeah, jadi itu kayak adalah hal yang kayak, kok menyenangkan ya. Cuma sesimpel lo dalam perjalanan lo kena lampu ijo terus, itu udah bikin gue happy.
0: Definisi bahagia sederhana.
1: Sederhana lo.
0: Gue pernah ada cerita lo tentang journaling.
1: Boleh.
0: Menurut gue aneh banget deh.
1: Apa?
0: Jadi gue tuh abis jadi host talk show lah gitu. Pembicaranya intinya menyarankan, iya lo coba journaling bla bla bla.
1: Yeah.
0: So, oke, gue pulang nih, oke, gue journaling nih. Gue ambil pulpen gue dari kotak pensil, terus gue cari buku. Hah, gak ada buku. Yaudah gue ambil buku sembarangan.
1: Yeah.
0: Pas gue ambil, duh, huruf Korea semua lagi. Ternyata buku les Korea gue. Buka. Halaman terakhir ada PR yang belum gue kerjain. Akhirnya gue kerjain tuh PR.
1: Jadi gak jadi journaling.
0: Jadi alih-alih gue journaling, gue ngerjain PR. Berhenti aku journaling abis itu.
1: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tengo on Prambors Radio.
1: Ganos.
0: Apa Julio?
2: Lu tahu enggak bahwa ternyata di Nagoya itu abis hujan gede dan banjir bandang.
0: Oh ya, enggak tahu, baru dengar sekarang.
2: Jadi beberapa hari yang lalu, tapi since ini Jepang ya teman-teman. Jadi kebetulan hari ini udah selesai sebenarnya sama bencana itu.
0: Sudah pasti. Waktu terakhir kita di Jepang kan waktu
2: kita benar.
0: Kita ngerasain gempa kan?
2: Jadi gue jalan cabut ke Osaka, lu di Tokyo.
0: Benar.
2: Nah, that day di Tokyo tuh gempa 5 skala Richter.
0: Gue tuh lagi
2: coba lu ceritain bagaimana kondisinya at that time.
0: Jadi gue lagi berdiri ngantri mau makan nasi goreng. Kayak bener-bener
2: nasi goreng Obama.
0: Enggak dong, itu mah di Menteng, bukan okay. Di Tokyo. Gue lagi mau makan, ada satu Chinese food yang gue temukan di
2: Tokyo.
0: TikTok.
2: Oh, TikTok.
0: Dan ternyata rasanya enak. Jadi kita kayak mesen nasi goreng, terus kayak ada sop apa segala macam karena malam itu lagi cukup berangin.
2: Oke.
0: Okay. Nah, intinya pas kita lagi ngantri udah tinggal ngantri juga enggak terlalu panjang soalnya, cuma kayak nunggu dua grup lah di depan gue. Terus kok gue ngerasa kok agak goyang ya? Terus bener-bener detik gue mikir kok agak goyang, semua HP bunyi.
2: Termasuk HP lo Gilang dan Baldo.
0: Termasuk HP gue Gilang dan Baldo ada peringatan bahwa ada gempa gitu.
2: Hebat banget ya.
0: Iya, terus semua orang chill aja tetap makan. Mereka tetap makan, mereka tetap hangout. Terus gue kan tengok-tengokan, ini goyang banget loh coy gitu. Tapi ya udah, gempanya untungnya gak terlalu lama. Dan ya orang juga gak ada yang gimana-gimana. Ya paling mereka pada ngecek atas. Kalau mereka ada di bawah atap kayak ya udah, mereka santai aja. Gue kan udah coba kayak pegangan gue, pegangan sama Mbak. Gue pegangan sama Baldo, kayak gedek-dekan. Tapi ya udah, mungkin saking orang Jepang sering kena gempa dan mereka juga tahu pemerintahnya dan ya
2: percayalah
0: percaya sama
2: sistem mitigasi bencananya
0: dan pengetahuan mereka pun gitu. Kalau misalnya mungkin gempanya kayak gini, ya udah mereka tahu mereka harus apa dan segala macam. Ya udah pada santai aja.
2: Pertanyaan gue, kan lo bilang alert masuk ke semua handphone, termasuk handphone dan handphone turis-turis yang lain berarti.
0: Betul.
2: Di handphone lo bahasa apa? Jepang apa Indonesia?
0: Jepang Inggris.
2: Jepang Inggris sih harus ya. Kalau Jepang doang kayak nani?
0: Kayak kalau misalkan gue bacanya, oh flight gue diundur. Jadi gue extend di
2: bener.
0: Sini.
2: Bener.
0: Nah, jadi nanti setelah ini kaula muda.
2: Ya.
0: Kita akan menceritakan soal gempa dan banjir yang terjadi di Nagoya ya.
2: Betul.
0: Kamu jangan kemana-mana.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Halo sayang, aku gak
5: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
5: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Halo.
8: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
8: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
8: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
8: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
9: Ini Julinya.
3: Dih, kerja lo sini.
10: Tango with Julio Genus.

0: Ring on Prambors Radio.
1: Nih Genos, lo gue kasih info ya. Jadi ternyata Nagoya itu tuh udah hujan ekstrim dari tanggal 8 September.
0: I see, dua hari lalu berarti ya.
1: Bener banget kalau muda. Ini tertinggi dalam catatan kota tersebut. Sungai Shonai itu sempat mendapat peringatan banjir level 5.
0: Oh no.
1: Itu adalah level tertinggi di Jepang. Sekitar 3.500 warga itu mengungsi ke pusat evakuasi. Sementara sekitar 400 atlet dan staff Asian Games dievakuasi ke tempat yang tinggi. Pemerintah langsung menjalankan sistem evakuasi dan juga penanganan darurat, termasuk pemberlakuan Disaster Relief Act di seluruh Nagoya.
0: Wow.
1: Jepang juga ada sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi, kayak peringatan dini, aplikasi bencana, peta resiko, dan juga informasi evakuasi yang bisa diakses masyarakat.
0: Irinya ada banget.
1: Nah, gitu. Jadi padahal gini sebenarnya, kalau dibandingkan dengan Indonesia, Jepang itu emang gak kebal banjir. Cuman kesiapan mitigasi, terus sistem peringatannya, sama jalur evakuasinya, dan kebiasaan masyarakat menghadapi bencana itu sudah menjadi bagian dari sistem sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong kayak gini, jadi gue tuh lihat di sosmed Genus. Jadi mereka itu tau gak melakukan evakuasi bahkan sebelum hujannya terjadi. Jadi gue liat di sosmed. Jadi gue liat di sosmed kayak langit tuh masih belum hujan gitu. Cuman Jepang udah memprediksi ini semua, kayak ini ntar bakal hujan deras, sungai bakal apa segala macam. Jadi sebelum hujan itu orang udah evakuasi.
0: Iya.

0: warganya. Thank you for nothing.
1: Kita habis banjir gak sih Jakarta kemarin, enggak ya?
0: Udah cukup. Belum tahun hujan. Ini ada gak ya?
1: Tapi ngomong-ngomong banjir, gue tuh udah kemarin baca sosmed juga.
0: Iya.
1: Ada peringatan hujan deras loh. Berarti kayaknya dalam 3 hari ke depan tuh bakal terjadi hujan deras di beberapa titik. Kayak Jawa Barat, Banten, apa-apa. Tapi Jakarta sih gak ada.
0: Kayak udah lama banget ya gak ngerasain hujan. Pengen deh.
1: Bener. Tapi sekarang tuh gue agak bingung. Karena kalau hujan kita kebanjiran.
0: Kalau enggak berdebu.
1: Iya. Berdebu.
0: Apakah Jakarta adalah Raisa?
1: Apa?
0: Serba salah.
1: Ala. Serba salah. Kalau kita bisa menaklukkan Raisa.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit.

0: Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Stay tuned on prambors.live with

0: Radio.
1: Hey, my name is Somber.
2: This is Ella Lang.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Prambors,
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Presiden klub Italia Como yang berasal dari Indonesia berikan kursi VIP-nya buat fans tertua nonton laga debut Liga Champions. Presiden klub Liga 1 Italia Como yang berasal dari Indonesia baru saja mencuri perhatian karena keputusannya. Dalam laga debut klubnya di kompetisi terbesar di Eropa, UEFA Champions League, Mirwan Suarso justru memilih memberikan slot kursi VIP-nya di stadion ke mereka, yakni yang sudah lebih dulu mencintai klub ini. Hal ini dibagikan di unggahan IG story-nya yang bilang bahwa dirinya bersama sejumlah jajaran direksi Como memutuskan untuk melepas kursi mereka di tribun untuk melawan RB Leipzig. Kursi tersebut nantinya diberikan kepada supporter Como yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. Keputusan ini juga sampai menuai sorotan dari transfer expert Fabrizio Romano yang ikut meng-highlight gestur yang diberikan oleh sang presiden. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dr. Tompi bikin festival musik yang pengunjungnya bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan. Seperti yang kita tahu nih kalau mudah, Dr. Tompi selalu terkenal dengan kiprahnya di dunia musik dan juga medis. Kali ini lewat sebuah event, ia mewujudkan dua dunia tersebut dalam satu festival. Jadi di sana pengunjung bisa merasakan experience seputar health, beauty, lifestyle dan juga tentunya musik dalam satu tempat. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
2: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.
4: Selamat sore kaula muda. Selamat datang di jam 5 jamnya Tango. Sebentar lagi kita akan live TikTok.
3: Betul.
4: Dan ada yang spesial loh. Yuhu. Julio mau kedatangan teman-temannya. Aku pikir teman Julio itu cuma aku, cuma Kenny, cuma Ralphie. Ternyata banyak teman-teman yang lain.
3: Genus, gue itu adalah icon fashion South Jakarta.
4: Gak ada hubungannya icon fashion sama punya teman.
3: Gue ganti. Gue itu adalah ikon pergaulan Jakarta Selatan.
4: Takut gak lo maka statement lo sendiri?
3: Nuh-uh.
4: Ikon pergaulan Jakarta Selatan slash penyiar senior.
3: Betul sekali.
4: Hebat.
3: Slash tabib.
4: Tapi bagi obat.
3: Lo, wah ini perempuan gila-gila boti ini kalau muda ya.
4: Hey.
3: Perempuan gila-gila obat ini maunya selalu.
4: Jangan, ya udah kalau kamu bilang perempuan gila-gila obat ya udah, tapi jangan diarahkan bahasanya ke bahasa-bahasa yang tabu.
3: Ma, iya maaf, gue tuh suka aneh. Iya benar. Sorry ya teman-teman.
4: Gue perlu beli vitamin sih jujur tapi.
3: Oke, lo butuh vitamin apa dan apa yang buat lo merasa lo butuh vitamin?
4: Gue ngerasa metabolisme gue tidak baik. Gue merasa gue lelah terus. Tapi kalau melatonin gue udah aman. Tapi kayak kalau pagi tuh biasanya orang tuh minum vitamin apa sih?
3: Genus, lo minum melatonin tiap malam? Harusnya ya?
4: Almost
3: kan?
4: Almost every day.
3: Lo coba stop melatonin.
4: Kenapa?
3: Karena ternyata gue juga pernah kayak gitu. Ternyata yang bikin gue lemes tiap hari itu adalah melatonin.
4: Loh, malah melatonin bikin gue segar bangunnya. Walaupun tidur gue pendek lemes. Gue tadi pas bangun tidur gue seger, abis masak gue lemes.
3: Oh enggak, soalnya melatonin itu kalau misalkan tidur lu gak cukup cycle-nya. Gue gak tau deh, kalau gak salah mereka tuh hitungnya tuh 8 jam si melatonin itu. Nah jadi kalau tidur gak nyampe segitu, lu tuh akan digantukin. Jadi seharian tuh lu kayak kurang tidur terus rasanya.
4: Loh, yang gue baca melatonin itu malah ketika lo tidur less than jam seharusnya, lo bangun akan tetap seger.
3: Itu magnesium kali, bukan?
4: Om iya, maksud gue minum magnesium.
3: Hah?
4: Bukan melatonin.
3: Gue udah pusing-pusing puter otak.
4: Makanya, maaf ya dok, informasi saya emang suka salah sedikit.
3: Kalau menurut pak dokter.
4: Maaf ya Bib.
3: Iya betul.
4: Habib apa tabib?
3: Tahu, jangan udah sengkoyongan dong.
4: By the way, jangan sengkoyongan itu maksudnya sembarangan ya.
3: Iya.
4: By the way, kaulah muda, di jam ini akan spesial karena kita akan kedatangan teman-teman Julio dari Tante Sonya.
3: Tante.
4: Tapi nanti ya, kita akan kembali. Jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.
3: Oke.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: jangan ada ajakan.
1: Tango on Prambors Radio. Jadi sesuai janji kawala muda, sekarang sudah jam 5 sore. Hari ini adalah hari yang spesial karena Genus enggak cuma berdua Julio doang. Kita barengan teman-teman dari Tante Sonya.
2: Takut banget karena kayaknya beberapa bulan yang lalu Genus, gue tuh ketemu tepat sebelum gue siaran di Prambors. Guys, kok suaranya begini?
1: Iya, kok Juli suaranya kopongnya di kuping gue.
2: Sebentar ya kakak-kakak.
1: Coba, apakah?
2: Aku pakai mic.
1: Boleh.
3: Jadi Gen, beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum kita mulai siaran, aku tuh 3 bulannya bersama mereka-mereka di set. Pagi malam gitu. Happy.
1: Coba Julio perkenalkan dong nih teman-teman dari Tante Sonya ini siapa saja ke kawula muda.
3: Oke, teman-teman, kawula muda yang juga di live TikTok, aku pengen memperkenalkan dari sebelah kiri. Halo Dinda.
4: Halo.
3: Silakan perkenalkan diri kamu ke kamera, Mas. Aku yang kenalin ya.
4: Iya, betul. Halo semua, aku Adinda Krisyaila di sini berperan sebagai Karin, adiknya Kak Sonya.
3: Aha, yeay.
1: Berikutnya.
3: Ini dia nih rajanya nih.
1: Ratunya.
3: Rajanya.
5: Halo Julio, Genus.
1: Hai Hanun.
5: Halo, aku Rehanun di sini jadi Tante Sonya.
3: Aduh.
1: Jadi Tante Sonya, biasanya kalau aku sih panggilnya Bude ya. Tapi kan kayak Jawa banget gitu. Ini kalau Tante Sonya.
5: Tapi Sonya kan memang Jawa ya ceritanya.
1: Benar. Dan berikutnya.
6: Halo, saya
3: Mas. Punten.
6: Belum. Saya Suryardi Octavian, saya berperan
3: juga parah.
1: Atau saya berperang.
6: Saya sutradaranya dari seri Tante Sonya ini.
3: Yeay.
1: Pak sutradara.
3: Senang sekali loh aku hari ini karena akhirnya bisa mengajak teman-teman dari Tante Sonya untuk datang ke Prambors. Selamat datang kakak-kakak di Prambors.
5: Kalau kamu jadi apa, Jul?
3: Oh iya.
1: Eh, kok kita lupa sih?
5: Kamu belum memperkenalkan. Iya.
3: Hello everyone.
1: Wah, kok bule? Kayaknya yang bule-bule bukan yang ini, ada dua lagi.
5: Kan bule.
1: Benar, bule.
3: Bule sama pale. Halo semuanya, nama aku Kresna Julio. Malu banget. Di sini aku berperan sebagai Dion. Yeay.
1: Hai Dion.
3: Apanya?
5: Cinta matinya.
3: Dion itu adalah sekretarisnya Genus, sekretaris sekaligus sahabatnya Sonya juga gitu.
5: PA lah,
3: bener-bener PA.
1: In real life sih Julio gak mungkin banget sih jadi sekretaris dan PA, karena dia yang butuh sekretaris.
5: Oh betul.
1: Jujur.
3: Gue lupa banget.
5: Itu sih, tahu sih, paham sih.
1: Iya kan. Jadi mungkin Pak Sutradara, sebelum kita memulai obrolan-obrolan dan mainan-mainan seru, mungkin boleh tuh diceritain ke kaula muda gitu. Tante Sonya ini apa gitu? Silakan.
6: Tante Sonya tuh cerita.
3: Mas Punten
6: tentang
3: di Mika.
6: Enak
3: banget. Iya benar.
1: Nyender emang enak banget.
3: Menurut
1: sih,
3: gue
1: mas.
3: Kenyenderan.
6: Kalau sebenarnya Tante Sonya.
1: Tante Sonya.
6: Itu ceritanya tentang kalau kita lihat ya tentang escape story ya gitu. Tapi sebetulnya di dalam itu banyak pesan-pesan yang kita mau sampaikan. Banyak hal-hal yang mengganggu ini saya sih, mengganggu ini gue. Apa namanya?
3: Keresahan.
6: Keresahan gue.
3: Gitu. Oke. Okay.
6: Perempuan gitu di zaman sekarang gitu. Yeah. Disebutin sekarang apa nanti aja?
1: Apanya
3: mas?
6: Keresahan ya, nanti aja kan?
3: Oh enggak, sekarang juga boleh sekarang, mas. Pokoknya kalau di radio mas enaknya kita kayak nongkrong aja. Oh,
1: okay. Asli gitu. Ngobrol aja kita.
6: Mm-hmm. Ya sebetulnya kan kalau sekarang ini, wait, apa tuh?
3: Heboh banget abang yang ini, kenapa bang?
1: Bang Ali.
3: Iya. Bentar Oke, silakan.
6: Sebetulnya di zaman sekarang ini kan kayak banyak stigma soal perempuan ya gitu, bahwa perempuan tuh harus menikah di usia tertentu. Harus apa namanya, kalau belum nikah tuh dibilang enggak laku gitu kan. Kalau menurut gue di zaman sekarang itu perempuan tuh bebas menentukan apa yang dia mau gitu. Jadi end of goals-nya tuh enggak harus menikah. Menurut waktu maksudnya gini, bukannya gue against pernikahan, cuma kan misalnya dia memilih untuk tidak menikah, dia memilih untuk berkarir, atau dia memilih jadi ibu rumah tangga, kita nggak perlu menstigma.
1: Yes, itu bukanlah sebuah kekurangan anyway. Ya,
3: betul.
6: Itu kan pilihan kita kan gitu, maksudnya pilihan para perempuan. Jadi buat apa kita bikin di kotak-kotakan seperti itu?
1: Yes.
6: Gitu.
1: Mungkin itu sedikit teaser tentang Tante Sonya Kaula Muda yang nanti juga kita akan banyak ngobrolnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nonton terus live TikToknya Prambors dan stay di Prambors, jangan kemana-mana. Oke.
3: Oke.
1: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
0: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
0: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
0: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, home banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kaula Muda, aku tahu nih modal transaksi dan nabung doang itu lo malah bisa punya kesempatan dapetin hadiah. Karena tuh sekarang di BCA ada yang namanya The New Gacha berhadiah dari BCA yang bikin pengalaman lo pakai My BCA dan juga BCA Mobile itu bisa semakin seru. Caranya juga tidak sulit, kumpulin aja poin dari transaksi dan menabung kamu ya. Terus gunakan poinnya untuk main gacha. Langsung deh berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Ada pilih gacha di My BCA dan BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA yang bikin permainan kamu itu bakal semakin seru karena bisa dapetin kesempatan menangin banyak sekali hadiah. Bahkan ya, 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode itu akan berkesempatan dapetin hadiah yang sangat-sangat-sangat spesial. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Jadi yuk, mari kita kumpulkan poin dan mainkan The New Gacha berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Lo bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma kumpulin poinnya aja, langsung cobain gachanya. Di mana info lengkapnya itu kalau kamu penasaran bisa langsung kunjungi bca.id/gacha-bca. Sekali lagi aku ulang ya, bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: Tengku on Prambors Radio, masih ada Genus dan Julio dan juga cast dan sutradara dari Tante Sonya.
1: Yes. Halo kaula muda yang di on air dan di live TikTok. Betul. Hello.
0: Dan tadi sebelumnya udah disebut juga sama Mas Ardi gitu ya, tentang kurang lebih Tante Sonya seperti apa, muncul dari kegelisahan Mas Ardi di mana kayaknya kok cewek misalnya udah usia dewasa, udah matang, masih sibuk kerja, kok kayak dipandang sebelah mata kalau misalkan belum menikah, kalau misalkan mereka memutuskan mereka maunya ABC, tapi biasanya banyak stigma-stigma yang gak boleh gitu, cewek tuh harusnya gini, harusnya punya anak, harusnya bla bla bla gitu. Nah, kalau dari Hanun sendiri sebagai Tante Sonya di sini, berarti kan kamu kan di sini dipotret sebagai seorang wanita karir.
1: Betul.
0: Yang punya strong will, yang punya apa ya, prinsip kuat ini itu dan segala macam. Tapi kalau dari kamu sendiri sebagai Tante Sonya gitu, waktu itu apa yang akhirnya ngebuat kamu kayak enggak, gue mau kerja aja, mau sendiri aja dulu gitu?
2: Gimana gue?
1: sebagai Tante Sonya.
0: Tante Sonya. Maksudnya sebagai Tante Sonya di situ Hanunnya gitu. Apa yang membuat Tante Sonya kayak ya enggak, gue mau kerja aja
1: fokus
0: dulu,
1: mau fokus berkarir.
2: Oke. Okay. Jadi kan si Sonya ini kan sebenarnya digambarkan umurnya udah 42 tahun.
0: Okay.
2: Udah mateng lah sebagai perempuan.
0: Benar.
2: Karir juga udah okay. Terus segitu. Sebenarnya dia dikelilingi sama orang-orang yang support sistemnya tuh bagus lah gitu.
0: Okay.
2: Cuma memang di percintaannya dia tidak sebagus karir dan support system yang dia miliki gitu loh. Jadi kenapa dia memilih untuk seperti itu? Karena ya dia disakitin ya agak lumayan besar ya lukanya.
1: Benar.
2: Dia udah di episode 1 udah dijelasin kan ya Mas?
1: Udah.
2: Jadi dia tuh diselingkuh tunangannya dia itu selingkuh dengan sahabatnya dia sendiri.
0: Ouch.
2: Dan itu sangat menyakitkan buat dia sehingga dia cabutlah ke Amerika. Trauma dia untuk menyembuhkan dan sebenarnya dia tuh balik lagi ke Indonesia karena dipanggil sama bapaknya, ini perusahaan kita nih lagi kolaps gitu. Yang bisa nyelamatin tuh cuman kamu doang Sonya gitu. Akhirnya dia mau gak mau dia pulang kan. Nah di kepulangannya dia ke Indonesia itu, dia masih membawa lukanya dia itu belum sembuh, traumanya dia gitu. Jadi mungkin terlihatnya dia seperti dingin, jadinya udahlah pokoknya gue fokus di sini, balik tuh cuman emang buat balikin perusahaan bokap gue nih untuk balik dari awal kembali apalagi Mas namanya? Kembali oke lagi lah gitu perusahaannya. Cuman hatinya dia tuh ya masih beku lah gitu.
0: Nah, biasanya maksudnya kalau dari Tante Sonya sendiri gitu ya, maksudnya dari si Sonya ini emang dia sengaja kayak udahlah gue fokus aja kerja dulu, atau emang dia udah punya prinsip kayak udah gue udah gak mau punya relationship lagi gitu?
2: Nah, pas dia pulang ke Indonesia, sebenarnya dia tuh udah gak ada pikiran tentang percintaan apapun. Udah pokoknya gue balik ke sini tujuan gue adalah untuk benerin perusahaan bokap. Tapi ternyata di perjalanan itu,
0: nah,
2: goyang nih cewek. Goyang dia. Goyah juga, luluh juga.
1: Setelah Sonya gitu goyang, apakah dia masih Sonya atau menjadi Inul di situ? Kita saksikan teman-temannya. Tapi emang menurut gue Genus ya, yang paling lucu adalah di Sonya ini digambarkan emang orang have to coping mekanismenya mantep bro, dikirim ke US.
0: Bener.
1: Coba kalau orang heaven, update sosmed, dispil kelakuan mantannya.
0: Status WA.
1: Bener. Itu dia, gitu.
0: Nah, kalau dari Dinda sendiri, lo di sini punya kakak yang seperti itu karena kan support sistemnya Sonya kan juga bagus. Dia punya adik, dia punya teman-teman, dia punya PA yang adalah sahabatnya juga gitu. Nah, kalau dari POV adik melihat kakak yang tersakiti dan punya trauma dan dia memutuskan tadinya kayak udah, kayak gue udah gak ada bayangan tentang relationship gitu. Seorang adik tuh apakah support atau mencoba menjodohkan adik tuh biasanya tuh gimana?
3: Oke, kalau sebagai Karin di sini, Karin itu mandang kasonya itu the perfect picture of a woman gitu.
0: Kayak
3: dia itu strong, dia itu ambisius, dia tuh selalu dipuji-puji sama papa gitu ya. Tapi di balik itu ya, namanya juga seorang adik pasti punya empati juga ya. Yang dimana dia bisa melihat lah di balik itu tuh kasonya memendam sesuatu yang mungkin gak bisa dia ceritakan gitu. Jadi kagum, tapi juga kasonya please tell me something yang bisa buat beban itu berkurang.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi Karin di sini sebagai Aquarius.
0: Oke. Okay. Sonyanya apa?
2: Virgo.
0: Oh, takut.
1: Oh.
3: Perfeksionis ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: oke kan. Terus sebagai seorang Aquarius.
3: Jadi di sini tuh melihat kasonya tuh benar-benar, aduh ini panutan gue deh gitu. Tapi ya itu kita cuma bisa. Karin cuma bisa ngejagain tuh dari jauh gitu. Cuma kalau misalnya disinggung atau disentil sama Diana, sama papa, sama mama gitu, kayak udahlah aku di sini berusaha untuk seminim mungkin untuk menjaga kasonya gitu.
4: Diana tuh adiknya Sonya.
3: Iya, adik yang
1: Diana tuh adiknya Sonya ya.
4: Adiknya Sonya itu.
0: Karin paling kecil. Karin
4: paling kecil. Betul, betul. Tiga bersaudara, Sonya sama Diana tuh bermusuhan.
1: Oke. Ini by the way, Mas lucu banget ada komen di TikTok. Jadi gue juga mau mengundang kaula muda, lo kalau pengen komen di TikTok mau nanya apa aja juga boleh. Kayak gini, Genus, si Dea dia bilang, "Tante Sonya itu adalah definisi alpha woman sih, mandiri, sufficient, tapi actually tetap butuh didengar dan juga butuh disayang."
0: Ah, betul. Ah,
1: alah. Iya. Betul, alah, betul, betul. Alah, alah, alah, betul. Alah, begitu.
2: Berarti emang coping mechanism-nya dia sebenarnya kayak
0: betul.
2: Gitu.
0: Betul. Ya maksudnya kayak siapapun perempuan sekuat-kuatnya sama mandirinya juga ya pasti perasaan tetap ingin dipertahankan dan ingin disayang selalu ada enggak sih?
1: Benar,
0: ya,
1: benar, benar.
0: Betul. Yes, yes, yes.
1: Nih, dari Saturn dia nanya readingnya berapa lama, Kak?
2: Nah, kita reading
4: sebulan ya, sebulan.
2: Sebulan lebih sih. Ah. Karena kepotong ini kan.
4: Kepotong kesibukannya Julio.
0: Ya. Aduh. Julio superstar, Julio superstar.
1: By the way, Guinness, gue cuman, aku cuma reading 2 kali deh kayaknya Mas kalau aku pribadi.
4: Ya karena enggak ada waktunya.
2: Waktunya.
1: Iya benar.
0: Aku sama kasonya sih lumayan beberapa kali.
2: Kan. Iya. Waktu itu aku pengen nanya, Julio tuh mana sih, Mas?
1: Wah, gitu. Mak, Kak, itu aku jujur aku takut banget. Aku takut banget karena pertama kali gue ke Rapi Film waktu itu, manajerku kayak ucuk-ucuk-ucuk. Kak gitu. Kak naik, aku bilang, hah kenapa? Ya soalnya katanya Raihanunnya yang jadi Sonyanya pengen ketemu sama Dion. Gue bener-bener rasanya pengen ngompol sama barengan. Gue bener-bener.
0: Ya tapi secara takut. Ceritanya kalian adalah bestie, yeah. Berarti kan pasti bener. Ya pasti harus ketemu dong.
2: Betul.
0: Harus tapi, building chemistry iya sih, dong. Bener.
1: Tapi at that time the idea of lo akan
0: bertemu
1: dan bermain dengan teman-teman yang senior-senior ini semua. Keren gitu. Deh. Aku terasa kayak ampun suhu gitu.
4: Ini pertama kali ya?
1: Aku pertama kali, Mas. Iya, makanya pertama kali terus dengar jajaran pemainnya gue kayak, "Wah, gimana nih?" gitu. Jadi aku lumayan kayak
0: nah,
1: mau ngompol boleh enggak?
0: Jadi maksudnya dengan komentar Mas Adri yang kayak ini pertama kali ya? Itu berarti satu yang ininya kan ada dua pilihannya.
1: Iya.
0: Apakah obvious? Apakah di luar ekspektasi? Yang mana nih Mas kira-kira? Jawaban dari pertanyaan ini pertama kali ya? Ah.
4: Enggak, sebetulnya karena sejujurnya dia enggak kaku di depan kamera.
0: Pasti.
4: Kan? Jadi cukup kaget juga sih kalau ternyata ini pengalaman pertama gitu.
0: Jadi
4: enggak kelihatan.
0: Oke, kalau gitu kaula muda jangan kemana-mana, kita akan kembali. Jadi kalau misalkan mau menonton obrolan yang tidak terpotong-potong, langsung saja ke live TikToknya Prambors ya. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Bengo on Framboos Radio.
1: Aduh.
0: Genus dan Julio masih sama-sama cast dan sutradara sutradara dari Tante Sonya. Dan sekarang, kali ini kita mau main games.
1: Betul, kita sekarang team up games. Sonya satu tim sama Dion, Karin satu tim sama Mas Ardi, ya.
0: Oke.
1: Jadi nama gamenya? Oh,
2: kamu nggak mau? Oh, mau?
1: Atau mau Sonya sama Karin? Gue sama Mas Ardi.
0: Bisa loh, cowok-cowok sama cewek-cewek.
1: Cowok-cowok, cewek-cewek aja Mas ya.
3: Sesuai.
1: Iya, gender war aja ya.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Jadi aku bakal membacakan peraturan kuisnya. Ya Allah, kita juga ikutan kuis. Kita juga baca peraturan kuisnya.
0: Ya aku aja yang bacain peraturannya.
1: Hajar Genus.
0: Nah, jadi teman-teman, kan aku di sini juga punya peran loh juga, walaupun aku tidak berperan di Tante Sonya.
1: Iya.
0: Jadi hari ini teman-teman kita akan membattlekan tim A dan tim B. Tim A adalah Hanun dan Dinda, tim B adalah Mas Andri dan juga Julio.
1: Mas Andri
0: dan
1: Julio, oke.
0: Nah, jadi pertanyaannya itu sesimpel pertanyaan-pertanyaan juga mungkin relate sama cerita dari Tante Sonya. Jadi nanti kalian tinggal discuss, kalian tinggal jawab. Nanti aku sebagai pembawa acara dan juga dewan juri, nanti aku akan decide jawaban mana yang lebih aku suka. Sesimpel itu saja.
1: Oke. Mengerti?
0: Paham. Ngerti. Mari kalau gitu kita mulai pertanyaan pertama.
1: Semua siap?
0: Ini cepet-cepetan atau enggak?
1: Siap.
0: Enggak.
1: Ganti-gantian. Tapi harus diskusi agar jawaban yang keluar adalah jawaban terunik gitu.
0: Oke. Mari kita mulai pertanyaan pertama. Sebutkan alasan orang menolak ajakan temannya. Ini benar-benar harus diskusi gitu ya. Atau kayak misalkan satu ngomong terus abis itu satu nimpalin juga boleh loh.
1: Oke. Dari kelompok satu, kami kelompok Bunga Matahari udah siap menjawab.
0: Boleh. Kelompok Bunga Matahari padahal tidak pakai baju kuning ya.
1: Tidak. Benar. Sorry. Kami sepakat alasan orang untuk menolak ajakan temannya adalah malas abro. Tempatnya nggak enak. Itu dari
0: tempatnya
1: kita.
0: Tempatnya nggak enak.
1: Iya, tas dulu dong, Mas.
0: Oke. Dari grup Ciwi-Ciwi?
2: Dari grup. Oke. Coba kamu yang ngomong.
0: Coba kamu yang ngomong.
1: Masalahnya ke Haru dah. Oke.
0: Benar. Terus dioper. Apa, Din?
4: Kalau dari kami, alasan orang menolak ajakan temannya karena kurang cocok sama teman-teman lain yang diajak.
2: Circle lo gak asik bro.
1: Circle lo gak asik atau tempatnya gak fancy. Bab.
0: Gak usah pakai bab, gak cocok.
1: Ini tidak cocok
0: kalimatnya dibabin.
1: Sorry. Coba.
0: Aku sebagai dewan juri, aku lebih suka sama jawaban yang cewek-cewek.
1: Ya.
0: Thank you. Karena aku setuju sama mereka. Aku juga kalau misalkan diajak pergi terus sama teman-teman perginya, ini bukan berarti nggak asik atau nggak cocok ya, tapi mungkin emang nggak vibe-in atau emang nggak deket, aku bakal kayak aku di rumah aja deh gitu.
5: Bukannya
0: Mas,
5: biasanya kalau diajak tuh udah satu vibe.
0: Mohon maaf, nggak ada perdebatan.
1: Iya benar.
0: Kita bukan ya, debat uang pres,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, debat uang pres. Ini aku lupa ngabarin ya, Kak. Ya. Ini hadiahnya motor Matic ya. Ya, satu orang satu. Ya.
0: Oke. Next question. Oke, sebutkan hal paling sering bisa bikin ribut orang sama pasangannya.
1: Apa, Mas? Kira-kira, Mas? Orang ribut sama pasangan.
0: Kalau dari kehidupan sehari-hari tuh sebenarnya tuh emang banyak alasan ribut. Bahkan alasan-alasan yang nggak perlu gede gitu, hal-hal kecil tuh buat gue sering bikin ribut. Oke, mungkin
1: Bunga Matahari kita siap, Ceh.
0: Siap, baik kok.
1: Menurut kami, apa ya kita ngomong? Sebutkan hal paling sering bikin orang ribut sama pasangan adalah lupa bales chat.
0: Lupa bales chat.
1: Okay. Siap pulang naik motor Matic, Mas?
2: Biasa aja.
0: Untuk grup
1: cewek-cewek.
2: Grup cewek-cewek memutuskan yang paling sering bikin ribut sama pasangan adalah jealous.
0: Jealous. Oke.
1: Mana nih, Mas?
0: Jealous.
2: Tapi udah enggak ada perdebatan, Mas.
1: Okay. Maaf, Abang gak saya emang kompetitif, sorry ya.
0: Kali ini dewan juri berpihak pada grup laki-laki.
1: Jadi motor metik.
0: Karena sangat relate kepada kehidupan juri.
1: Yeah.
0: Nah, kebetulan
1: kenapa juri?
0: Karena juri dan suaminya itu mungkin hampir tidak pernah balas chat ya saya. Saya tuh kerjanya jarang balas chat. Jadi suami saya suka marah. Sementara
2: Tapi saya berpihak sama suami ya, berarti mungkin jelas.
0: Tapi enggak.
1: Aduh, susah. Wah, ntar bintang tamu sama suami juri nih. Barusan saya berpihak sama suaminya.
0: Enggak, soalnya Kak, aku sama suami aku tuh dua-duanya tuh enggak jelasan. Jadi enggak relate sama cerita kamu.
2: Tapi kamu jelas enggak, Mas?
5: Jelas banget.
2: Kamu ya, Julia?
5: Jelasan gue.
1: Kalau aku sih freestyle free spirit.
0: Freestyle.
1: You do you, I do me.
0: Oke, next question. Sebutkan hal paling ngeselin yang mungkin terjadi saat syuting.
1: Der. Apa ya, Kang?
0: Kira-kira faktor apa yang bisa merubah mood?
1: Setuju.
0: Yang bisa membuat kayak jadi kayak nggak enak rasanya nih hawa-hawa kerja syuting hari itu.
1: Sorry, bunga matahari is ready.
0: Oke, kalau gitu cowok-cowok silakan jawab duluan.
1: Jawabannya adalah
5: pemain telat.
1: Pemain telat. tapi menurut gue Genus, Tante Sonya, pemainnya nggak ada yang telat, cuy.
0: Keren.
1: Sumpah, gue pernah hebat. Telat setengah jam, Kak Hanun udah datang, gue panik. Gak pernah telat.
4: Kak Hanun on time banget.
1: Kak Hanun super duper on time.
4: Super duper on time.
0: Kamu in real life Virgo nggak sih?
1: Itu kunci kesuksesan.
0: Kamu in real life Virgo nggak?
2: Oh bukan.
0: Jangan ditanya apa ya. Benar. Tapi apa sih Julio? Nanti kasih tahu ya. Oke. Oke, yang cewek-cewek. Kira-kira apa jawabannya?
2: Udah direbut jawabannya.
0: Sama.
2: Enggak suka.
4: Harusnya tuh biasanya ganti-gantian loh.
2: Kalau iya.
4: Misalnya dia udah jawab duluan, harusnya kita jawab duluan.
1: Oh, benar. Maaf ya. Iya, sorry.
0: Soalnya tadi gitu. Mereka kayak udah mau siap jawab, kalian masih discuss.
2: Ayo deh, coba deh. Apa, Dek? Hal paling ngeselin yang mungkin terjadi saat syuting.
5: Masa enggak tahu sih?
4: Selain telat.
2: Mungkin
5: mau bantuin dijawabin.
0: Boleh.
2: Mungkin
5: makanan enggak enak.
0: Makanan gak enak?
2: Enggak sih.
5: Oh iya dong.
2: Makanan. Kan kok makannya pisang mulu, Mas.
1: Pas syuting.
2: Umbi-umbian.
1: Kanun ususnya kepleset.
0: Kenapa?
1: Makan pisang terus, Genus.
0: Sumpah.
1: Kerjaan gue makan gorengan, pak-pok. Sebelah gue dia makan pisang lagi. Terus gue bilang, Kak, tadi kakak makan pagi pisang. Iya, Dion. Kok makan sekarang pisang lagi? Well, gue kayak.
0: Memang itu adalah jalan ninjaku.
2: Tapi memang mungkin ini, kalau breaknya telat.
0: Oh, kalau telat break.
1: Telat.
0: Oke, kalau tapi aku tuh orangnya juga nggak ngaret, jadi aku lagi-lagi sepakat sama
1: grup cowok. Enak banget syuting ini, iya benar.
0: Kalau ada yang telat itu, karena in real life juga gue kalau ada yang telat pasti gue bete banget.
1: Betul.
0: Pun itu juga adalah jawaban kalian kan tadi yang pertama. So sebenarnya win-win for all.
2: Betul.
0: Tapi nanti gamesnya akan kita lanjutkan. Kaula Muda jangan kemana-mana, stay tune on Prambos.
1: Oh, tepuk tangan kayak lagi mau iklan.
0: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambos ya di 0811-607-1022. Prambos.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, dan banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocel kecret?
4: Yang jadi Spiderman?
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall?
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami
6: dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.

0: Tenggoan Prambors Radio, dan kita akan melanjutkan game sore ini barengan sama cast dan sutradara dari Tante Sonya. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, teman-teman.
1: Oke. Ibu-ibu ini pada ngobrol apa, ibu-ibu? Serius banget. Kenapa, Kak?
0: Jadi sekarang kita akan kompetisi. Wow. Sebutkan berapa HG pacaran terbesar kamu.
1: Gue gede.
0: Cie. Oke. Coba. Berarti ini harus satu-satu jawabnya. Satu-satu.
2: Oh, enggak tim, lu enggak bisa.
0: Enggak bisa dijumlah.
1: Oh, enggak bisa dijumlah ya.
0: Tapi nanti enggak apa-apa. Mungkin nanti ada salah satu yang paling gede ya, itu bisa menjadi pemenang. PD banget nih Julio nih kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
3: Bunga matahari, sebutkan.
1: Hey.
2: Urutannya gitu.
1: Hey.
0: Boleh dari Julio, aku ya. Mas Adri ya.
1: Oke, okay. Age gap terbesar gue pacaran waktu itu adalah kita beda 8 tahun.
0: 8 tahun. Oh, wow.
1: Iya, benar. Waktu itu aku SMP, dia baru lahir.
0: Takut banget.
1: Jadi lagi ngoyek-ngoyek kita tembak dia.
0: Takut banget. Oke.
1: Okay. Oke, okay, aku beda 8 tahun kalau Mas Ardi.
4: Udah kan diwakilin kan?
1: Oh, sama.
0: Enggak apa-apa. Nah, jadi nanti kita lihat.
4: Gue gede banget, enggak usah deh.
0: Masa sih? Enggak apa-apa lah, Mas.
2: Kan kita geng-geng milenial sini kan pasti gede-gede, Mas.
0: Iya loh.
4: Kurangin dikit lah. 15.
2: 15 berarti lu SMP kelas 3 di baru lahir, Mas.
1: Iya, benar.
0: Kenapa sih ini ada apa sih sama orang-orang baru lahir?
1: Enggak, atau kayak Mas Ardi udah berkarir, perempuannya alhamdulillah baru akil balik.
0: Enggak dong. Enggak dong.
1: Usia halal.
0: Usia halal 21.
1: Oke.
0: Hanun.
2: Ini Sonya kan maksudnya?
1: Sonya, iya Sonya.
2: Santai dong.
1: Enggak boleh dong.
2: Santai dong.
1: Hanun dong.
2: Aduh, lu pasti tiba-tiba amnesia nih.
1: Oh, gini nih.
2: Oh, paling jauh. Bro, Mas.
4: Bro, enggak tahu.
2: Kita berapa tahun? Iya. Loh. 13.
1: Oh, 13. Gede ya, Kak, ya?
2: 13 tahun, tapi cowoknya yang lebih muda.
1: Iya,
2: enggak, cowoknya lebih tua.
1: Oh, iya, benar.
2: Kok cowoknya lebih muda?
1: Iya, benar.
4: Enggak apa-apa juga.
2: Enggak apa-apa memang.
4: Enggak apa-apa juga.
2: Berarti Sonya adalah aku dong ya.
0: Iya, Sonya adalah kamu.
4: Juga mau disampaikan di Sonya. Kalau

0: Bukan pacaran sama lebih muda,
1: nggak apa-apa. Bener,
2: asli.
1: Kayak what happen gitu. Ya, gitu. Masa cowok pacaran sama cewek lebih muda nggak apa-apa, cewek pacaran sama cowok lebih muda nggak boleh?
2: Gak ada masalah.
1: Double standard, bro. Bab. Asik, bab juga parah.
2: Julie stop bab-baban ya.
3: Ada di tante Sonya deh.
1: Bab. Iya emang bab.
2: Keluarin mulut dia. Ada, oh wow.
3: Dinda belum jawab. Dinda belum jawab.
2: Dinda.
3: Aku kalah. Aku 9.
2: Jadi. Oke. Okay, berarti.
1: Tapi 9 juga cukup gede loh. Aku pikir kamu tuh paling gede kayak cuman beda 5-6 tahun gitu.
3: Pernah ya
2: 9 tahun. Terus Julio tadi dengan kepercayaan dirinya, gue pernah sama yang lebih tua. Lo paling kecil ternyata age gap-nya.
1: Iya.
0: Tapi sebetulnya rumusnya gini.
2: Rumusnya mas? Ada rumusnya?
0: Ada rumusnya. Umur lo dibagi 2 ditambah 5. Umur lo berapa? Misalnya
1: gue 32.
0: 32 dibagi 2 berapa?
1: 12.
0: 12 12 bagi
2: 32 tambah bagi 2 gimana sih? 16.
1: Siapa tadi jawab 16? Iya 16.
0: 16 tambah 5
2: 21.
0: 21 itu yang paling batasnya. Di bawah 21 gak boleh.
2: Ini akurat mas. Ini akurat. Rumus dari mana mas?
3: UN ini kah? Apa gimana?
1: Pernah baca di mana ya? UN. Pernah baca di mana juga parah. Kalau ampe tabloid. Kalau ampe
2: mas gosip.
1: Tabloid horror. Gosip. Oke.
0: Ini dibagi 2 umur lo. Ditambah lagi itu yang batas minimum.
2: Tapi make sense sih.
0: Gitu.
2: Make sense.
1: Benar. Intinya hidup pacaran beda umur jauh. Yeay. Karena kalau pacaran umurnya deketan, menurut gue itu tuh nggak works. Karena lo ada di level ego yang sama.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Bener.
1: Nanti kita ke kiri, dia ke kanan, kita ke kanan, dia ke kiri. Hey. Sorry.
2: Terlalu masih kepentingannya tuh terlalu sama.
1: Betul.
2: Nanti tuh susah ngalahnya. Aja.
1: Karena kalau emang lebih tua, kita party dia udah nunggu di rumah.
2: Bener ya kan? Lo.
3: Itu sama yang lebih.
0: Tua.
2: Aku beda 11 tahun sama suami aku.
3: Beda berapa?
2: 11. Okay. Jadi kayak kalau aku Beb, main dulu ya. Dia kayak, ya aku mau nonton bola di rumah. Udah, kayak chill. Soalnya yeah. Dia mainnya dua lew.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Barat lah.
2: Okay.
1: West Jakarta.
2: Kalau Hanun pernah
3: enggak? Enggak pernah.
2: Enggak pernah. Dina juga enggak pernah.
3: Enggak.
2: Pernah.
3: Tadi katanya? Iya, tapi kan enggak sampai pacaran.
1: Wow. Orang ketiga.
2: Wow. Oke. Okay. Kalau gitu pertanyaan ini kita anulir saja. Berarti kita
3: Mas Ardi kok belum ditanya?
1: Mas Ardi
3: belum ditanya.
1: Udah. Iya. Mas Ardi. Mas, ini lagi media visit bukan photoshoot.
2: Ayo mas, jangan biarkan sepatumu saja yang bersinar. Biarkan kepribadianmu juga bersinar.
1: Boleh? Let's go, you go brother.
2: Spesialnya tuh apa sih kalau sama jauh lebih muda?
1: Ya, Karun ketawanya
0: gak enak nih.
1: Emang dia sangat fashionista teman-teman. Oke.
0: Okay. Kalau sebetulnya sih lebih ke kalau gue sama yang lebih muda biasanya lebih ngalah ya gitu.
1: Iya.
0: Lebih ngalah terus kayak kita lebih apa ya, kayak kasih nggak bakal mungkin ribut ya, nggak bakal mungkin ribut karena
1: bener ya?
0: Experience kita lebih jauh
3: kan gitu. Umurnya jadinya kalau beda
1: apa sih. Karena kalau udah ketahuan susah banget berhentinya loh teman-teman, sumpah.
3: Maksudnya kayak lo mau berondong misalnya bedanya umurnya 11 tahun berarti kan lo 11 tahun lebih maju dari umurnya dia. Sudah melewati 11 tahun.
1: Betul.
2: 11 tahun. Oh itu yang membuat dia terkikik.
0: Nggak bakal mungkin kita apa namanya ngelawan, maksudnya gue nggak bakal mungkin ngelawan dia. Ngelawan tuh dalam artian gimana ya?
1: Benar.
0: Ya,
1: Karena lu pasti mengalah. Terus dia
2: kayak
1: juga
2: udah binder dan dead gitu lah.
0: Kalaupun dia misalnya ada ini
2: friksi, melencengnya.
0: Ada melencengnya, gue yang mengalah, gue yang ini ngasih tahu.
3: Oh, bukan dilurusin, Mas? Kalau melencengnya deh
0: dilurusin, cuma ngasih taunya lebih
2: mengayomi gitu ya. Enggak perlu pakai ngegas.
0: Yang seumuran kan biasanya baru kita opening itu udah aku
2: bae. Benar, egonya sawet. Iya, benar. Kucing mana tuh lagi ribut?
0: Kita baru opening title dia udah.
1: Orang-orang kayak aja nih ganggu, udah kucing kawin. Udah gitu pasti bawaannya.
2: Oke, kalau gitu mungkin untuk kaula muda yang lagi dengerin di radio, karena nanti di live TikTok kita masih bisa lanjut tipis-tipis. Mungkin dari Mas, dari teman-teman cast dan sutradara dari Tante Sonya boleh diajak kaula mudanya and why you have to watch it, Tante Sonya.
3: Coba Jul, perwakilan dari kita semua.
2: Bagus.
1: Empat-empatnya ngomong dong, Kak.
3: Perwakilan lah, Jul.
1: Oke. Okay, perwakilan loh, seriusan, Kak.
3: Kan Diona?
1: Oke.
2: Ayo boleh dirangkum loh, Julio.
1: Halo teman-teman, kami dari Tante Sonya. Aku pengen ngajak teman-teman buat nonton Tante Sonya karena apa? Menurut gua ini adalah sebuah TV series yang ceritanya tuh sangat relate. Gua tuh bilangnya relate karena maksudnya gua adalah ketika ini masuk ke bagian cinta-cintaannya Sonya dan siapapun yang lagi dicintai itu kayak itu tuh bisa kayak sangat romance gitu.
2: Yes.
1: Nah, tapi ketika masuk ke adegan Sonya dan semua orang yang against Sonya tuh benar-benar menurut gua tegang banget.
2: Mm.
1: Terus gua bisa bilang bahwa ini adalah project. Ini aku mewakili teman-teman yang bekerja bareng ya Genus.
2: Yes.
1: Gue juga belum berkali-kali bahwa ini adalah proyek yang dikerjakan dengan hati. Jadi kita semua kerjanya serius. Kita semua menyerahkan effort 101%. Jadi you have to enjoy this things, baby. I love you.
2: Karena tuh ada beberapa momen gitu kayak aku tuh ketemu Julio, dia selesai syuting gitu.
1: Yeah.
2: Dan aku pernah bertemu dengan beberapa orang yang kalau selesai syuting tuh rasanya mukanya capek, terus kayak udah bahkan gak bisa hang out, terus mungkin bad mood apa segala macam. Julio tuh selesai syuting dia selalu masih happy gitu. Berarti kan memang suasana syuting dan sebuah produksi yang menyenangkan untuk Julio gitu.
3: Menyenangkan dan sehat.
2: Oke, kalau gitu kaula muda, nanti kita lanjutin lagi di TikToknya. Jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.
1: Oke.
6: Prambors. Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Sabrina Carpenter.
8: This is Ella

0: Stay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Setelah The Social Network, Andrew Garfield kembali jadi tech guy di Artificial perankan Sam Altman, founder dari OpenAI. Setelah memerankan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook di The Social Network di tahun 2010, Andrew Garfield kini kembali masuk ke dunia Silicon Valley lewat film terbaru judul Artificial yang bakal rilis Desember 2026. Bedanya kali ini dia bukan lagi Eduardo si co-founder Facebook, melainkan Sam Altman, founder dari OpenAI, perusahaan top of mind AI saat ini nih kalau mudah. Trailer perdana Artificial baru saja dirilis dan film ini bakal mengambil cerita dari salah satu drama paling heboh dalam sejarah OpenAI, yakni ketika Sam Altman tiba-tiba dipecat dari posisi CEO pada November 2023, sebelum akhirnya kembali hanya beberapa hari kemudian. Dari trailernya, film garapan Luca Guadagnino ini kelihatannya nggak akan sekedar menceritakan bagaimana OpenAI membangun ChatGPT. Konfliknya lebih banyak bermain di balik layar tentang perebutan kendali, ambisi hubungan antar orang di balik perusahaan, sampai pertanyaan soal seberapa jauh teknologi seperti AI seharusnya dikembangkan. Film ini terasa seperti Garfield kembali ke peran yang familiar. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Menteri Keuangan Pak Purbaya utang WUS dicicil 80 tahun, 1 triliun rupiah per tahun. Pemerintah menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS kini telah direstrukturisasi dengan memperpanjang tenor pembayaran. Mengutip dari laporan antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam taklimat media pada Selasa 8 September kemarin mengatakan skema baru tersebut membuat kewajiban pembayaran berada di kisaran 1 triliun rupiah per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Menurut Pak Purbaya, meski total utang WUS tergolong besar, perpanjangan tenor membuat beban pembayaran tahunan menjadi lebih ringan dan masih berada dalam kapasitas Kementerian Keuangan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai pengelolaan utang WUS tidak membutuhkan mekanisme yang terlalu kompleks. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors
3: News. Genus. Genus.
4: Iya, Julio.
5: Genus.
4: Apa, Julio?
3: Siaran yuk.
4: Ayo.
6: Senggo with Julio Genus.

0: Go with Julio and Genus.
1: Thank on Prambors Radio, ada Genus Kaula Muda. Kali ini kita tuh jadi ngomongin horor apa kita mau ngomongin ini di jam 6.
2: Kita mau ngomongin horor tapi setengah 7 aja.
1: Boleh. Sekarang kita mau ngobrolin soal jatah cuti.
2: Nah, itu dia Kaula Muda ya.
1: Wow, ini pasti akan sangat amat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh rakyat-rakyat Indonesia ya jika terjadi di sini peraturannya.
2: Betul. Jadi, ini sekarang kita bacain ya.
1: Boleh. Ini kita kasih teaser-teaser tipis.
2: Oke, jadi perusahaan Cina itu punya yang namanya cuti bad mood. Lucu banget lah.
1: Kalau kayak cuti karena lo lagi menstruasi, jadinya lo mungkin sakit perut, jadi lo tidak bisa bekerja maksimal, gue paham.
2: Yeah.
1: Kalau lagi bad mood kan datang benar-benar kayak bisa snap, lo bisa langsung bad mood, kacau aja gitu lo. Jadi nggak ketebak kapan datangnya. Nah, ini bisa-bisanya perusahaan di Cina ngasih jatah cuti 10 hari kalau lagi bad mood kaula muda. Seperti apa jelasnya nanti kita bakal kembali ya.
2: Oke.
1: Stay on Tango please.

0: Tango on Prambors Radio.
1: Bingung banget. Kaula muda tuh
0: aku
1: pasti
0: udah siap tadi dulu.
1: Kau pasti kaula muda tuh yang lagi ngedengerin kayak ini Ralfi. Kenapa tiap hari, tiap sore nongol terus ya?
0: Aku
1: memang harusnya enggak punya teman. Kamu tidak punya kesibukan lain memangnya. Emang Ralfi hari ini enggak kemana-mana? Biasanya Ralfi hang out terus.
0: Tadi aku habis ke Golden Days melihat restoranmu.
1: Tadi Ralfi ke Golden Days kaula muda. Jadi Ralfi nyampe, gue harus berangkat ke Prambors karena udah setengah empat kurang.
0: Papasan kayak adalah 2 menit gitu kita di sana tadi ya. Tapi alhamdulillah kak.
1: Berjalan
0: dengan lancar tadi.
1: Senang.
0: Ketemu Baldo, ketemu Gilang,
1: ketemu botol,
0: semuanya happy, semuanya berjalan dengan lancar, aman, tentram
1: ya.
0: Pokoknya day one Golden Days top jaya.
1: Okay. Boleh. Jadi tadi sebelumnya gue sama Julio abis ngomongin ini Ralfi.
0: Apa tuh?
1: Katanya ada perusahaan di Cina yang memberikan jatah cuti sebanyak 10 hari kalau karyawannya bad mood.
0: Jadi ini di luar 12 cuti setahun itu?
1: Benar, jadi ada 10 hari ekstra kalau lo bad mood.
0: Wow.
1: Kayak unfair.
0: Fair buat mereka dong.
1: Itu fair buat mereka, unfair buat kita yang kalau lagi bete, mau kayak apapun harus lo telen aja, lo tetap kerja aja.
0: Hah,
1: ya Julio. Emang Julio suka gitu?
0: Emang Julio suka gitu kan? Ya.
1: Masa sih?
0: Iya, jelas. Ah, yaudah, Julio,
1: sana, ada karyawan pajak nih datang.
0: Julio. Julio.
2: Udah si SPT belum?
1: Gak nyala mic-nya Julio tapi.
0: Kenapa emang?
2: Oh, Abang Doyok begitu.
0: Kenapa
1: ya SPT? Kan Julio baru datang.
0: Kenapa SPT?
3: Gue bilang di sini penampilan gue kayak orang pajak hari ini, Ralfi.
0: Gue udah cerita lagi tentang pajak tapi nanti deh.
1: Gak usah lah, nanti aja. Kita lagi ngomongin bad mood soalnya.
0: Jadi di Cina, Jul, ada ekstra 10 hari kalau lu bad mood dapat cuti.
3: Lo butuh banget. Gimana respon gue?
1: Ada Kenny Jafar juga. Ayo, ayo semuanya ngomong.
4: Kalau muda,
1: jangan dipangku. Oh, nanti
0: boleh.
1: Kita
2: buat lu ngapain
1: di sini? Atau
2: Kenny,
1: kita satu kursi aja.
0: Sini.
1: Kita berempat tapi ada di sini. Kita di sini mau kemana, guys?
0: Asik.
4: Seru banget. Kalau muda ini gue bawa oleh-oleh
0: apa?
4: Dari Jepang. Jadi ini akan gue pakein buat Julio.
1: Kenapa lo kabur?
4: Julio kabur.
1: Julio, sini, okay. Ayo main.
4: Tadi Danang udah coba ya ini. Jadi ini kayak wax buat bulu hidung.
1: Takut banget. Ayo. Ayo kita kasih Ralfi sama Julio.
4: Nih buat kalau muda yang nanti kasih lumba-lumba di TikTok.
0: Ya enggak, mau
4: enggak? Kalau muda kalau misalnya kamu kasih lumba-lumba. Ya.
0: Sekarang likes-nya berapa? Kita mending likes aja Ken.
4: Oh iya,
0: likes. Kalau likes mah tinggal di tab, pasti kita akan at the end of day pasti.
4: Iya.
0: Enggak. Yaudah, lumba-lumba ya.
3: Aku lumba-lumba,
0: Julio.
3: Enggak, atau kalau enggak likes-nya harus kayak 100.000. Karena kalau kita likes-nya banyak, kita masuk di FYP-nya orang. Social media. Jadi gue ngajak orang TikTok.
1: Julio, mic kamu mati kayaknya.
0: Julio, mic.
1: Julio, mic kamu mati.
3: Bang Doyok, thank you for nothing.
1: Coba.
3: Wohan how?
4: Ya udah, gue panasin dulu ya waxnya ya.
1: Kata membasuh, gila-gila like lu semua.
0: Iya, memang. Apalagi?
3: That's we are.
0: Apalagi KPI kita kalau bukan
3: okay.
0: Likes.
3: Udah ya.
0: Udah nih.
3: Udah lo cabut, Raffi mau ada info.
1: Loh, jadi kita gak jadi cabut bulu hidung?
0: Dia mau panasin dulu.
1: Oh oke.
0: Ya pokoknya di Cina ada ekstra 10 hari cuti. Di luar 12 hari cuti dapat setahun itu. Kalau lu bad mood.
3: Oh.
0: Unfair nih. Kata Genu.
3: Lu sekarang bad mood.
0: Hah? Kata siapa?
1: Ralfi gak bad mood.
3: Mukanya abu-abu. Tuh matanya berkaca-kaca.
1: Nggak,
3: nangis.
1: Jangan bully dia, nanti dia tidak bisa bangkit.
0: Tahu nggak?
1: Hari ini cuma butuh lip gloss.
0: Hari ini tuh adalah World Suicide Prevention Day.
3: I love you, Ralfi.
1: We love you, Ralfi.
0: I love you guys.
1: We're gonna hug you soon.
3: I know you can't do it.
0: Hah? Cannot?
3: Iya, maksud gue can't.
1: I know you cannot do it.
3: Maksudnya?
1: Gini.
3: Tolong.
1: Semua yang diucapin nama kita kok jadi salah ya di sini.
3: Di Global TV.
1: Aduh, gimana ini? Kita jadi perlu. Soalnya kan aku udah nggak bad mood ya. Kita nggak perlu bacain info kantor yang ngasih cuti orang bad mood tuh, orang kita juga satu kita nggak dikasih cuti kalau kita bad mood, dua kita nggak ada yang bad mood.
3: Iya. Terus tiga penyiar lu bisa cuti kapan aja, sesepuh lu nggak dibayar.
0: Iya.
1: Eh ada bos kita lagi ngeliatin dari luar.
3: Karena bos kita mantep banget, baik banget, pengertian. Udah gitu masuk ke 100 orang terkaya versi Forbes Magazine.
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, gini aja pertanyaannya. Kan kita adalah WNI Jaya yang tidak memiliki kebebasan untuk dikasih cuti pas lagi bad mood. Pas lu lagi bad mood total-totalan, lu bener-bener kayaknya gue bener-bener gak mau, gak bisa kerja hari ini. Lu akan ngomong apa ke bos lu? Berarti kan kita harus bohong dong supaya kita gak masuk.
0: Aman ya?
3: Gue pernah kok ngelakuin ini.
1: Loh, ya gak denger kok Mas Oki.
0: Coba Julia dulu deh.
3: Gue pernah.
0: Apa?
3: Waktu prapor zaman dulu yang gue masih dulu, yang gue mau kalau izin masih takut banget. Gue pernah bilang, nyokap gue ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun? Boleh tuh.
1: Lo siaran jam berapa sampai berapa?
3: 8-12.
1: Oh, jadi ceritanya lo mau makan malam keluarga.
3: Gue bilang nyokap gue ulang tahun. Lo tapi Mas Oki bilang.
0: Apa?
3: Lo kan dinner jam 7, bro. Sampai jam berapa sih paling lama? Jam 10 kan? Balik siaran aja abis itu.
1: Keren.
0: Akhirnya lo yang lo lakuin?
3: Gak usah, gue siaran aja.
1: Akhirnya karena bohongnya gak approve, akhirnya dia tetap siaran. Ralfi?
0: Wah, ini agak parah sih. Gue bilang gue harus ngantri nenek gue ke rumah sakit.
3: Tapi nenek lo, is she still there?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Masih.
3: Alhamdulillah.
1: Tapi waktu itu emang nenek lo sakit, enggak?
0: Enggak.
3: Kasian banget nenek lo, Ralfi. Sehat
0: walafiat.
1: Tapi kalian ngerasa gak sih, kalian berdua ya, bahwa nenek-nenek itu sering banget diseret-seret.
3: Sama.
1: Dijadiin alasan. Emang kayak kenapa ya? Emang menurut stigma atau kalau bos itu bakal kasihan sama nenek lo?
0: Mungkin ya. Mungkin. Ya kan udah tua gitu loh soalnya.
3: Diizinin enggak tapi?
0: Hah?
3: Lo pernah pakai alasan itu enggak sih nenek sakit?
0: Pernah.
3: Diizinin. Si?
0: Diizinin.
3: So nenek gitu. Is works.
1: Coba. Alasan kaula muda bohong demi tidak bekerja.
3: Nah, kasih tau kita ya.
1: Boleh. Langsung chat aja. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango with Julio Genus on Prambors.live.
5: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
6: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
7: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: to be born again. Tango on Prime Wars Radio. Kembali lagi. Whoop, whoop.
1: Temennya kenapa? Harry.
0: Tick tock on the clock. DJ blow my speakers up.
1: Semua orang kayak bertanya-tanya di live TikTok kayak kenapa orang ini enggak pulang-pulang? Kenapa tiap sore dia ada di sini? Namun, kaula muda, ada untungnya Ralphie belum pulang karena Kenny yang baru balik dari Jepang ini dia membawa sebuah mainan challenge.
0: Yes.
1: Jadi dia membawa sebuah mainan yang mungkin kalau kamu udah dengerin tadi siaran pagi atau nonton live-nya pagi, jadi Kenny tuh bawa kayak wax hidung gitu. Mm-hmm. Jadi waxnya diangetin, terus ada sebuah stick. Abis itu waxnya kamu taruh di stick tersebut. Abis itu kamu masukin ke hidung, terus kayak drat, harus ditarik gitu.
0: Pokoknya ini di TikTok.
1: Ini Ralphie bindeng bukan karena dia lagi COVID ya teman-teman ya.
0: Enggak. Jadi di TikTok dan Instagram kalau di bar-bar di luar negeri ini udah banyak kayak gini.
1: Oh, benar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Habis itu di
1: referensi lu jangan India, cuy. Kayak salah. Kayak bar-bar di luar negeri Amerika.
0: Ah ya, Amerika ada Inggris.
1: Terus lucu banget gitu. Ralphie kalau lihat di kamera tuh hidungnya kayak walrus. Kayak ada itunya, kayak ada taringnya.
2: Ini kenapa? Udah lebih dari 2 menit apa kita bikin 2 jam nih?
1: Apanya?
0: Ini santai gua.
1: Ini my show my rules bro. Walaupun di sini enggak ada Julia.
2: Bukan hidung tuh
1: hidungnya. Gua kira tox.
2: Bukan. Apa ngomongnya?
1: Oke, fix jadi sekarang. Jadi kaula muda yang ingin melihat prosesi Ralphie waxing seluruh bulu hidung nah, bisa langsung ke live TikTok Prambors right now.
0: FYI.
3: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Yes, setelah Ralfi tadi sudah melakukan challenge dari Kenny Jafar.
1: Ya.
0: Setelah ini tibalah giliran Mu Julio. Bagaimana perasaan kamu?
1: Gue enggak pernah sedeg-degan ini di hidup gue.
0: Tapi kata Ralfi tadi kayak baik-baik aja.
1: Gue cuma takut gue dibohongin, kan orang tuh gampang banget berbohong ya, teman-teman.
0: Benar. Kayak tadi kita kan juga sempat ngomongin soal di Cina ada perusahaan yang ngasih cuti karyawannya ketika lagi gak mood kerja.
1: Betul.
0: Sementara sebagai WNI, kalau kita gak mood kerja, gak ada cuti spesial seperti itu. Yang ada kita harus berbohong,
1: Neng.
0: Nah, sementara menurut aku topik itu kalah seru sama adegan cabut bulu hidung. Karena tadi Ralfi udah melakukannya.
1: Gue beneran takut banget. Ini Lexnya tuh udah berapa? Kita tuh akan cabut ketika Lex berapa sih? Kok gak ada kayak... Kok kita begitu gampangan?
0: Ya kita for fun aja, cabut bulu for fun. Lo tuh pernah waxing muka gak ya? Lo pernah waxing in general gak?
1: Gue gak pernah waxing in general. Terus yang jadi ketakutan gue adalah dari dulu Prambors, dari gue masih siaran tahun pertama, di semua program siaran gue selalu pengen ada challenge waxing. Cabut bulu kaki lah, bulu apalah, semua bulu gue mau dicabut. Dari gue masih belum banyak bulu, sampai gue sudah bulu gue levelnya medium.
0: Medium to hard ya?
1: Medium lebat. Lebat apa sih bahasa Inggrisnya? Medium raw.
0: Harry.
1: Potter kah Harry?
0: Medium Harry.
1: Ya, medium Harry gitu.
0: Nah, tadi pagi Danang juga sudah melakukannya. Katanya bulba, bulunya banyak. Ralfi juga tadi lumayan. Tapi bulu hidung Ralfi tuh memang, jadi kecabutnya gak terlalu banyak, tapi helaiannya memang tebal-tebal.
1: Betul.
0: Tuh, banyak yang nyemangatin Julio kok.
1: Julio pasti seru teriaknya nih. Lu jangan macem-macem ya. Maksud gue, lu jangan nunggu teriak gue. Gue juga takut. Kak Julio semangat. Dicabut after 2 minutes. Oh, 2 menit dulu, Neng.
0: Iya, nah kan sekarang juga waxingnya lagi dipanasin sama Kenny. Nanti abis itu lo taruh di hidung lo diemin 2 menit baru lo cabut.
1: Duh, sekarang tiap pintu ruang siaran kebuka, gue takut tegang, ya? Banget. Gue never in my life I've been this scared.
0: Masa sih? Ya udah kalau gitu nanti kita akan kembali ya kaula muda, kita tungguin Kenny balik membawa waxing.
1: Cabut.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Ngobrolnya lumayan nyambung.
7: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
5: Jokes garing.
7: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
8: Oh gitu.
7: M-nya bimbingan.
8: B-nya?
7: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
8: Oh.
5: Atau lo nungguin kocret-kecret?
9: Yang jadi Spider-Man?
10: Iya.
9: Punya
10: usaha
9: di mall.
10: Iya.
9: Apa tuh?
10: Smart parking.
9: Iya.
10: Dia kan pinter parker.
9: Nah itu, pinter parkir.
11: Dari waktu lo bangun
12: macet-macetan
11: sampai pusing di tempat berkegiatan,
12: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: Halo.
13: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
13: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
13: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
13: Keren, Genus.
0: Loh,
5: Ini Julio.
8: Ini Julio.
5: Deh, kerja lo sini.
14: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio, tibalah detik-detik pencabutan. Tibalah detik-detik, ditibalah detik-detik pencabutan buhi alias bulu hidung dari Julio. Ini kira-kira udah 2 menit belum ya dari
1: belum,
0: tadi?
1: Belum.
0: Sumpah belum 2 menit?
1: Belum 2 menit.
2: Udah, tadi 18 habelan.
1: Nggak, tambah 1 menit lagi deh biar pasti gitu.
0: Gini, Julio, lo mau tahu nggak buat ngecek aja nih kayak sakit apa
1: enggak? Iya, tarik dikit deh.
0: Enggak, bukan tarik dikit, gini aja nih.
2: Sini.
0: Julio, nanti di restrik lo harus happy
2: ayo. Gak mau, gue aja sendiri. Oh my god.
0: Gak terus Julio.
2: Oh my god.
0: Julio tadi gak genggam tangan gue. Kayak orang mau melahirkan.

0: gitu nyabutnya gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: dia harus kencang ke nyabutnya. Kenapa sih gak ke Mama Waxing aja? Mama Waxing aja.
2: Ini made in Japan loh Jul.
1: Tapi kan lu nyari Indonesia.
2: Ralfi bisa. Ralfi sekali cabut langsung selesai, langsung di end. Langsung
1: cabut sendiri.
2: Iya.
0: Enak banget.
2: Dia bener-bener kayak gitu.
1: Berarti gue cabut sendiri aja.
0: Satu.
2: Kita gak usah mikir.
0: Ayo melihat
2: kesini. Ini beneran gak ada yang mau kasih paus?
1: Gue takut banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Ayo bisa, Julio.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Gue jauhin dikit mic-nya.
1: Tadi jalan cabut sendiri, apa cabutin?
2: Semuanya cabut sendiri.
1: Astagfirullah.
0: Okay. Countdown ya, gue countdown ya.
2: Pas lo udah cabut, lo gak boleh kesakitan, nanti takutnya di itu.
1: Oke.
0: Okay. Countdown ya.
2: Let's go. Okay.
0: In 3, 2.
1: Cari tir gue.
0: Oh, jangan.
2: Loh, terus gimana siap-siapnya?
1: Gimana?
2: 1, 2, 3.
0: Banyak. Wah, banyak banget, coy.
1: Gue pusing.
2: Sudah terjadi prosesi pencabutan buhi ya. Bulu hidung. Mantep. TikTok, you see it first.
1: TikTok ini gue nangis banget. Terima kasih banyak buat Presiden Jepang
2: yang sudah mengizinkan entrepreneur-entrepreneurnya menciptakan alat ini. Terima kasih Presiden Jepang.
0: Wah, banyak coy.
2: Julio, banyak ya. Oke, okay, kita akan kembali di jam 7 kalau muda.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Stay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Presiden klub Italia Como yang berasal dari Indonesia berikan kursi VIP-nya buat fans tertua nonton laga debut Liga Champions. Presiden klub Liga 1 Italia Como yang berasal dari Indonesia baru saja mencuri perhatian karena keputusannya. Dalam laga debut klubnya di kompetisi terbesar di Eropa, UEFA Champions League, Mirwan Suwarso justru memilih memberikan slot kursi VIP-nya di stadion ke mereka, yakni yang sudah lebih dulu mencintai klub ini. Hal ini dibagikan di unggahan IG story-nya yang bilang bahwa dirinya bersama sejumlah jajaran direksi Como memutuskan untuk melepas kursi mereka di tribun untuk melawan RB Leipzig. Kursi tersebut nantinya diberikan kepada supporter Como yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. Keputusan ini juga sampai menuai sorotan dari transfer expert Fabrizio Romano yang ikut meng-highlight gestur yang diberikan oleh sang presiden. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dr. Tompi bikin festival musik yang pengunjungnya bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan. Seperti yang kita tahu nih kalau mudah, Dr. Tompi selalu terkenal dengan kiprahnya di dunia musik dan juga medis. Kali ini lewat sebuah event, ia mewujudkan dua dunia tersebut dalam satu festival. Jadi di sana pengunjung bisa merasakan experience seputar health, beauty, lifestyle dan juga tentunya musik dalam satu tempat. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
3: Prambors.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.

0: Bring Me Down Today. Jangan ada yang berani membawa moodku ke bawah. Hari ini aku baunya naik terus.
1: Di jam 7 ini Kaula Muda, kita bakal membahas yang senang-senang. Karena iPhone barusan memamerkan
0: ya, akhirnya kita, itu tuh beneran ya. Yang beneran, yang gue liat di sosmed ya. Gue pikir itu tuh kayak lo
1: fan made.
0: Iya kan, ya, banyak yang gitu-gitu. Jadi yang beneran kita lihat tuh emang itu realnya nanti kayak gitu.
1: Itu realnya kayak.
0: Oh, fun ya.
1: Nah, coba ntar. Karena menurut gue malah gak tertarik sama sekali.
0: Gue tertarik, tapi karena gue tahu harganya juga, menurut gue.
1: Berapa sih dia harganya di dolar? Soalnya gue nggak tahu kalau rupiah
0: kayaknya,
1: berapa.
0: Kayaknya
1: 40 jutaan tau kalau di rupiah
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kayak 28 sampai 40 gitu.
1: Handphone 40 sih meh ya menurut gue.
0: Jujur, ya kalau apalagi secara fungsinya yang nggak bakal jauh-jauh anyway sama iPhone yang sekarang udah kita punya gitu.
1: Kecuali dibeliin.
0: Leh. Beliin dong Julio HP na.
1: Barusan gue bilang kecuali dibeliin. Lu juga minta dibeliin. Bagaimana
0: nah,
1: lu Kang?
0: Jadi gue beliin lo beliin gue.
1: Benar banget.
0: Kan kita sama-sama dibeliin jadinya.
1: Setuju, oke itu bisa kita lakukan.
0: Titik.
2: Titik. Enggak, maksudnya. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with

0: Asia. Number one hit music station.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kaula muda, aku tahu nih modal transaksi dan nabung doang itu lo malah bisa punya kesempatan dapetin hadiah. Karena tuh sekarang di BCA ada yang namanya The New Gacha Berhadiah dari BCA yang bikin pengalaman lo pakai My BCA dan juga BCA Mobile itu bisa semakin seru. Caranya juga tidak sulit, kumpulin aja poin dari transaksi dan menabung kamu ya. Terus gunakan poinnya untuk main gacha. Langsung deh berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Ada pilih gacha di My BCA dan BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA yang bikin permainan kamu itu bakal semakin seru karena bisa dapetin kesempatan menangin banyak sekali hadiah. Bahkan ya, 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode itu akan berkesempatan dapetin hadiah yang sangat-sangat-sangat spesial. Hadiahnya ada motor, ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Jadi yuk, mari kita kumpulkan poin dan mainkan The New Gacha Berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Lo bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma kumpulin poinnya aja, langsung cobain gachanya. Di mana info lengkapnya itu kalau kamu penasaran bisa langsung kunjungi bca.id/gacha-bca. Sekali lagi aku ulang ya, bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: siapa yang tadi bilang harga iPhone Duo ini, iPhone lipat pertama Apple, cuma 28 juta? Saya. Karena ternyata iPhone Duo itu akan dirilis tanggal 9 September Kawula Muda, dan harganya yang paling murah itu $1,999, a.k.a. 35 juta. Ya Allah, 35 juta yang paling murah. 35
1: mahal banget,
0: ya? Mahal banget. Ya. Menurut gue lebih mahal dari, gue mendingan beli laptop sih, gue mendingan ganti laptop. Laptop gue tuh udah 8 tahun umurnya, si MacBook Air gue itu.
1: Gue liat iklannya, jadi tuh pokoknya dia tuh kayak menyandingkan sama iPad lah. Kayak setahu gue tuh kalau dia dibuka, dia tuh setengahnya apa 3/4 iPad. Bener. Gitu. Terus gue mikir kayak, lah mending orang beli iPad gak sih gitu. Tapi ya gak tahu deh.
0: Enggak, terus ada kayak, ya sebenarnya fitur-fitur ini bukan fitur-fitur yang kayak baru sensasional atau gimana. Karena memang desain foldable-nya tuh katanya mirip sama Galaxy Z Fold-nya Samsung.
1: Betul.
0: Bahkan mereka juga udah diluncurkan di Juli kemarin gitu. Terus langsung dirus gitu Apple-nya sama iya. Samsung.
1: Jadi sepanjang acara itu Samsung nge-tweet terus, coy. Sumpah lucu banget. Samsung nge-tweet terus.
0: Salah satu sindirannya menyebut Apple seperti sedang memanaskan kembali sisa makanan, menyiratkan seakan-akan teknologi foldable tersebut bukanlah sesuatu yang baru.
1: Betul. Samsung juga pakai hashtagnya It's Time to Switch. Sekaligus promosiin pengalaman foldable yang udah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Gitu.
0: Banyaklah kalau kayak di X gitu, di sosial media lain, banyaklah orang-orang yang jadi ngecengin Apple gitu ya.
1: Tapi banyak juga yang pengen.
0: Menurut gue sih kalau handphone-handphone baru Apple tuh orang FOMO, coy.
1: FOMO. Ya FOMO doang sih.
0: FOMO doang, kayak the idea of memiliki handphone iPhone terbaru tuh adalah sebuah status sosial.
1: Betul, betul.
0: Kayak orang have lu gitu.
1: Betul, itu adalah sebuah keprestijan hidup.
0: Keprestijan bener.
1: Gue mau nanya gini, handphone terakhir lu tuh apa? Sekarang apa handphone lu?
0: 14.
1: Gue iPhone 13.
0: Benar.
1: Karena memang kalau muda, gue dan Genus itu adalah tipe orang yang kita tuh ganti HP tuh. Kita pernah ngomongin ini. Gue tuh soalnya 5 tahun, gue tuh harus 5 seri baru gue ganti. Uji sebenarnya ini 18 ini sudah harusnya gue ganti. Tapi tadi pas gue liat 18 gue kayak, apa gue 17 aja ya, soalnya mirip-mirip gitu.
0: Iya, tapi gue sih the only reason gue pengen 17 tuh soalnya emang kameranya beneran bagus banget sih.
1: Iya.
0: Tapi kayak belum ada urgensi juga untuk mengganti.
1: Ganti kan?
0: Iya, karena HP gue masih baik-baik aja. Belum ada yang rusak anyway. Memorinya juga ya masih bisa tambal sulam lah, enggak.
1: Sama gue juga gitu, gue juga gitu. Coba deh, kalau kaulah muda HP terakhir lu apa? Kaulah muda, lu kapan ganti HP terakhir?
0: Benar.
1: Langsung WhatsApp kita aja ya.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Jarneng, Tenggo on Prambors Radio menanyakan kamu, what is your latest phone?
1: Genus, let me spill my two cents here.
0: Keren banget. Terlalu TED Talks ya bahasanya.
1: Heh, di rumah gue tiap Rabu itu English Day.
0: Oh iya.
1: Tapi kita semua ngomong sama tembok, ngomong ke tembok.
0: karena kalau ke satu sama lain gak ada yang ngerti ya.
1: Iya benar. Gue sama sekali gue atau mungkin belum ya, gue tuh belum tertarik sama iPhone Duo. Mungkin emang karena tapi bukan karena harga ya, karena gini. Gue dulu pernah membelikan ibu gue handphone serupa yang kayak gitulah yang di bisa
0: lipat-lipat
1: gitu. Kerusakannya ada aja, Genus.
0: Pastilah.
1: Iya.
0: Itu tuh nih ya, belum lagi gue ingat banget ada salah satu yang paling apesnya adalah temen gue juga pernah punya handphone lipat. Terus masih baru banget, kayak belum ada 3 hari. Abis itu kan dia lagi ngelipet handphonenya tapi dicetak digituin. Terus ternyata ada benda apa ya, gue lupa, entah anting atau apa yang ada di tengah-tengahnya itu. Jadi pas dia cetak, pas dia buka, dang, layarnya langsung bergaris, sayang.
1: Layarnya hacep ya, udah bukan lagi pecah, hacep.
0: Marah.
1: Nih ada Dokter Ola di WhatsApp.
2: Mau ikutan dong.
0: Boleh dokter.
2: Gue terakhir handphonenya itu iPhone 11 Pro Max. Namun baru tahun kemarin lah, 2025 Juli, baru dibeliin paksu 17 aja, 17 Pro aja.
0: Paksu mau juga
2: dong.
0: Udah lumayan
2: berarti ya.
1: Mau dong paksu.
2: Jadi ini kayaknya akan bertahan lama sih.
0: Paksu maulah, tapi dari 11 ke 17 mantep banget sih.
1: Parah, pasti lo rasanya kayak ini ya, lo kayak pakai benda baru, bukan lagi.
0: Parah.
1: Kayak pakai benda baru.
0: Bener-bener kayak, oh ternyata dunia tuh bisa dilihat dengan lensa dengan cara seperti ini.
1: Bener.
0: Ya.
1: Oh terus lo mau tau nggak si iPhone Duo itu untuk ngebuka layarnya dia tuh, setahu gue ya, alih-alih dia pakai face tracker, dia sidik jari di sampingnya, which is mungkin banget kebuka kapan-kapan aja, ngerti nggak? Karena kita kalau pegang handphone default mode kita kan gini.
0: Gini, dulu kan sempat iPhone kan juga ngebuka juga pakai sidik jari kan yang di tengah.
1: Dia di tengah kan?
0: Nah, itu di samping.
1: Di samping. Jadi pokoknya lu pakai handphone kan suka gini kan? Nah, di jempol ini nih, dia di kayak kalau sekarang itu dia ada di tombol volume sebelahnya.
0: Oke. Okay.
1: Ini tombol apa ini?
0: Tombol on off.
1: On off. Nih ini okay. On off. Iya, tombol on off.
0: Di situnya.
1: Iya, di situnya.
0: Emang takut banget sih handphonenya kebuka, apa sih yang kamu sembunyiin emangnya?
1: Kalau gue?
0: Iya.
1: Ya foto-foto bugilku dong nih.
0: Hey.
1: Foto-foto bugilku parah.
0: Foto-foto bugilmu kicau.
1: Dongneknya lebih kicau. Dongnek lebih kecos toh. Ini ya, ada lagi Ina Azalea.
0: Gue pikir
3: malam kakak-kakak. Handphoneku sekarang masih iPhone 13 Pro.
1: Sama.
3: 13 kemarin pengen beli cuman gak mantep. Yang 18 ini lihat yang burgundi mantep banget, tapi kayaknya harganya juga masih selangit. Kita lihat nanti kalau ada rezeki mungkin mau ganti yang burgundi.
0: Amin.
1: Burgundi
0: seperti rambut Julio. Tadi gue tuh kan lo bilang di HP-ku banyak foto bugil. Gue pikir penyelamatan lo adalah foto bugil Leo, karena kan ya Leo anjing nggak pakai baju.
1: Betul.
0: Malah dipakai foto bugilku dong nek. Hai.
1: Woo.
0: Gak usah bangga.
1: Renald.
4: Halo, malam Kak Julio, malam Kak Ginus.
1: Malam.
4: Ikutan.
1: Gas.
4: Iya sih, pada rata-rata sih buat up 18 kayak mikir-mikir ya, apalagi yang duo-duo itu kayak 40 juta, wah mendingan beli motor deh, terus disewain, dapetin kan pasif itu kan lumayan tuh kan.
0: Jujur.
1: Iya ya.
4: Tapi handphone terakhir saya dari 15 basic, iPhone 15 basic dan baru up ke 17 Pro Max sih. Itu pun karena kebutuhan fotografi sama ya buat record-record lah.
1: Oh.
4: Thank you ya.
1: Sama-sama bro.
0: Gue somehow gak pernah tertarik any type yang Pro Max. Karena terlalu besar untuk digenggam.
1: Gue juga, gue selalu Pro.
0: Iya, kayak Pro aja cukup.
1: Iya, Pro Max tuh kegedean pun.
0: Sumpah gede banget. Terus kayak, lu tuh gak bisa nggak bisa ngetik satu jari itu nggak enak loh.
1: Iya benar. Kayaknya ya Genes, kayaknya orang yang mau gede itu either dia suka dia gamer, dia main game. Tapi apa iya iPhone buat main game? Apa nggak iPhone lo umurnya baterainya cuma 2 jam?
0: Mak gue Pro Max, mana main game dia?
1: Iya, jadi kayaknya itu antara gamer atau orang yang emang suka nonton di handphone. Kalau gue kan nonton masih di TV.
0: Benar.
1: Iya kan? Gue tuh di.
0: Gue nggak pernah sih nonton di handphone.
1: Iya lah, di handphone paling gue nonton video orang review pesawat. Apalagi kagak ada.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Kita jadi nelfon kaula muda apa enggak?
1: Ah, astaga.
0: Tadi ada yang mau ditelepon tau.
1: Iya, gue sampai lupa loh.
0: Iya, nah ini. Coba kita telepon dia.
1: Arastaman. Oh, Arastaman.
0: Kececet, kececet,
1: kececet hari ini. Bob Marley ulang tahun.
0: Hari Bob Marley ulang tahun?
1: Enggak dong. Arasta.
4: Iya.
1: Cowok Genus.
0: Karena tadi aku kayak Arasta ini nama perempuan apa laki-laki ya. Tapi jawaban dia... Kalau iPhone 2 30 juta dia mau modif motor.
4: Itu dia makanya harus modif motor nih.
0: Emang kenapa motor kalo kamu? Apa yang ingin kamu perbaiki? Sih.
4: Karena kayaknya kalau dengan harga 30-an lebih sampai 40-an lebih mending kayak modif motor aja enggak sih?
1: True.
4: Ganti. Gitu. Karena kan lebih keren aja.
0: Nambah roda
1: jadi obat nyamuk loh.
0: 3 roda.
1: Iya.
0: Kayaknya gue bisa naik motor kalau rodanya 3.
1: Enggak dong.
0: Gue kan gak bisa naik sepeda.
1: Iya
0: sih. Dan gak bisa naik motor. Mungkin kalau roda 3. Oke, Arasta.
1: Sekarang motor lo rodanya berapa?
0: Kita bahas 2. Handphonenya gimana daripada bahas 2. Motornya.
1: Iya,
0: yuk.
1: Iya, sorry.
0: Tapi sekarang handphone kamu udah bermasalah dan harus diganti belum?
4: Enggak, masih oke. Sekarang
0: bukan kok, kayak selama masih oke? Ya 15 Pro Max juga sih.
1: Itu masih baru bro, 15, 16, 18. Nanti lah lo ganti pas 20 apa 21.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, iPhone 21 sih.
1: Angkanya cakep gitu.
0: Film kayaknya tuh X1 ya.
1: Bener. Ada popcornnya kak.
0: Arasta terima kasih ya.
4: Iya sama-sama.
0: Nanti kalau udah modif motor main-main ke Prambors oke? Okay? Kita geber bareng. Boleh. Bro.
4: Mantap.
1: Wah, geber bareng juga parah.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
1: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
1: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
1: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya
6: usaha
5: di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
7: Wow. Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
9: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Magic.
1: Pak Kuita?
0: Iya.
1: Lo abis ini kemana?
0: Kembali ke Golden Days of course.
1: Itu berarti apa jatuhnya? Apakah lo masih masak, dia masih buka, atau lo prep buat besok?
0: Gue lebih ke arah gue mengontrol.
1: Atau lo merayakan?
0: Apa yang dirayakan? Ini baru awal permulaan perjuangan.
1: Merayakan
0: udah
1: dewan. Merayakan
0: aja.
1: Dewan bukan restoran.
0: Enggak sih, gue lebih ke kayak gue akan kembali terus gue akan melihat apa yang tersisa, berarti apa yang harus gue siapkan untuk besok gitu.
1: Stok opnam ya?
0: Bener, stok opnam dan prepare kayak, karena gue ngerasa hari ini prepare-nya tuh kurang banget. Alhamdulillah animonya bagus. Jadi tuh ya jadi tadi gue tuh agak sedikit kewalahan sehingga ya besok gue harus kembali lebih baik.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi gue harus
1: come back stronger,
0: besok.
1: Come back better.
0: Gila tadi gue tuh error banget sih, gue banyak banget errornya.
1: Oh iya, ceritain dong error lo. Lo mau ceritain enggak error lo? Tiga. Top 3 error Genus hari ini. Apa-apa di top 3-in.
0: Top 3 error Genus hari ini. Gue sering banget salah plating.
1: Okay.
0: Kayak misalnya tadinya gue harusnya misalkan bikin kayak katsu yang biasa di piring yang biasa, gue ceburin ke kari. Kalau yang tadinya kari gue plating ke biasa, gue masih bisa plating yang lama, gue bisa pakai buat menu yang lain. Karena ayamnya masih kinclong kan, panas mah masih panas, cuma perkara beda placement. Tapi kan kalau udah kecebur ke kari, gue gak mungkin dong taruh di piring yang biasa.
1: Benar.
0: Satu. Terus tadi kayak gue sering banget kelebihan, jadi misalkan ternyata pahanya cuma 2, gue masaknya 3. Terus kayak apalagi ya, aduh sakit kepala. Tadi, ya intinya minor banget sih, kayak kesalahan-kesalahan error minor karena gue nervous, kayaknya gue nervous, gue nggak, tadi gue nggak enjoy gitu. Biasanya tuh gue masih bisa nyapa orang, gue masih bisa ketawa-ketawa. Tadi muka gue sih nggak ada senyumnya sih, gue nggak ada eye contact.
1: Lo dari opening sampai jam 2 sampai 2:30 gitu, lo secara kasar di bayangan lo, lo banyak masak menu apa-apa? Ayam kah, salmon kah?
0: Ayam.
1: Oh.
0: Ayam, hambagu, dan menchikatsu.
1: Oh, gue pikir orang-orang bakal penasaran sama salmon.
0: Orang-orang penasaran sama salmon, tapi kan salmonnya cukup mahal.
1: Satu.
0: Karena harga salmon pun mahal. Jadi dan pun ini kayak, ya lo cuma makan siang biasa, mungkin lo kan ada orang-orang yang memang mau spend untuk makan makanan mahal ya, mungkin ketika lagi weekend atau
1: bener-bener
0: lagi sama siapanya, pasangannya,
1: sama ini tau kan, ini kan mereka kan first visit kan, biasanya mereka mau coba dulu menu
0: yang
1: menu paling basicnya apa, kalau enak baru kayak I'm gonna come back stronger gitu.
0: Seperti itu, jadi teman-teman ayam. Tapi gue kalau sekarang tapi gue sekarang kalau kayak ditanya di Golden Days gue akan makan atau makan, bisa makan apa, ayam sih. Ternyata gue suka banget ayamnya, soalnya ayamnya tuh basah. Dadanya basah ayamnya. Pahanya kenyal tapi
1: ayamnya
0: matang
1: ya.
0: Ayamnya. Dadanya putih. Dan basah ayamnya.
1: Fun fact ya, dada gue juga putih loh.
0: Jujur, gue pernah lihat. Putih banget, serius.
1: Snow White.
0: Snow White enggak.

Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Deh, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Coba. Dari orang yang baru-baru ini sedang jatuh cinta.
1: Menurutku tuh terlalu Disney, teman-teman. Kalau aku sih enggak minta saran sama kupu-kupu, aku suka ngomong ke diriku sendiri.
0: Aku kira minta saran sama buaya.
1: Ah, lah. Hah? Kok Atra kenceng banget?
0: Itulah. Berarti kan ada sesuatu yang apa ya?
1: Hati-hati.
0: Ada resemblance gitu.
1: Hati-hati.
0: Kata menerima
1: akibatnya, kata Bang Doyok, connected.
0: Wah, connecting people.
1: Saji guru IEP.
0: IEP. Ya, begitulah kawula muda setelah adegan bulu hidung lebih panjang dari bulu kaki.
1: Memang.
0: Kita sudah cabut bulu hidung di TikTok, di mana tadi adalah salah satu live dengan viewers tertinggi kita kayaknya.
1: Yeay, berarti kita udah tahu nih, berarti algoritmanya kita harus challenge. Dan jangan gue terus, lo juga.
0: Waktu itu sudah disuruh plank 3 menit.
1: Iya. Oke, kalau mudah besok deh gue cari challenge buat Genus ya.
0: Besok juga gue cari challenge buat Julio.
1: Oh, oke, okay. Gue terima tantangan El.
0: Gila, kita saling menantang, dia pikir.
1: Oke. Okay.
0: See you tomorrow kawula muda, thank you so much for listening. Dan
1: yes,
0: habis ini dilanjutin sama Kapten Eda ya.
1: Jangan lupa dengerin Tenggo Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 sore ya.
0: Bye-bye.
1: Deh.

0: Don't blink, crew. You're on night flight.
1: Just sip it. Sip.
2: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Thursday? How's your day? I'm in the mood tonight, crew, karena thank you operatorko, operator doyok ya. Back sound ku akhirnya kembali, crew. Oh my god, my back sound. Thank you so much. I love you, mixer oksigen 2000, yes. Tim nulis aku, ada Melpoy, also known as Kimpoy, Kevin Cindo, Dimas di Medan. Kimpoy bilang, malam hari ini crew, Cap lapor, semoga besok penerbangan ke Jakarta agak delay ya, jadi gue bisa ikut ngawal pramugari masuk kokpit. Yes, sorry crew. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai jam 12, Cap ada open cockpit. Jadi buat yang terbang-terbang aja, YTTA ya. Kalau mau main silahkan, tinggal lapor aja. Nanti aku tinggal kasih cockpit pass-nya, oke? Karena limited edition, oke? Limited edition. Hotline, let's go. Windy. Voice notes-nya panjang sekali. Yang 1 menit 56 detik saja, Windy.
3: Hai, hai.
0: Hai.
3: Kenalin, nama gue Windy Nainggolan.
0: Hai.
3: Gue asalnya dari Tangerang, tapi sekarang gue kerja di Labuan Bajo, NTT. Kalau ditanya, sejak kapan gue dengerin Prambors? Itu gue paling inget adalah tahun pertama gue kerja di Lampung, ngekos sendirian, dan gue ngedengerin Prambors everyday gitu. Terus
0: siapa tuh yang bisikin Windy? Windy dari Labuan Bajo, NTT. Welcome to Cap's Night Flight. Kamu udah dapat stiker Cap nih, Windy. Udah bukan anak baru kamu. Let's go, let's fly, girl. Yes. Tim Bandung, tim Medan aku. Dom, go.
4: Anyong. Tadi aku baru saja menonton Agensi Rumah Tangga. Dari setengah duaan lah, 13.20. Lucu banget, 8.5 dari aku.
0: Yes.
4: Karena menceritakan tentang satu orang perempuan bernama Kati.
0: Yes.
4: Kati. Itulah yang diperankan oleh Kak Enzi. Dia profesinya sedang gonjang-ganjing.
0: Yes.
4: Di satu startup, terus kena layoff, terus akhirnya mendirikan agensi rumah tangga kayak apa ya, penyalur pekerja. Bagus banget. Silakan dinonton ya, ditonton.
0: Araso, agensi rumah tangga. Yes, ada Afgan juga. Afgan sempat main ke kokpit di kelasnya Tango, Julio Genus, yes. Dan kalau kata Julio sama Genus kemarin di Tango Crew, betul, hari Kamis adalah hari perilisan biasanya di bioskop kesayangan kamu, film-film Indonesia. Dan cara kita mendukung adalah dengan hari pertama itu langsung nonton kalau udah ada niat nonton. Gue ingat banget Julio di Tango bilang, kalau misalnya hari Kamis kamu pengen nonton film Indonesia yang kamu mau, langsung hari itu, jangan ditunda-tunda, jangan kayak ah, apa Sabtu aja ya, atau Minggu aja ya. Padahal hari ini lagi bisa nih, hari Kamis. Langsung go, crew. Karena memang sesulit itu untuk mendapatkan slot di bioskop. Jadi kalau misalnya di hari pertama, penayangan pertama, penontonnya itu kurang baik numbersnya gitu, jadi lebih cepat turun filmnya, oke? Okay? Jadi buat yang punya niat untuk nonton Agensi Rumah Tangga tadi ya, correct me if I'm wrong, crew. Silakan nonton, oke? Okay? Silakan nonton. Thank you, Dom, sudah mendukung Sineas Indonesia. Yes, that's the way we do, crew. Silahkan yang mau lapor voice notes atau tim nulis, go ahead di IG Cap Eda dan di hotline, oke? Okay? In the meantime, Lalisa yang sudah masuk ke era Sawadika, but tonight I'm feeling centil, crew, so let's play instead Moonlit Floor, yes? Yes.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Edda.

0: Mau jadi apa, crew? Di night flight kamu mau jadi apa? Bisa. Kami hanya mendengarkan suara kamu. Kami tidak tahu kamu itu apa, crew. Cara ikut kelasnya adalah...
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Tuesday? Tim nulis aku dari Medan. Yes, Yili di Medan. Yili, salam kenal dari Captain Eda, si Pisces 3 Maret. Yes, Yili di Medan. Melaporkan di Lapor Cap, yes. Kalau kamu request, kamu harus maju depan kelas untuk nge-request voice note Yili. Itu cara mainnya, karena kita di sini satu kelas, harus maju depan kelas dan bersuara, Yili. But that's okay, to all my sinners, silent listener, yang hanya menulis atau mendengarkan dalam diam, I love you, okay? Thank you for tapping in Prambors.live. Thank you, kata Yili. Cap, I'm so happy to be here. Aku kangen banget sama kamu. Aku udah 4 tahun gak dengerin kamu. Radio Prambors, siaran kamu. Oh my God, so happy. Sekarang ternyata udah ada website sendiri ya di Prambors.live. Selama aku kerja di LN, aku penasaran gimana bisa dengerin Prambors lagi ya. Seneng banget. Akhirnya, night flight malam kerjaku bisa menemani kamu lagi, Cap. Dan ingat banget dulu di era 2017. Pas sekolah selalu ada siaran Prambors yang nemenin. Dan sekarang juga akan begitu. Selalu, Cap. So happy. God bless you, Cap. Hope you are all happy, Cap. Semangat terus buat semua crew. Thank you, Yili di Medan. Salam kenal dari Dimas juga, ada di Medan, kru Medan aku, oke? Okay? In the meantime, dari Medan kita berangkat ke cewek Itali. Hello, my Italian girl. Grazie. Italia tuh bahasa malamnya apa sih? Selamat malamnya apa sih di Italia, crew?
2: Aku hari ini tidak kemana-mana karena aku lagi WFA.
0: Yes.
2: Jadi palingan tadi jam satuan siang itu pas jam siang itu aku ada online meeting sebentar.
0: Yes.
2: Sampai jam 3.
0: Yes.
2: Terus intinya seharian ini aku mantengin Prambors terus.
0: Yes.
2: Sambil rebahan. Yes. Sambil di depan laptop, sambil di depan HP, udah gitu aja, Cap.
0: Yes. Siap, salam dari Fatmawati buat Italias. Yili di Medan and my A-girl di Itali. Kita langsung berangkat tuh. Yili, di menit 35 night flight sudah mengajak kamu ke Medan, ke Itali, dan ke Indianapolis, Amerika. Sandy, kalau lihat di IGS gue paling ujung, crew, di IGS Cap Eda paling ujung, itu ada oleh-oleh. Semalam aku diajak Sandy nonton Bruno Mars Romantic Tour di Indianapolis. Ditiru jam 3 pagi, laporan sama aku, crew. Sandy, sekarang kamu udah bangun, berarti kamu baru tidur 5 jam, Sandy. Di Amerika jam 8.35 pagi. Go girl, how's Bruno Mars Romantic Tour? Dengan opening Ray dan juga Andy Pack, Anderson Pack is there, oh my God.
3: Hai Cap, aku suaranya habis, semalam aku nyanyi terus sampai teriak, teri-teri open. Seneng banget ya Cap. Dan aku tuh kan tipenya orang yang kalau ngapalin lagu gitu ya, itu bukan liriknya yang diapalin, tapi di note-nya gitu. Pokoknya aku harus hit the notes. Jadi tahu sendiri kan lagu-lagunya Bruno Mars itu kan high note semua kan. Yeah. Wow, udah deh. Gitu kan, Cap. Aduh, sampai rumah jam 2 pagi.
0: Iya.
3: Terus tidur cuma 1 jam setengah.
0: No way.
3: Ampun.
0: No way.
3: Gila, Cap. Pokoknya semalam seru banget ya. Beyond the sky, I'll do anything,
0: anything,
3: anything you ask me to. Masih bisa nyanyi lah aku.

0: Iklan dikit, crew.
1: Coach Ede Holy Padel mencari dia siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Ede di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: Yuk, Selasa depan nih, crew. Sandy, kasih paham murid-murid night flight gimana cara mainnya. Yili, kalau udah terbang sama aku 10 tahun, udah bisa gini, Yili. Lihat nih, si cewek Gemini kita.
2: I'll do anything. Aduh, pengen nyanyi terus.
0: Ayo.

0: I what?
1: I risk it all for you, Mr. Bruno.
0: Yes, I'm here, girl. I'm here to hold your hand and call you mine. I'm trying to be your cab till the end of. Gila, sayang, terima kasih ya buat fancam Bruno-nya. You're the best. Ray, openernya Bruno, pakai dress merah. Andy Pack, aku belum lihat Sandy. Aduh, cuman Bruno memang di romantic tour ini. He'd go all the way red crew. Kayak red and roses is his thing. Dengan, you know, headband merahnya itu, yang super hooligan. Kemudian just and all blazers and all stuff dengan sepatu putihnya. Itu adalah typical romantic tour dress code-nya Bruno. Dengan backdrop-nya itu benar-benar kayak gereja tempat music fit-nya Bruno sama ceweknya menikah di Music Fit Risk It All. Jadi belakangnya itu kayak, kalau di Semarang tuh ada, bukan Spiegel, tapi apa, yang 1000 pintu crew. Aduh, gue lupa namanya apa crew. Brain rot tiba-tiba. Nah itu kayak gitu tuh, kayak gitu. Di Semarang apa namanya ya? Help me out please. Apa? Lawang Sewu, betul. Gila, produser Damar bisa nyaut malam ini cuy. Berarti tidurnya benar crew. Kemarin kita berdua sama-sama oleng. Thank you, Adam. Gila, Damar udah pakai kacamata Bruno, Sandy. Gokil. Gila, man. Tapi Damar kalau kata Dark Knight, lebih mirip Jack Black. Nah, itu. Kalau misalnya penasaran sama produser Damar, Jack Black dengan kacamata Bruno Mars malam ini, crew. Okay, dokes. Let's hold some Bruno thoughts. Let's go with Sally Wisely. Hello, Sally Wisely. I see you. I miss you, girl. Masuk Sally Wisely in a 1 and 2 and 3. Voice notes yang terakhir dulu.
2: Kayak macet-macet dari rumah sakit, terus tiba-tiba keinget lagu Outrear the Theft. Bisa gak, Cap? Thank you, Cap.
0: What? Outrear the Theft, Sally?
2: Malam, Cap.
0: Okay. I cannot hear you properly. Your request of a song, so Outrear what, crew? Aduh, maafin ya. Soalnya abis di planet Mars, jadi kayak semua lagu tuh hilang, Sandy. Kalau dihajar sama Bruno Mars ya. Well, anyways, aku kawal kamu macet-macet abis dari rumah sakit. Terima kasih atas kerja baik yang malam hari ini. Let me take you to Kodak instead. This is Angel Part 1. I love everything about Jake. Kalau ada lagu yang dinyanyikan oleh kembaranku Jake, si Pisces 3 Maret 2001, I'm loving it. Ditambah nih ada Jimin of BTS, special buat Sandy yang abis ketemu BTS juga. Gila, Sandy. Minggu lalu BTS, minggu ini Bruno Mars. Next, apa lagi, Sandy? Please fill me in, okay? This is Jimin of BTS and Jake, Mooney, Long, Kodak, and Choppa with Angel Part 1 dari Semesta, Fast and Furious. Go. What a song. What a song to end your day with, crew. 15 menit lagi, kita masuk ke Caps Anime Club, ya. Siapkan PR-mu.

0: we are singing in Night Flight Crew. Udah mandi belum? Aku selalu mandi loh buat kamu sebelum terbang crew. I betcha, oke? Tapi aku iri kalau kamu mandi jam 10 tuh kayak, aduh enak mandi air hangat jam segitu.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How is your Tuesday? Sebelum 8 menit lagi, kita akan berubah kelas menjadi Caps Anime Club. Serba-serbi Jejepangan update, silahkan update aku. Makan-makanan Jepang, lagu baru Jepang, anime Jepang, J-drama, that all you can get, oke? Okay? Yili. Ini anak baru di Medan, di menit 52, dia maju depan kelas. Sandy, Jazzy, Yili nih. Berhasil gue menangkap dia. I choose you, Yili. Kayak Pokemon ya, tiap malam. Nangkap-nangkap Pokemon kita tiap malam, Yili. Belum tahu sih zodiaknya apa. Jadi kamu harus spill zodiak kamu ya. Nanti aku save nomor kamu. Karena setiap malam kita menangkap bintang. Kita terbang ke bulan, kita menangkap bintang. Oke, Yili. Debut.
2: Hai, Kap. Hai. Ini Yili, 24 tahun dari Medan.
0: Yeah.
2: Jadi belakangan ini aku tiba-tiba teringat flashback nih ceritanya. Gara-gara aku dulu sering banget dengar Prambors Radio di 97.5 FM.

0: Dear Yili, this is your love song. Oh gini, aku bisa tahu keadaan hati kamu dari lagu kamu loh. Sedang menanti ya sama seseorang. Sama dong kayak Jazz ini. Siswi Aquarius aku, si 2 Februari SMA 61 ya Jazzy ya. Udah benar ya Jazzy namanya ya. Jazzy, ini juga lagi nyari nih Yili. Nyari apa Kev? Nyari ayam, mau nyari duit.
1: Hi Kev.
0: Hi girl.
1: Biasa aku abis pulang nge-gym. Yes. Sebenarnya udah dari tadi sih.
0: Yes.
1: Kayak udah 40 menit yang lalu OTW. Tapi aku tuh sebel. Jadi aku tadi masuk tol. Kenapa? Terus habis itu kayak seperti biasa dengan handuk di kepala aku. Terus tiba-tiba aku lagi benerin handuk itu di kepala aku. Terus tiba-tiba kayak si HP aku nih kayak menghilang entah kemana. Terus aku kayaknya dijatuh lah entah kemana gitu kan. Terus kayak aku raba-raba di kursi sebelah kiri kayak anjir mana nih gitu kan. Terus kayak gak ketemu-ketemu, pokoknya gak ketemu lah. Terus akhirnya aku sampai minggir dulu, berhenti dulu karena aku nyari HP. Karena aku mau VN kamu. Terus kayak ih, oh my god, aku minggu ini baru nge-gym sekali doang saking habisnya energiku minggu ini karena kayak entahlah. Anjir capek banget, kayak banyak banget kerjaan. Oh my god, kenapa ya kerjaan tuh selalu muncul semua-muanya tuh secara bersamaan gitu, kayak satu muncul, semua muncul.
0: Iya.
1: Tapi satu enggak ada, semua enggak ada gitu.
0: Iya.
1: Jadi pokoknya kayak satu-satu, please satu-satu, tangan saya cuma dua, saya cuma satu, kayak oh my god. Tapi kayak semua pelan-pelan terselesaikan asik. Ya udah gitu aja.
0: Oke. Makasih. Serandom-randomnya kamu nyariin HP cuma buat ngabarin aku, Jazzy. I'm flattered, okay. Salam dari penggemar malammu, Jazzy. Aku punya penggemar malammu nih. Dia kenal sih sama kamu, cuman aku gak mau spill dia siapa. Biar yang tahu-tahu aja. Dia langsung nyaut cap. Okay, noted. 2 Februari. Cia! Serem di stok, tapi sayang itu. Okay, crew, I gotta go. Oh my god, jam 25.06. Yaudah, gue main cepet ya. Gue main cepet crew. This is an update about Muse. Let's hear some Muse. Muse sekarang sudah sampai di semesta ini. Song's called The Night Shift Superstar dari album 2026-nya. Nama albumnya adalah The Wow Signal. And here is the update about band Muse. M-U-S-A. Matt Bellamy, I love you.

0: But here's a Muse update. Muse ganti username IG karena proyek AI milik Meta. Gara-gara Meta rilis teknologi baru, band rock kenamaan Muse terpaksa harus ngalah. Tanda kutip ngalah ya, soal username media sosial mereka. Ini bete sih. Kehilangan username iconic band Muse, gak lagi pakai username @Muse di sejumlah platform media sosial setelah nama itu diambil alih untuk proyek AI terbaru milik Meta. Jadi username baru sekarang di X, Muse terpaksa menggunakan akun @MuseTheBand. Keren sih. Sedangkan di Instagram berubah menjadi @MuseBand. Yes. So what is Muse versi Meta, crew? Jadi nama Muse sendiri dipakai Meta sebagai agen AI serbaguna yang dirancang buat bantu penggunanya mengatur jadwal belanja, bayar-bayar, sampai ngelola email. Jadi ibarat kayak GPT itu dipakai, Gemini itu dipakai buat AI gitu. Yeah, well, at least Captain Ada masih ada. Nanti kalau Captain Ada dipakai itu kayak Captain Ada the announcer. Ciaela. Ya berarti gitulah. Atau Jasmine Kurota pecinta Jungkook misalnya, pecinta Harry Styles misalnya. Aduh, ke-spill IG-nya Jasmine kan, Jazzy barusan, crew. Oke, okay, gotta go. Mau buka kelas anime dulu ya, crew. Let's give you some.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman.

0: Lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: our souls to become the Magnets crew. Selamat datang di Caps Anime Club. Cara mainnya di jam 9 sampai jam 10 adalah, dan menunya adalah, ikut loh.
1: It's
0: go.
1: Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Hai. Yoroshiku. Kelas hari ini adalah silahkan voice notes hal jejepangan update kamu. Ikuzo. Ikuzo means go, let's go. Ada lagu baru Jepang apa? Lagi nonton anime apa? Itu yang paling penting. Atau J-drama apa? Dan... please, abis makan jejepangan di mana, kamu spill semuanya, jangan di gatekeep ke aku, oke? Okay? Yoroshiku. Hello TikTok. Ohayou gozaimasu minasan. Selamat pagi minasan. Kalau di Jepang kita juga selalu bilang selamat pagi, walaupun malam, tapi supaya semangat ya. Ohayou gozaimasu minasan. Di TikTok kamu bisa melihat Captain Eda memakai baju dari Sandy ini. Thank you so much, Sandy. Ini adalah baju era SZA sama Kendrick. Sebelum halftime Super Bowl, mereka tur bareng, yes. So rad. So cool. So sugoi. Kalau Jepang itu sugoi, keren. Mari kita mulai dengan merayakan ultahnya Ryota, si Virgo, basisnya One OK Rock, si Dufan, Duda Tamfan, kalau kata Moriuchi, kru aku di TikTok. Yes, dan One OK Rock baru saja menyelesaikan tour mereka, Detox Tour, manggung di Zozo Aquamarine Stadium di Jepang. Dan ada beberapa kru, Captain Eda, Monica Neko Chang, Kung Jae, dan semua One OK Rock fam, Prambors, yang laporan langsung dari sana. So, thank you. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Terima kasih atas kerja baiknya. Udah nonton dan juga naik haji One OK Rock Detox Era. Yes. Dan juga buat semua yang udah nonton One OK Rock everywhere. Di beaches, di Indonesia Arena. Let's fly with One OK Rock. Song's called Dystopia. Japanese version. Taka, Toru, Tomo, Ryota. Ikuzo.

0: Dystopia One Ok Rock. Sumpah, lagu ini ada di Naf Karaoke Kelapa Gading Crew. Ini lagu karaokean gue, One Ok Rock Dystopia. Dari Moriuchi di TikTok, 9 Oktober, One Ok Rock Fam ada live streaming buat final Detox Tour di Zozo Marine yang hujan becek crew. Itu beneran becek-becek nonton One Ok Rock, yes? Sandy? Tuh ada Sandy tuh. Yang tadi abis dari Bruno Mars. Nah, gue kayak gitu tuh semalam, Cap. Kayak lu, Cap. Yes, jadi buat semua TikTok crew, kalau Captain Eda lagi mainin lagu dan kalau gue lagi in the mood, gue pasti air drumming crew. Kayak headbang di kokpit ini, gue terbang gak duduk, gue sekarang tuh berdiri terbang bahkan. Iya, gue soal.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Caps Anime Club, Spill Hal Jepangan Update, Go. Ada lagu baru apa, lagi nonton anime apa, J-drama apa, atau abis makan Jepang di mana crew. Itu yang paling penting ya. Ada beberapa siswa-siswi baru malam hari ini, mari kita coba ya. Tapi kita mulai dari Chinatsu Senpai, Daisuke. Chinachang dari anime Blue Box, ini dia crew. Chinachang, dozo.
2: Konbanwa, minasan.
3: Konbanwa.
2: Soshite, konbanwa, Eda-kun.
3: Hai.
2: Aku dari kemarin itu sempat makan niku-niku wakome. Cap, kamu kalau belum makan harus cobain. By the way, tadi impersonate-nya Your Forger oke enggak?
0: Yoru! Mantesan. Muka aku langsung merah. Aku langsung ingat kalau di alternate universe anime Spy Family, Captain Eda adalah Lloyd Forger crew. Aku adalah suami jejadian yang barusan Your Forge. Aku berasa kayak di welcome di rumah. Anya Bondo. Tapi real crew, kalau lo adalah pecinta anime utama gue nomor satu adalah Spy X Family. Dikenalin sama kru gue namanya Yuki yang Jumat lalu main ke kokpit sama adik gue Nabil, si Gemini ya. Ketika gue nonton Spy Family, oh my god, this is my anime. Dan plus Loito, Lloyd Forger, itu punya kesamaan sama aku yaitu Pisces dan juga MBTI-nya INTJ. Fix. Ah, cosplay jadi Lloyd kali ya. Hai, Niku Niku Okome. Niku Niku Okome. Hai, I love everything about Niku. Itu di Grogol bukan sih? Pokoknya kalau Chinatsu Senpai atau yang malam hari ini cosplay jadi Yoru, istriku. Yeah. Kalau Yor, aduh jadi Yor malam ini. Kalau Yor nge-spill semua makanan crew, aku langsung kepoin IG-nya. Kemarin dia ikut kelas F&B Club. Dia nge-spill tentang Ombe Coffee punya chiffon. Chiffon mint choco besto. Sama malam ini kayaknya, correct me if I'm wrong, tapi aku dengar sekilas tadi ya Yor, si gak bisa masak ya Yor. Aku langsung kepoin IG Niku Niku underscore oh underscore komi.id. Japanese Authentic Hamburg Restaurant. Oh, ini menu yang Loito bisa masak banget nih. Loit paling demen masak hamburg crew. Anya paling suka itu. Anak jejadiannya Loit sama Yor paling suka makan hamburg. Japanese Authentic Hamburg Restaurant. Aged beef and freshly cooked rice. No pork, no lard. Ada di Central Park Mall Tribeca sama di baru nih di Lower Ground Kota Casablanca. I see you. Unagi and garlic butter show. Niku niku. Langsung jadi Luffy gue. Kalau Luffy dimasakin niku sama Sanji dari One Piece. Sege! Sege! Ya gitulah crew. Kita coba siswa-siswi baru nih, ada Giovanni Sang sama Roy Sang. Gio Sang, dozo.
4: Halo Cap.
0: Hai.
4: Gio here.
0: Hai.
4: Gue belakangan ini lagi nonton GTO, Great Teacher Onizuka.
0: Oh.
4: Di streaming service.
0: Hai.
4: seru banget ngelihat nostalgia zaman dulu, beberapa karakter yang dulu juga nongol-nongol. Seru banget sih denger soundtracknya juga, gue ngerasa super nostalgic. Itu aja dari gue, Cap. Thank you.
0: Hi. Yes, di streaming platform, I cannot say the streaming platform karena kita lagi live di TikTok ya, crew. Jadi aku harus hati-hati. Di streaming platform yang merah itu lagi ada GTO, Great Teacher Onizuka. Jujur aku juga pengen masuk ke semesta itu karena memang ada, gak tahu ada new season atau new remake atau memang baru masuk gitu. Itu adalah salah satu semesta yang gue pengen nonton banget sih. Karena buat seseorang yang suka anime-anime Jepangan yang ada karakter gurunya, itu gue harus masuk ke situ. Karakter guru terbaik menurut gue adalah Nube. Itu gateway gue kenal sama, oh guru Jepang mesum dari neraka tuh kayak gini ya. Kan emang Jigoku, Nube Sensei. Guru mesum dari neraka, yaitu Nube Sensei. Dan ada satu lagi kalau lo nonton, bukan Classroom Assassination. Nah itu ada Koro Sensei, si alien warna kuning ya, yang ternyata Pisces juga. Alien kok punya zodiak ya? Well anyways, itu salah satu guru terbaik. Ya, di anime-anime lain juga tentunya banyak guru-guru terbaik seperti Jiraiya kalau di Konoha dan Gojo Satoru kalau di Jujutsu Kaisen ya, walaupun Gojo sudah mati, crew. Anyways, ada Roy Sang next tuh, nanti habis lagu yang satu ini ya, Roy Sang. Hai, yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya crew, kita kawal kelas anime club ini. Bagus-bagus, di 15 menit pertama Semangatnya bagus, coto-coto tambah lagi crew, silahkan tambah lagi updates Jejepangan kamu. Yes, malam hari ini menunya 15 menit lagi aku akan spill. Aku akan spill anime-anime yang sudah aku kerjakan PR-nya, yaitu di platform streaming merah ada Sparks of Tomorrow. Sama kemarin aku nonton One Piece Elbaf Arc sama One Piece The Water Seven Arc. Jadi aku nakama baru, yoroshiku mohon bantuannya. Suhu-suhu One Piece, aku nonton One Piece-nya back and forth ya. Yeah. Nonton di One Piece episode terbaru sama One Piece yang, you know, Water 7 Arc. Yoroshiku onegaishimasu. Next tuh, gak tahu ada Fifi Swang atau enggak di TikTok Osaka, but this is Caps and Fifi Swang, most favorite song dari TXT. Nice to meet ya, TXT. Let's go. TXT kita punya Yeonjun, Subin, Byomgyu, Taehyun sama Hwaning Kai. Ini adalah boy group dari Korea tapi lagi ngerilis Japanese version album, and you gotta hear the song. Judulnya adalah Nice to Meet You. Super kakoi, keren.

nice to meet ya. Yo rasku, onegai shimasu. TXT, nice to meet ya. Special buat Fifi Swang yang sudah hadir di TikTok crew. Oh my god, that is the magic of my TikTok crew. Fifi Swang dari Osaka si Pisces crew, pecinta Subin, yes. Sudah ngepangku Subin di MRT kemarin. Real. Okay, let's go with one step. Di TikTok crew aku yang habis dari Bruno Mars ya, ada Sandy di sini. Oh my god, Sandy. Medi kalau kata Park Ji Hyo ya. Park Ji Hyo adalah security Korea di Prambors crew, real. Cap, I'm spilling lagu J R&B enak. Ini kita dengerin bareng ya. Dari Sunday, nama musisinya S-A-N-D-E-I, Sunday and Tidy. Judul lagunya adalah One Step. And this is the song right here.

0: kami sama, artinya God, Tuhan. I love it. Apa lagu Sunday kita, Sandy? Moonlight ya kalau gak salah ya. Sunday, gampang ingatnya kayak Sandy, Sunday, Sandy, Sunday, yes. Let me just add this song right here. Sounded so good, crew. Jam 21.21, make a wish, yes. Kelasnya apa jam segini buat yang baru gabung?
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Hai, yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya crew. Jejepangan update, go. Ada lagu baru apa? Barusan di-spill sama Sandy ya. Sunday, One Step. Terus lagi nonton anime apa? J-drama apa? Dan abis makan Jepang di mana? Hai, mari kita coba. Kelas sudah ramai sekali. Putri, Rahma, Ase, Arka, Danese, Roysang, I see you. Coba kita harus budayakan ladies first dulu ya. Pria-pria Jepangku ya. Danese! Otsukare sama deshita. Hari ini dokter Geminiku. Danese! My Nami to my Luffy!
2: Malam, Cap. Ikutan absen dong.
0: Hai.
2: Aku kemarin abis nonton Detektif Conan.
0: Hai.
2: Yang the movie.
0: Iya.
2: Kamu udah nonton belum, Cap?
0: Belum.
2: Seru, seru.
0: Hai.
2: Tapi ya typical Conan ya. Kayak
0: hai,
2: udah mulai bisa kebaca gitu alur ceritanya dan
0: hai,
2: siapa pelakunya.
0: Hai.
2: Tapi tetap seru.
0: Hai.
2: Yang lainnya aku nggak ada update lagi sih, soalnya lagi
0: hai,
2: sibuk kerja.
0: Iya.
2: Segitu aja.
0: Hai.
2: Makasih, Cap.
0: Hai. Otsukare sama deshita. Yes, crew. Aku, aduh, kemarin happy banget ya. Dan itu aku banyak banget pengen spill ke kamu, but satu-satu kali ya. Ini aku kalau lagi excited tuh kayak pengen share semuanya. First thing adalah, tahun lalu at this exact period, aku ngadain Caps Nobar Club, Caps Movie Club. Kita going out ke CGV di FX. Kita nonton Detektif Conan tahun lalu, crew. Oh my god, it was so nice to meet you. Akhirnya ketemu sama crew. One of the best moment adalah, jadi berarti kalau ngikut terbang bersama Cap Eda terus, ini tuh kayak kelas kita, crew. Kelas tiap malam ngerjain PR, ngupdate anime, spill everything about your loved thingy. Dan ketika kita meet up, itu kayak bukan ujian sih, tapi kayak kita lagi field trip bareng. Akhirnya ketemu, oh gini, oh gitu, oh gini, oh ini yang suka nge-share ini, cerita ini, gitu, crew. It feels electric, trust me. Ketika lo ketemu sama teman-teman peer group nakama radio kamu yang udah tahu ceritanya along the way, karena setiap hari itu kayak daily journal. That is one. Dan yes, Detektif Conan lagi tampil di bioskop, crew. Detektif Conan the movie, Fallen Angel of the Highway. Aku pengen banget nonton ini, asli. Soalnya minggu ini part ketiga ya, Danesu. Aku dikasih sama kru aku, Spidey, yang Jumat besok kayaknya mau main juga ke kokpit. Yang punya Halal Guys sama Barbecue Chicken ya. Spidey ngasih aku pulpen Sarasa, crew. Ini aku belum pernah share ke kamu, tapi one of my favorite. Ini aku kasih lihat di TikTok ya. Wait a minute, crew. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Jadi pulpen favoritku tuh Sarasa Clip, crew. Zebra Sarasa Clip nih 0,5 ya. Dan Sarasa lagi ngeluarin edisi Detektif Conan. Aku kemarin dikasih Spidey yang versi biru. Ini ada Kaito Kid. Kaito Kid sama yang pinky, yaitu Ran. Kawaii, Ran Mori. Aduh, Ran. Kayaknya cinta pertamaku setelah Shizuka, crew. Shizuka cinta kenol dong. Yeah, well, anyways. Yeah, that is the update, Danes. Dan anime juga tuh. Aku nanti mau spill tentang One Piece. Cuman gak tahu kamu masih ikut kelas atau enggak sampai jam 10 ya. Jadi wait for me please, coto mate kudasai. Wait for me please, oke? Okay? Nanti 5 menit lagi, crew. Hai, yoroshiku. Rame kelasnya crew. But ayo kita lagu dulu, abis itu aku balik lagi ya. Ini Nindi juga baru masuk nih. Dengerin suara Nindi dulu ya. Wibu bingung. Oke, Nindi dulu deh. Paling atas, aku main langsung dari atas, crew. Nindi Chang, kon bawa.
3: Malam, Cap, checking
0: hai.
3: In hai. Ngomongin Detektif Conan, aku tadi baru banget lihat di Twitter Zebra. Boleh ngomong brand gak sih?
0: Boleh.
3: Tapi brand alat tulis Zebra itu lagi collab sama Detektif Conan. Jadi kayak ada pulpennya. gitu, lucu-lucu banget.
0: Lah iya, barusan itu aku kasih tahu kamu, Nindi. See, we are crossing path. Itu namanya kalau di night flight, crossing path. Jadi frekuensi kita udah sama, saking kamu sering mainnya di kelas cap eda. Yes, yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya, jam 21.26 crew. Next tuh, sebuah lagu dari kita merayakan Virgo Season. Kreatornya Attack on Titan, semesta Attack on Titan, kaptennya adalah Team Captain Levi. Nama kreatornya itu Hajime Isayama, Hajime-san. Kreatornya itu ulang tahun di Virgo Season 29 Agustus 2026. So why not kita play lagu dari Ai Higuchi, yaitu Iterashai. Ini baper nih, kalau tim Erin sama ceweknya siapa kok? Mi? Ah! Brain rot! Ceweknya Erin? Mi? Ah! Lupa! Ya pokoknya inilah. Tapi aku play yang versi bahasa Indonesia, yes. Aduh, baper sih. Iterashai artinya sampai nanti. Iterashai Eren, nangis. Gue tuh benci banget sama Eren crew. Sorry banget, gue gak Yeageris ya. Gue all the way team Captain Levi. Mikasa, Mikasa betul. Mikasa Ackerman. Ya, yeah, ini Iterashai Eren. Tapi versi bahasa Indonesia, yes.

Sasageyo. Aku lagi sikap sempurna Sasageyo di TikTok live ya. Hati ini menangis, kru. Ini dinyanyikan oleh, bentar catatan aku hilang. Nao Mori, N-A-O M-O-R-I-I, Nao Chang. Kalau dengar versi Jepangnya lebih nangis, kru. Kita cobain ya. Ini versi Ai Higuchi. Ai Higuchi, Iterashai from Attack on Titan Season 4, Part 4. Hai.

andaikan. Itu dia liriknya, bro. Jam 21.30. Yuk istirahat bentar pakai Nami's theme. Danesu Vivisuang. Ini adalah lagunya Nami dari One Piece. Dozo.

Oke, kita mulai dari One Piece dulu ya. One Piece The Water Seven Arc. Aku sudah sampai di Water Seven Arc, lapor Vivi Swang sama Danesu, nakama yang ngekawal aku. Itu tepatnya di episode 235 sampai 240. So, here's the thing. Kalau Water Seven itu berasa kayak adventure baru di kota air, nah episode 235 sampai 240 itu titik di mana One Piece mulai nusuk secara emosional karena kita melawan keluarga kita sendiri, kita melawan teman sendiri crew. Luffy versus Usopp. Aku mau masuk ke episode ini tuh berat rasanya. Mending gue gak usah nonton deh. Mending gue gak usah. Jadi kayak ada istirahat seminggu dulu gitu loh, Vivi sama Danesu. Aku istirahat dulu seminggu karena gak kuat menyaksikan Luffy sama Usopp. Feelingnya udah sampai ke situ. Terus yang lebih parahnya lagi, di 240 Robin Swang juga cabut dari kapal itu. Dia go dark kan tiba-tiba, dia kayak yang nge-step Iceberg Sun, pemimpin dari Water Seven Arc itu. Terus aku yang kayak, udahlah, Sop cabut, Robin cabut. But here's the thing, ini yang paling gokil sih. Sebagai captain to captain ya crew, captain to captain talks. Ada momen dimana Luffy udah ngalahin Usopp nih. Gue salut banget sama Zoro. Zoro tuh diam-diam selalu punya ujangan yang gokil gitu. Dia bilang, Luffy, udah, cukup. Kalau lo sebagai kapten aja bergetar saat lo mengalahkan dan nonjok-nonjokin Usopp sampai dia kayak udah mau koit gitu ya crew. Kalau lo sampai bergetar sebagai kapten, kita sebagai crew di kapal Going Merry, kita pegangan sama siapa Luffy? Gila. Terus! Gila men! Gila! Sugoi! Jadi kadang kalau misalnya di night flight man, terbang malam, siaran malam tuh it's not all rainbows and butterflies. Termasuk kemarin kayak gue oleng banget crew. Kalau tidur lagi gak cukup, kalau hari-hari lo lagi dicariin mulu sama bos-bos lo gitu kan, diajak meeting mulu, ah man, uyeng gue. I just wanna be here with you, with my crew, listening to songs and stories, but it's not all that karena kita kerja ya crew. Jadi man, kalau gue geter, lo yang bantuin gue. Thank you so much crew, you're the best. My TikTok crew, my everything crew, my hotline, my lapor cap crew. Jadi disitulah gue belajar. Ya gitulah jadi kapten. Lo kata si Usopp, jadi gitu ya Luffy ya, lu sebagai kapten, lu gak mau temenan, lu udah gak mau temenan lagi sama yang lemah ya. Wah gila, gila, gila, gila. Fix, fix crew, real. Di kapal night flight juga kayak, biasanya gue tuh kehilangan kru yang gini nih, guru yang udah lulus kuliah, tuh biasanya ngilang tuh. Dia ya pergi kan untuk mendewasakan diri lah. Nanti kru hilang momennya tuh ketika mereka nikah. Nah, nikah. Nah, nanti kru balik lagi, percaya sama gue kru. Itu ketika mereka punya anak, terus dengerin gue lagi. Cap, gue nganterin anak gue sembari dengerin lo nih Cap, gitu. So, life comes in full circle crew, kalau kata Joe Hisaishi. The merry-go-round of life dari Ghibli, yes. Oke, itu baru satu lagi. Sorry for all the yap, but I hope you enjoy me, you know. Nyindir tuh. Ada Putri, nyindir, betul Putri. Maafin aku belum ke kamu, karena kalau di hotline sekarang disiplin kita adalah hanya voice notes aja. Kalau nulis, aku gak bisa waro, nyindir. Bukan nyindir, true story crew, true story. So I'm just gonna enjoy our times, okay? In the meantime, abis ini okay, kita masukin yang udah maju depan kelas. Termasuk anak-anak baru nih, Roy, Arka ya. Kita cobain suara-suara, sama Putri boleh, Roy, Arka, Putri, ingetin gue ya abis ini ya. We go with the... Karena bulan September, I would love to play satu lagu dari musisi Riau, si Libra, yang namanya Rainage. R-A-Y-N-I-C-H, Rainage. All along September, you'll be seeing me playing this one right here, and still feels like a day one. Song is just so good. The rendition is just so good. Dari Earth, Wind & Fire, band kesukaan Daddy Kamel, my Daddy Kamel yang paling suka golf sama sepedahan crew. Kalau kata Spacey, Daddy Kamel tuh kayak Frankie ya. Emang benar tukang pakai kancut, kalau di rumah pakai kancut doang, crew. Sorry aku spill Daddy-o, but I love you Daddy-o. This is September. I know music, I love music. I got a good taste in music because of my dad. Pertama kali ngajak gue ke konser Earth, Wind & Fire. Konser pertama gue Earth, Wind & Fire lo, crew. Gila, the rest is history. Here it is.

0: Spinach with Caitlin Myers with Reichi. Song's called September. Yosh. Caps Anime Club it is. Hello yang baru gabung di jam 9.39. Hello TikTok crew, you are the best. Pokoknya here's the thing about TikTok, YTTA ya, yang TikTok-TikTok aja. Kalau misalnya lagu lagi diplay di radio, di TikTok biasanya kita ngeriung. Nah, kamu tahu satu hal baru tentang aku ya, dan teknis kapal ini. YTTA.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: hal Jepangan update. Okay. Please update me. Ada lagu baru apa? Lagi nonton anime apa? Atau J-drama apa? And the most important thing is, because my love language sebagai Pisces 3 Maret adalah food. Makan Jepang di mana? Hai, Yoroshiku. Mari kita Letnan Putri dulu ya. Budayakan ladies first dulu, Letnan Putri. Ini pap. Dengerin Cap Eda sambil nungguin yang bobo. Cia. Gitu dong, maju depan kelas karena aku rindu suaramu. Letnan Putri. Putri, cang.
2: Pisces kan emang gitu gak sih, sukanya nyindir. Sorry banget, VM-nya harus bisik-bisik. Soalnya ada yang lagi bobo. Hai. Seperti sindiran Eda tadi. Thank
0: Hai.
2: You.
0: Hai, yoroshiku onegaishimasu. Putri Chong. Daisuki always. Daisuki, I love you always. Putri Chong. Salam buat L, oke? Okay? Yosh, itu salah satu siswi yang aku bilang. Kalau di kapal Going Merry, kalau di One Piece atau di Night Flight verse-nya, ada masanya di mana captain-nya harus merelakan kru-nya untuk yaudah, kamu sana, kamu pergi, have a life man, biar kapal ini terus aku arungi bersama. Jadi one day kalau kamu kangen suara aku lagi dan aku masih di sini, well bless our life, we have cross path again, okay Putri, thank you. Itu salah satu siswi yang udah lulus, kembali lagi kadang-kadang udah lulus, wah itu dulu mainnya berantakan banget kita ya Putri. You don't wanna know, crew. You don't wanna know. Okay, kita coba anak baru. Roy-sang. Sumimasen, baru bisa masuk jam segini. Hai. Udah ikutan kelas dari jam 9:09, tapi baru masuk jam 9:41. Dozo.
3: Hai, Cap.
0: Hai.
3: Malam, Cap.
0: Hai.
3: Anak baru izin absen ya, Cap.
0: Hai.
3: Beberapa hari ini gue lagi ketol banget sama anime Inuyasha.
0: Hai.
3: Kenapa? Karena ini anime waktu zaman kecil, gue mau nonton gak bisa kan. Terus Hai. Sekarang tiba-tiba dapat gratisan langganan di TV berbayar gitu kan dari provider.
0: Hai.
3: Akhirnya nontonin tuh beberapa episode, kok seru juga.
0: Hai.
3: Dari episode 1 sampai 50, 50 sampai 100, sampai akhirnya sekarang mau tamat, Cap.
0: Oh, sekarang sama Desa. Gue paling demen sama lo yang udah stick sama satu anime, terus kelarin sampai habis. Roy Ui. Ini gue yang namain Roy Inuyasha. Itu dia, bentar pakai caps lock. Kalau cap tuh nulisnya harus pakai caps lock, karena caps lock adalah caps love, tanda cinta, crew. Inuyasha. Jadi kalau kamu di chat sama Captain Eda tapi gak pakai caps lock, berarti kita belum deket-deket amat dan gue gak sayang sama lo. Roy Inuyasha. Hai. Matsukare. Arka-san, anak baru juga. Dozo.
4: Konbanwa.
0: Konbanwa,
4: Arka-san. Eda Captain Daicho.
0: Hai. Yoroshiku.
4: Sekarang mah kalau lagi nonton, masih nonton ngulang lagi dari awal Grand Blue, dari season 1. Sumpah itu anime, ya Allah. Cobain dah deh, Kapten.
0: Hai.
4: Air putih tapi bisa kebakar. Keren banget dah pokoknya dah. Yoroshiku deh, ogaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu. Hai, mohon bantuan ya. Grand Blue ya. Gue jadi inget One Piece. Kalau One Piece, East Blue. Sanji tuh. Ikan-ikan terbaik di planet bumi One Piece ini adalah di East Blue. Kami akan sampai ke East Blue. Hai, mari kita coba Asakun. Ini yang nyanyi setiap anime club. Ayo dengar semua. Ayo, ayo Asakun. Dozo.
5: Konbawa Eda-san. Konbawa Mina-san.
0: Hai, Asakun.
5: Cap, gue mau lapor. Gue lagi nonton baru episode 1 sih.
0: Hai.
5: Kaya-chan isn't scary.
0: Hai.
5: Jadi anime ini bercerita tentang seorang anak TK yang mempunyai indera keenam, bisa melihat hantu, juga bisa ngebunuh hantu roh jahat.
0: Oh,
5: gitu. Jadi dia bisa memakai kekuatannya indra keenamnya untuk membunuh atau memukul hantu itu langsung KO gitu. Hai. Jadi di satu ketika dia di TK, ternyata ada gurunya juga yang bisa melakukan hal yang sama, yaitu melihatnya hantu. Tapi kekuatan gurunya tidak lebih kuat daripada si Kaya Chan ini. Dan gurunya nggak tahu bahwa Kaya Chan ini mempunyai kekuatan yang lebih hebat daripada gurunya sebagai pengusir hantu. Gitu. Dan plot twist-nya adalah ternyata keluarganya Kaya Chan itu dulu adalah pengusir hantu, pembasmi hantu gitu lah. Coba deh, Cap. Lu cek, siapa tahu lu suka. Lu kan suka juga yang berhubungan sama hantu. Isekai!
0: Isekai! Hai, lo cerita gitu ngingetin gue sama dulu ada judul anime waktu gue nonton di pesawat ke Jepang pertama gue di 2023. Gue di pesawat di Jepang, gue nonton naik apa gitu, ANA kalau salah. Atau ANA atau Japan Airlines, I forgot. But ada judul anime 2021, judulnya adalah Miruko-chan. Oh, itu yang suka film-film setan, siswa sekolah SMA dan a bit centil dan nackal crew. Miruko-chan. Wah, itu seru banget crew. Miruko-chan, she can see dead people. She just chooses to ignore them. That's Miko's plan anyway. Jadi dia tuh bisa ngelihat setan. Tapi dia ngeghostingin, dia enggak nganggep setan itu ada. Tapi dia bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat. Keren banget Miruko-chan. But Kaya isn't scary tuh ngingetin gue sama itu. Berarti itu Kaya isn't scary. Judul animenya adalah Kaya-chan Isn't Scary. Rilisan 2026. Yes, Kaya-chan is a troublemaker in kindergarten, hides a secret. She can see evil spirits and defeat them with a punch. Lucu. Kayak One Punch Man nih. Anaknya lucu lagi. Kayak Anya gitu tapi rambutnya ungu. Kalau Anya kan Anya-chan rambutnya pink ya. Pink. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Jam 21.46. Oh my god, girl. Kalau kelas di Jepangan, tuh cepet banget waktu. Ini siswiku masih banyak banget. Dino, hai. Terus ada Zuzu, Eten, Vivi Swang. Next to, hai. Yoroshiku. Jam 21.46, kita mau ke. Ih, aku belum cerita Sparks of Tomorrow. Ya, kita dikit-dikit aja gara-gara tadi udah One Piece ya. One Piece Water Arc. Ini dinyanyikan oleh Boy Style. Judul lagunya Kokoro no Chizu, Just a Spiller Crew. Ini dia, biar berasa apa? Mementos One Piece-nya berasa. Ich ni sung.

0: Hai, segitu aja ya. Tuh jadiin back sound. Soalnya kalau lagu-lagu anime itu kayak the first hook adalah hooknya crew, nggak usah sampai ref gitu. Tuh ada jeruk juga kan, jeruk nami swan, my nami itu my Luffy juga. Vivi dulu, Vivi.
1: Kep, kemarin Attack on Titan Day tahu, aku lupa ngasih tahu. Boleh dong diputer lagunya mana aja deh, soalnya aku kangen Captain Levi.
0: Itu dia, Captain kita, Vivi Swang. Yang berasal dari Osaka, real crew. Dia nakama gue juga, Princess Vivi of Alabasta. Hai jeruk, silakan jeruk. Nami Chang.
2: Halo, ada jeruk di sini. Halo.
0: Hai, my Nami, itu my Luffy juga. Real yang barusan Nami crew, nama akun TikToknya adalah Mau Jadi Jeruk. Nami suka banget sama jeruk dan cancer, jadi dia adalah Nami. Udah segitu aja. Eten Gita.
3: Aku udah lulus, balik lagi, cuma emang on off aja, malas kayak kadang mut-mutan.
0: Kapri mut-mutan. Ya udah, belum ada lagi yang voice notes ya. Ada sih, cuman gue malas bukanya karena cowok-cowok. Sanji mode. Okay, crew, aku kenalin sama, boleh aku kenalin sama terakhir. Masih ada One Piece, tapi aku mau ke Sparks of Tomorrow, yes. Aku ternyata lagi nonton anime Sparks of Tomorrow juga. Aku mau ceritain kamu sama ini dan menghasut kamu, yes. Mari kita dengerin spoiler dulu, karena Captain Eda menilai anime dari opening song dan closing song. Here's a spoiler of anime Sparks of Tomorrow yang super super magical. Dinyanyikan oleh Luna Goami. Judul lagunya adalah Eureka. Eureka. Sparks of Tomorrow opening. Here it is. Ichi ni san. Hai.

0: Tuh, bisa ke situ musiknya crew. Kebayang nggak animenya bakal sekeren apa?
1: Kakoi. So, kalau lo decided untuk nonton Sparks of Tomorrow abis dengerin ini, gue saranin ini nggak usah, crew. It is a waste of your time. Jadi kenapa lo nonton, Cap? Karena gue udah terjebak. Udah mulai. Anime ini akan relate dan cocok kalau lo suka anime Violet Evergarden, which is one of my best anime so far. Dibuat soalnya oleh Kyoto Animation, karena semuanya yang dibikin sama Kyoto Animation, itu udah pasti visual pleasing. Visual pleasing. It's steampunk alternate history. Jadi gue nonton pas, maafin kru, tapi emang lagi pas era abu vulkanik ya. Jadi nonton Sparks of Tomorrow tuh berasa relate di gue. Anjir, ini Kyoto dalam keadaan steampunk, semuanya tuh lagi all grayish. Akan cocok kalau lo suka yang slow burn character relationship. Akan cocok kalau lo suka coming of age, historical fantasy, dan kyoani visuals. Ini cerita tentang dreams, technology, and finding your way forward. Yang buat gue nyantol, karena kalau nonton anime itu harus ada yang nyantol ya. Jujur cuma karena kakak adik cowok-cowok. Udah itu doang. Kakak adik cowok-cowok. Karena gue punya adik cowok kan. Nah ini ceritanya. Ceritanya gini, crew. Kakaknya yang namanya Seiroku itu udah mati. Itu daya tariknya. Gue selalu suka sama satu karakter yang udah mati. Tapi kalau di anime itu dia jadi penggerak ceritanya. Dia ada terus di bayangannya adiknya yang namanya adalah Kihachi. Yes, mereka adalah Sakamoto Brothers. Jadi cerita tentang apa? Sparks of Tomorrow. Bayangkan Kyoto awal abad ke-20, tapi sejarahnya bercabang. Teknologi steam power berkembang jauh lebih pesat, sementara listrik belum jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan akibatnya Kyoto terus diselimuti asap. Nah, tokoh utama si adiknya ini Kihachi, sejak kecil tuh mimpi menciptakan The Age of Electricity. Semua orang pakai listrik, bersama kakaknya Seiroku. Namun, Seiroku tidak pernah kembali untuk membawa katalog listrik itu ke adiknya Kihachi. Karena Seiroku, aduh spoiler alert, tapi gue suka spoiler lagi. Tapi ada beberapa lo yang gak suka spoiler. Pokoknya, something happened to Seiroku sampai akhirnya Kihachi, udahlah. Gue gak bisa pegang mimpi kakak gue karena dia juga gak ada gitu. Ya pokoknya seru deh. Ini kalau udah masuk sih seru ya. Tapi slow burn. Slow burn. Jadi lo harus sabar nontonnya. Buat lo yang gak punya banyak waktu, jangan. Jangan nonton Sparks of Tomorrow. But here's the thing. Yang bikin special adalah, satu lagi please, satu lagi. Gue gak pernah nonton anime yang opening intronya itu ada yang beda. Jadi opening intronya itu udah jadi inti ceritanya sendiri, crew. Jadi lo harus dengerin lagunya sampai habis. Karena visualnya ada yang beda di beberapa episode yang menggiring ke, oh ceritanya gini. Wah, itu rajin sih menurut gue. Kayak openingnya tuh dibikin sesuai dengan lagunya. Ini lagunya. Cobain kalau lo berani. Sama lagu penutupnya juga enak banget. Dinyanyikan oleh band Jepang namanya Ginger Roots. Judul lagunya Soren. Ini lagunya haunting sekali. Ini adalah closing track dari anime Sparks of Tomorrow. Dozo.

0: Wait a minute, what? Aku kalau ingat kamu ingatnya Tokyo Revengers, White Noise, Official Higedan, Putri.
1: Ya, coba lo play lagu True Blue, artisnya Zone. Gue pengen tahu lo masih ingat apa enggak, gak boleh nyontek. Itu dari series anime apa?
0: Jujutsu. Enggak, itu Tatsuya Kitani. Ah, Putri, ah. Udah plenger terbang satu kelas, ditanya lagi kamu ya. But I love you. Oke, okay, ikut crew kita abisin kelas malam hari ini dengan

boleh playlist lagunya Sandy tadi nge-spill aku JR&B, yes, dari Sunday, judul lagunya One Step. So, I'm gonna see you di kelas anime setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10, crew. Kita masing-masing ngerjain PR ya, masuk ke semesta anime manapun. Nanti Kamis depan kita laporan lagi, oke? Okay? Terima kasih atas semua updatesnya. Ini adalah vitamin J yang terbaik buat aku. I feel so hyped, super pumped gara-gara kamu, crew. You're the best. Otsukare sama desu. Terima kasih atas kerja baiknya, crew. Aku akan lanjut nonton Sparks of Tomorrow, sisa 2 episode lagi karena sampai 12 episode. Sama mungkin minggu depan kita akan bahas Smoking Behind the Supermarket with You karena animenya sudah tamat. Aku lagi nonton itu juga. Sasaki sama Yamada. Hai, otsukare sama desu. Kalau kata Yamada-san dari anime SS Behind the Supermarket with You. This is a Sunday with One Stepper. Yoroshiku, Sandy!

One Step. Ah, satu lagi buat TikTok crew Sandy yang udah kenalin Sunday back in the days di 2022, 2023, 2024 or so on and so forth ya Sandy. Kita suka ngeplay lagu Sunday yang Moonshine. This is so good. Karena Cap Edda selalu suka sama lirik-lirik lagu yang ada moonnya dan ada sunnya crew. This is Moonshine. Just a bit sebelum pindah kelas jam 10, yes? Oh, cuman ada kuda

0: landingkan night flight. Selesai crew. Aku kumpulin tenaga dulu ya. Kayaknya jam 10 masih kuat nih. Untuk milestone kita, yaitu mengumpulkan 9 crew untuk naik bareng bersama Cap Ede. Ready? Ready? Ready? Aku tarik napas dulu crew. Ambil tenaga dulu ya. In the meantime, jam 10, it's time for me to go heavy on TikTok. Aku akan banyak service-service TikTok crew. Jadi hotline sama tim nulis istirahat di tempat dulu. Tapi cara mainnya tetap sama, yaitu
1: it's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: jam kosong. Jam kosong. But at least aku mau naik bareng sama 9 crew di TikTok, yes? Jadi, so go live with me di TikTok, Cap Ede, sama di Prambors Radio, yes? Let's meet me at our spot, crew.

waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Night Flight with Captain Anna.

0: We're back di Night Flight Crew.
1: Malam hari ini yang terjadi di TikTok adalah aku sudah ngumpulin 9 kru yang akan bermain dengan baik malam hari ini. Kita akan bermain lagu-laguan. Namun challenge-nya adalah di TikTok, Captain Eda tidak boleh tersenyum atau tertawa, kru. Oke, alasannya cuma TikTok yang tahu. Nah, house rules-nya adalah mereka semua yang main, mereka tidak hanya menyebut judul lagunya, namun mereka harus menyanyikan lagunya seperti apa. Oke, deal ya, deal. Oke, mari kita mulai. Soal yang pertama. Langsung yang susah. Tolong masing-masing dari kamu sebutin judul lagu yang ada kata hard judulnya. Oke. Contoh misalnya Captain Eda, Nirvana, Heart Shape Box. Heart Shape Box. Nah, itu udah termasuk nyanyi. Jadi kalau kamu enggak ada alasan cap gua atau liriknya, cap gua atau nadanya, lu humming aja lu udah nyanyi. Oke. Ngerti ya? Oke, harus ngerti. Kalau enggak main kita. Yuk, tolong dibuka. Aleta, spill judul lagu yang ada kata hard di judulnya. Aleta buka. Nyanyiin.

0: Aleta, I heart you. Segimana aku pengen kayak centil-centil sama kamu, dan aku pengen ketawa-tawa, dan aku pengen menunjukkan gigi kamu, tapi aku harus, aduh ketawanya kru ketawanya, tapi aku harus profesional. Aduh, jangan ketawa dong Aleta.
1: Kangen sama suara gue.
0: Iya, aku kangen banget Aleta, tapi aku harus kayak straight face. Okay, love you girl. Mwah, I heart you. Let's go. Okay, tutup dulu ya Aleta, aku malu kamu lihat buka-buka. Yaudah, buka. Tutup. Oke. Okay. Ya, gitulah. Oke. Okay. Next. Kordu, spill lagu yang ada kata heart, judulnya nyanyiin.
2: My heart. If you love somebody, could you be this heart?
0: Oke, siap Irwansyah. Corduroy adalah Irwansyah mencari acaknya, crew. Tolong cariin acak buat Corduroy. Ntar, kok backsound gue mati ya? Oh enggak. Eh, backsound gue mati gak sih? Nah, itu dia. Oke, itu dia. Sorry ya, crew. Oke, bagus. My heart, Cordu dapat nilai. Gay boy, heart.

0: nyanyi lagu apa? Judulnya apa?
1: Heartbreak Girl.
2: Dari?
1: Hard Sauce.
2: Oke.
3: Hard Sauce nyata ya.
2: Moriuchi, buka.
3: Heart.
4: Sorry sis, sorry sis.
2: I miss you.
3: Tapi ketawa. Salah. Ya, yeah. Aku salah. Aku nanti bayar Cordoboy 5.000.
2: Oke. Spacey, buka heart.
5: My heart will go on.
2: Bagus. Nyanyiin.

0: Nothing I Can Do, Total Eclipse of the Heart masuk di top 7. Kemudian yang lainnya tidak ada yang masuk top 7 karena top 2-nya adalah The Weeknd Heartless, yang ketiga adalah Giveon Heartbreak Anniversary. Jadi poin ronde pertama dimenangkan oleh Zuzu.
1: Otsukari sama Deshita.
0: 3 ronde ya. Ternyata masih gampang. Coba gue cari lagi nih, crew. Ya, gue cari lagi nih. Langsung nih level up. Tolong Zuzu dulu biar Zuzu enggak bisa nyontek ke AI yang ada. Masing-masing sebut dan nyanyikan judul lagu yang bukan bahasa Inggris. Contoh. Zuzu, silakan.
2: Biasanya mau dikasih contoh dulu.
0: Iya, enggak jadi. Karena aku gurunya, jadi kalau aku kasih contoh, ini langsung yang terbaik aku kasih. Silakan Zuzu.
2: Apa ya?
0: Contoh misalnya. Tapi nanti kamu, ya udah, Macarena. Hey, Macarena, au! Itu dia.
2: Yang bukan bahasa Inggris kan?
0: Betul. Dan bukan bahasa Indonesia.
2: Yeah.
0: Aku tahu kamu mau ke situ. Tidak boleh. Yeah.
2: Aduh, kepikiran lagu Jerman, cuman lupa liriknya.
0: Nyanyiin aja.
2: Udah, skip aja lah.
0: Skip, oke, okay, dia skip. Dia skip, crew. Oke, okay, Zuzu langsung skip. Demen nih gue nih. Ruli, buka.
3: Nan himi datem ya, lagi in my life, kudega kumcara, taga uneo, sushi.
0: Lu nyanyi lagu apa? Stop. Lu nyanyi lagu apa?
3: Ashley Lucky, soundtracknya BBF.
0: Oke, okay, bagus. Aku langsung mau Shilin. Oke, okay, thank you. Spacey, buka.
3: Korean.
0: Yeah, Korean. Korean, 안녕하세요. Spacey, buka.
4: Cifaideyi.
0: Nyanyiin.
4: 就把我自己回忆想你 不敢让自己搞得太近. Udah.
0: Jangan lupa cuci kakimu. 我想我是我的Faideyi. I love you, Spacey. Wo Aini. Wo Aini too. Moriuchi dari Jepang. Sasuga. Silakan. Dozo.
5: Kokorokara aiseru hito. Kokorokara itoshi.
0: Stop. Itu memang lirik bahasa Jepang tapi judul lagunya Wherever You Are. Ganti. Cepat.
5: Apa tuh?
0: Moriuchi, skip. Itu dia. Malam ini gue gak baik-baik. Mestinya gay boy, tapi kordu boy duluan. Kordu.
6: Telepati ya, Kaliuchis. Kelo diri ya, kesepedria hasil amor por telepati ya, lalu nastajena mikama vasia.
0: Wow, kordu boy cocok nyanyi Latina ternyata, crew. Nah, kan kita jadi belajar sesuatu gitu ya. Siapa? Living La Vida, Ricky Kordu, panggil dia sekarang, Ricky Kordu, Ricky Topan, itu dia, nama baru ya, Ricky Topan cuy. G-Boy, silakan.
7: Mamacita.
0: Nyanyiin.
7: Mamacita, ya.
0: Oke, okay, cukup. Ya, penampilannya lebih bagus Cordu Boy tadi. Tapi thank you, Gabby, buat usahanya ya. Mari kita coba cewek Latina kita. Aleta, buka.
8: Okay.
0: Tentu, ini gue dikasih goyangan, cuy. Dari siapa nih?
8: Itu ada musik, bentar.
0: Ini musik siapa nih? Woi.
9: Ada gift musik.
0: Oh, gift musik. Oh, iklan lu. Nah, itu dia. Kamis, Jumat, Sabtu bersama Aleta. Let's go, Aleta. Wah, dari Kimpoy. Kimpoy! Sarang ayo, Kimpoy! Hati-hati di jalan, Kimpoy! Jangan monitor Aleta. Biasanya Kimpoy, Aleta hati-hati sama Kimpoy, Narendra 007. Biasanya kalau dia ketemu yang cakep-cakep, besok kamu dimonitor. Enak aja. Lo harus gue jagain. Hati-hati lo, Kimpoy. Silakan Aleta.

0: for ya, señorita.
1: My Camila Cabello to my Shawn Mendes. Memang Camila Cabello adalah cewek Pisces sama kayak kamu Aleta. I love you. Let me be my Shawn Mendes. Tapi aku suka cewek ya. Kalau Shawn Mendes suka, ow! Jangan di spill. Iya. Shawn Mendes suka mamanya maksudnya, crew. Iya dong. Oke. Masih oke nih. Udah dua skip tapi. Terakhir nih gue kasih buat Kordu langsung. Kordu nih, enggak boleh kita lepasin Kordu. Sebut. Nah, ini saya demen ini. Kordu boy. Kasih contoh mulai duluan. Sebut judul lagu dari album yang namanya sama dengan judul lagunya. Kordu boy, buka. Atau mau gue kasih contoh dulu, silakan.
2: Bentar, kasih contoh dulu.
1: Kasih contoh, gue langsung pakai yang nomor satu. Thriller, Michael Jackson. Nama lagunya sama albumnya sama. Kordu boy, lo punya waktu 3 detik. 1 2
2: Tapi judul albumnya The Story of Us. Gracie Abrams, Us.
1: Tapi judul albumnya The Story of Us. Skip, akhirnya. Salah juga, dia gak bisa, crew. BTW yang barusan yang sebut judul lagu yang bukan bahasa Inggris, nomor satunya adalah Despacito. Itu dia, gak ada yang nyebut. Sama Gangnam Style juga bisa ternyata ya. Wardu Boy sudah skip. Lanjut ke G-Boy, si paling jago kemarin juga. Coba G-Boy.
0: Bass.
1: Gila. Dengan gampangnya dia Nicky Bass. Proud of you, G-Boy. Wah. Gue pengen langsung ke Aleta biar dia deg-degan, tapi kayaknya dia bisa. Aleta, buka.

0: Lah itu kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Monokrom, tulus.
1: Boleh peluk nggak?
0: Peluk-peluk.
1: Nah, jadi peluk crew. Itu dia crew. Aku pengen senyum tapi nggak boleh. Bener, Gboy belum nyanyi bass. Cepet.

0: hear it.
1: Balik gak sih, Cap?
0: Hmm?
1: Balik gak sih?
0: Apa?
1: Balik gak sih tadi, hear it dulu, feel it.
0: Gila. Gue sengaja. Gue sengaja, asli gue sengaja. Tapi lo notice, approve lo Nicki Lover cuy. Nicki NPD. Oke, Moriuchi, silakan.
2: One Direction up all night.
0: Nyanyiin.
2: Up all night like this all night. Yeah, up all night like this all night.
0: I wanna go up all night. Oh my god, Moriuchi, I love you. Walaupun kamu tadi skip kelas ya. Oke, dari Moriuchi yang sama-sama skip, tim skip. Zuzu, buka.
3: Bintang di surga. Peter Pan. Iya dulu Peter Pan kan.
0: Nyanyiin.
2: Masih ku merasa angku.
0: Langsung ke ref dong. Bagai bintang di surga dan seluruh warna.
3: Okay,
0: thank you. Ya gitulah. Ya betul. Mantap itu. Boril ternyata keluar lo, Bre. Bagus nih. Wahana eksplorasi musiknya ya. Coba Rulai, buka.
2: Cause everything start from something. Something will be nothing. Nothing if your heart didn't dream with me. Where would I be if you didn't believe? Believe by Justin Bieber.
0: Rawr. Let's go, baby. Kamu jadi Jumat ketemu aku kesini kah?
2: Gas,
0: I'll see you, babe. Let's go.
2: Yeah.
0: Thank you, muah. Siapa yang belum? Spacey. Terakhir ya, Spacey ya. Buka.
4: Gak tau.
0: Peci, kamu harus bisa. Aku kasih ini hint. Taylor Swift punya.
4: Aduh, aku nggak Tayloran lagi.
0: Kamu harus tahu. Taylor Swift punya 3-4 tetap masa. Olivia Rodrigo juga punya, Billie Eilish juga punya. Dead Bachelors juga punya.
4: Dead Bachelors?
0: Nyanyiin special.
4: Special is this song.
0: Itu.
4: Yeah, special.
0: Let's go, karena kamu lebih special dibanding Ricky Topan, oke? Okay? Itu dia. Itu dia kru. Lo mamam too easy? No, not so easy tonight, you know? Next time we try it again, yes? Thank you so much for always listening, loving, and thank you. Sekarang, mari kita buka. BTW, bentar, sebelum buka, Aleta coba buka mic-nya.
5: Halo?
0: Ya, halo, kaku banget, gila, kayak Kevin Cindo. Aleta, kapan kamu mau main ke kokpit? Tiap Jumat aku buka kokpit jam 10 sampai jam 12. Kapan?
5: Oh my God, kapan yeah. Ya?
0: Iya, yeah. Tolong ya. Nanti atur waktu ya.
5: Iya, coba nanti diatur ya.
0: Iya, walaupun
5: ibu udah pindah kantor, tahu udah agak jauh, ntar gue kabarin. Kabarinnya lewat mana?
0: Lewat.
5: Aku belum di save.
0: Enggak. Sekarang kalau hotline baru itu nomor kamu udah langsung masuk. Tapi kamu harus voice note karena kamu ngetik mulu, nakal mainnya. Sekarang harus voice note, oke?
5: Oke.
0: Kabarin gue di DM, nanti DM. Nanti aku akan mention kamu di lapor cap. Gitu ya komen, oke?
5: Oke.
0: Oke. Bisa kan malam kan?
5: Ya, oke, okay, atur.
0: Ya, atur. Jangan lama-lama ya. Bentar lagi Libra season nih ya. Cowok kamu Libra okay. Tuh, yang ghosting kamu itu. Iya, ke Jerman, ghosting. Anyways. Iya. Aduh, tawa lagi 15.000 deh Cordu Boy. Oke, okay, mari kita tolong paduan suara I love you. Jadi Aleta, kita semua buka mic-nya dan say I love you. 1, 2, 3.
5: I love you.
0: I love you too, crew. Kok kayak kepaksa gitu sih?
4: Semoga lu juga.
0: Iya emang.
4: Sok galak nih.
0: Iya, sorry ya. Nih gue keluarin lo satu-satu. Ampus.
4: Tolong ya.
0: Gila. Ngeri. Tolong ya Ruli, ngeli. Jadi Ralfi gue. Maksudnya Cadel. Sorry Ralfi, I love you. Iya, gitulah. Iya begitulah, crew. Jadi gitu, crew. Cara main kita di night flight ya. Jadi kalau lo macem-macem sama kapten ya, gue akan go dark mode, bre. How about malam ini, tarik napas dulu. Gue pengen play satu lagu dari yang tadi udah nge-spill.

Gils, ini backsoundnya enak banget ya crew. Not gonna lie though, tapi... This is a backsound buat kamu yang pernah terbang bersama Cap di Flight NS 2022, class of 2022. Pasti ngerti ya backsound ini. But what I wanna play malam hari ini, Moriuchi! Captain Edo udah boleh senyum-senyum ya crew. Captain Edo udah boleh senyum lagi. Aku transfer ke Kordu dulu, 15.000. Ya Kordu ya. I wanna go up all night!

Crew. Lagunya ada Jazzy lagi, biar Jazzy bobo. Aku nyanyiin lagu kita Jazzy ya, biar kamu bobo.

Jazzy, kangen kawal kamu pagi-pagi, Jazzy. Ini lirik ada sansannya. I miss you to cap, I miss you, Jazzy. Oke. Okay. Biar Jazzy bobo nih. Dan dia pasti di TikTok. Aku lagi nge-service kru-ku di TikTok ya, kru. Dia pasti, ah, cuman aku yang disuruh bobo mulu, cap. Iya. Karena aku tahu kamu tuh cewek pagi ya. Yuk, stop talking and start singing.

God. Taruh stiker. Ini lagu Cap Eda sama Jazzy. See, that's the thing about terbang bersama Cap. Selalu ada satu lagu itu yang mengingatkan aku selamanya sama kamu, crew. So Jazzy, put a sticker on our irresistible your eyes. Irresistible. Mata sayunya Jazzy yang malam-malam gitu kan udah main ke kokpit kayak aduh, on her last energy, dia masih mau ketemu aku, crew. Jazzy, si cewek pagi, sosok malam lu. Thank you so much, girl. You're the best. Nih, bobo ya. Oh my God, crew. Jam 22.47. Gila. Gue suka nih, grid baru TikTok yang ini nih. Ah, elah, katanya. Kayak konser gitu ya, konser, crew. Okie dokes. How about kalau ingat Olivia Rodrigo, ingat Asa atau Arnie? So, let me just play one of my favorite Rodrigo track malam hari ini, crew. Song's called kita les aja, kita galau-galau ya, crew ya. Galau enak nih. Lagunya Gboy kemarin, Less, L-E-S-S. Lagu kemarin udah Maggots. So for those of you yang lagi dengerin di jalan or anywhere you are, crew, aku lagi main di TikTok crew. Kalau jam 10.48 nih, biasanya aku nge-service semua TikTok crew dan ngingetin mereka untuk keluar dari sini. Bobo kamu, udah malam, besok kerja lagi ya. Less, here it is.

0: TikTok kalau kata Jazzy, Cap nyanyiin back burner dulu, baru aku bobo.
1: Oke.
0: Tapi terakhir aku nyanyi ini, aku nggak tahu nada startnya itu di mana. Mari kita coba ya. Piano only lower key slowed. Wait a minute. Kayaknya ini sih bisa. Doi, thank you so much, Doi.
1: Operator Doyok, mau pamit dulu. Thank you so much, Doyok.
0: Tawa dia.
1: Ya, sama-sama. Doyok tim Aquarius, baby. Sama kayak Jazzy.
0: Oke. Coba kita coba ya. Semoga aku tahu startnya itu di mana. Jazzy, coba guide aku.

0: Yeah, let's go, baby.
1: Have a great night, Jazzy. Thank you so much for being here with me. Kim Poy, terima kasih buat 114 mawarnya. I'm the happiest. Ketika Jazzy udah mau bobo, dan ada satu cowok yang lagi menunggu pesawat terbang untuk pulang kembali ke bulan, itu ngasih gue mawar, kru. Malam-malam yang disawer ke Cap Eda bukan dari cewek, tapi dari cowok. Getaway Car Taylor, aku belum bisa. Back at one. Gada, aku bisa the one. Kalau Taylor Swift the one gitu. Iya, kamu harus bobo ya. Bye. Atau kayak pura-pura aja nggak nyaut tapi kamu masih di sini gitu. Aku lagi Nicki nih. Nicki enak ya ternyata. The one susah. Cornell Street oke okay, tuh. The one ya tuh. Nicki before. Oke. Getaway Car dulu. Tapi biar dinyanyiin sama Tsunami. Getaway Car dulu, Taylor dulu, kru. Siapa tahu bisa membawa aku ke repertoar lain. Taylor Swift. Guess na na na ba da da na na na na na na na. Itu ya? Aduh, the one enak tapi gak pede. Ngerti gak sih, ada satu lagu yang lo tuh tahu lo bisa tapi lo gak pede, kru.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Night Flight with Captain Anna.
4: What did she say?

0: I'm back. We're still live in the TikTok crew. Me and my TikTok crew nungguin ini ya.
1: Gimana kalau belokin aja ke KNS Hotel? Cuddling deh.
0: Yuk, real. Nanti abis landing kita ke NF Hotel real. Tapi abis landing crew. Jadi gak sekarang, oke? Good evening buat kamu yang baru gabung di Night Flight. Hello, how are you? Terima kasih atas kerja baiknya. Cut the crap, crew. Cepet pulang. Gue tahu yang nungguin lo gak ada, crew. Canda, crew. I love you. Hati-hati di jalan pulang, crew. Aku kawal sampai jam 12 malam. Cuma aku lagi bingung mau ngapain sekarang. Gak ada kelas hotel, bingung mau ngapain. How about... Ada Mona, Mona? Brand Fires apa? Brand Fires? Mona? Coba live TikTok, Mona. Gue utang Brand Fires nih sama Mona nih. My Leo 7 Agustus. Yah, Mona mandi lagi. Ya begitulah crew. Ini kalau live bareng crew TikTok tuh siap-siap buat pelenger. Brand Fires. Hah? Brand, iya Brand Fires yang judulnya apa cantik? Eh cepet. Dia nulis Brand Fires cap sambul mandi tuh. Ayo. Karena radio adalah sebuah media yang kamu bisa ajak. Ih, ada pramugari. Hunting pramugari kali kita malam ini ya. Ayo, Brand Fires yang mana? Cepet. Brand Fires. Brand Fires. All mine, okay. That it, girl. Yeah, that it. Yuk, sambil mandi yuk. Duh, I envy you yang bisa mandi jam segini, crew. Mandi air anget, onsen. Ada Vivi Swan juga, Vivi. Onsen nih, Vivi. Fun fact, aku selalu ingat Vivi Swan di Osaka udah sekitar 20 tahun di sana. Nggak pernah ngonsen, crew. Gue jadi Vivi setiap malam gue ngonsen. All mine, Brand Fires. Here we go.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pelihara.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with

Special buat my ice girl Nevi, Nevi Kinsley. This one is for Sandy. Aku pretty sure Sandy masih di TikTok. Bruno nggak bawain ini kemarin ya?

Selamat hari Jumat, selamat jam 6 pagi. Ini waktunya di hari ya yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ada info tentang rupiah menguat. Dan yang kedua, siswi SLB dari keluarga miskin di Banjarnegara masuk desil 9 kategori orang kaya. Selengkapnya coba di Prambors News. Jadi kalau mudah, rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 9 September 2026 lalu. Nah, rupiah dibuka naik 0,31% ke level 17.570 rupiah per dolar Amerika Serikat setelah sehari sebelumnya nih ditutup di 17.625 rupiah. Nah, penguatan ini kalau mudah terjadi saat pasar menunggu data keyakinan konsumen Indonesia dan inflasi Amerika Serikat yang jadi perhatian jelang rapat The Fed 15-16 September. Nah, meski begitu, harga minyak Brent yang mendekati 98 dolar Amerika Serikat per barrel dan ketegangan geopolitik di kawasan Teluk dinilai bisa nih menahan penguatan rupiah berikutnya. Jadi kalau mudah, ada seorang siswi SLB Negeri Mandi Raja Banjarnegara yaitu Amanda Embun Widianti yang menjadi sorotan nih setelah masuk desil 9 dalam pendataan bantuan. Padahal pihak sekolah ini menilai kondisi ekonomi Amanda itu jauh dari kategori mampu loh. Amanda ini tinggal bersama nenek dan juga kerabatnya, sementara ayahnya kalau mudah bekerja serabutan dengan penghasilan yang gak menentu. Pastinya pihak sekolah meminta pemerintah dan dinas terkait segera melakukan verifikasi faktual ya, agar penempatan desil Amanda ini bisa dievaluasi dan bantuan pendidikan tetap tepat sasaran. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sudah dijawab Gepeng. Dan kalau bodoh di seluruh Indonesia, selamat hari radio. Wow. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kita ini yang hidup dari radio. Bangga sekali deh di tahun ini Prambors comeback. Dan ini tepat 1,5 bulan, ya Peng ya?
2: Ya, 1,5 bulan
0: dari
2: Prambors pertama comeback. Kali comeback.
0: Yay, welcome kalau muda. Tuh kan, radio is not dead, ya kan? Nah, ini dia nih. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Kiri. Mana sih Danang nih?
0: Nah, itu dia. Sebentar ya, Pak Darto lagi mendekat ke mic. 3, 2, 1.
3: Kebalik mic-nya.
0: Aduh, kebalik mic-nya.
3: Cantik, apa kabar pagi ini?
0: Baik dong,
3: pasti
0: luar biasa.
3: Pasti kamu ngantuk dong abis main padel.
0: Bukan, kita
3: soalnya kemarin main padel sampai jam 11. Kalau udah.
0: Mohon maaf, Bapak kemana kemarin? Saya sampai jam 10 loh.
3: Sampai jam 10?
0: Iya, Bapak jam berapa pulang?
3: 9:30.
0: Nak aja, jam 9 lu pulang.
3: 9:15. Baiknya selamat hari radio.
0: Iya.
3: Asik deh. Pagi abis nih hari ini akan ada menjadi hari yang spesial karena kita punya tamu-tamu yang funky abis.
0: Yo.
3: Goks deh. Mm-hmm. Siapa aja? Kita tunggu nanti akan kita announce tamu-tamunya. Kalau kamu belum tahu silakan cek di Instagram nya Prambors, oke?
0: Iya, kita Station tunggu dulu. Baby. Danang di mana nih Danang?
3: Danang dia telat baru datang jam 11:20 nanti dia ya.

0: di Prambors.
1: Danang baru datang.
0: Naik apa ya,
1: nang?
0: Naik kapal laut. Tadi jangkarnya nyelip di kantong gua, Pak.
1: Waduh.
0: Kacau deh. Kacau deh.
1: Jangkar itu singkatan apa sih, Nang?
0: Jarang jadi kekar.
1: Krempeng terus.
0: Krempeng terus atau gembil terus.
1: Hari radio ini adalah hari
0: di mana radio? Di mana
1: radio itu diperingatkan?
0: Diperingati, Pak.
1: Diperingati.
0: Iya.
1: Apa beda diperingati sama diperingatkan?
0: Diperingatkan, "Hei, kamu radio ya." Diperingati, "Selamat hari radio," gitu.
1: Diperingat tuh.
0: "Hai, kamu, hei, selamat hari radio. Hei, selamat hari radio."
1: Oh, karena ada tuh. Ada tuh. Diperingat tuh.
0: Pak Darto di radio berapa tahun sih?
1: 13
0: tahun.
1: Bukan urusan lo.
0: Pak Darto di radio berapa tahun sih?
1: Aku dengar. Nih, mungkin banyak yang gak tahu konteks lagu itu. Kino tahu lagu itu gak sih?
0: Itu lagu dipikir happy, Pak.
1: Coba cari lagu itu, biar dia tahu itu lagu.
0: Judulnya Gomblo. Penyanyinya Gomblo.
1: Penyanyi Gomblo. Karena itu lagu yang legend yang bisa dibilang lagu-lagu era pertama yang menyebutkan ada radio di dalam lagunya.
0: Betul. Sam Simon ada, Pak. Sam Simon
1: apa, radio. Apa Sam Simon?
0: Kugadaikan Cintaku.
1: Bukan deh.
0: Gomblo, Kugadaikan Cintaku.
1: Oh, Gomblo, Kugadaikan Cintaku. Coba kayaknya lagu apa lagi yang ada radio di dalamnya?
0: Ah, aku ada.
1: Apa?
0: Ah. So listen to the radio.
1: Listen to the radio. Turn the screen and screw me. Apalagi Kenny?
2: Aduh, aku lagi orang aku.
0: Aku tahu lagi.
1: Ya. Gak bisa, harus Kenny.
0: Oke. Okay.
1: Kasih tahu ke aku aja. Radio Gaga. Oh iya, video killed itu. Oh iya.
2: Nah, itu aku enggak tahu.
1: Radio. Lu enggak tahu?
2: Oh iya, Radio Gaga, Radio Nana, Nana.
1: Radio Nana.
0: Radio Nana. Aku ada Pak satu, Pak.
1: Apa?
0: I'm a creep. I'm a weirdo.
1: Itu bandnya Radiohead.
0: Bandnya Radiohead. Mm-hmm. Maksudnya gimana sih jadinya?

0: Kenapa itu bisa ketika sesuatu itu masuk lagu, itu berarti memang sesuatu yang sangat besar, momentum gitu. Karena zaman dulu tuh radio ya sebesar itu gitu.
1: Iya.
0: Lo denger lagu di radio, terus ini lagunya Aku Sama Dia nih.
1: Cialah. Asik deh. Kalau dulu kalian bikinin mixtape, kalau dulu mah oke aku mau dudu nih. Ah. Dari untuk dari untuk.
0: Kayaknya enggak tahu.
2: Apa sih?
0: Lu enggak tahu ngirim-ngirim lo.
2: Mas, gue tuh jatuh cinta banget sama penyiar-penyiar radio. Sampai gue tuh yang kayak jam 11, jam 12 malam, gue masih yang kayak halo, aku Kenny, aku mau kirim gitu.
0: Umur berapa?
2: SMP, SMA gitu lah masih.
0: Abis itu baru kamu kerja di Prambors?
2: Iya.
1: Hebat.
0: Berarti kamu waktu itu sempat jatuh cinta sama aku enggak?
2: Ah, kamu enggak.
1: Oh, kamu enggak.
0: Dia jujur ya. Ah, kamu enggak.
2: Jatuh cintanya pas kerja bareng dong.
0: Oh iya. Benar.
1: Kayaknya paling senang Mas Darto pas ngapain?
2: Hah? Maksudnya?
1: Iya, kegiatannya kan dia kan kita lihat dia dalam bentuknya banyak.
2: Gue udah pernah ceritain kok waktu dia mixing lagu dari satu lagu ke lagu selanjutnya. Gila, ganteng banget itu.
0: Itu pas gue jadi operator siaran. Gila, ya.
1: Jadi operator bosku. Jadi jepeng.
2: Menurut aku Mas Darto ganteng banget, tapi waktu itu aku merem. Jadi kayak aku cuman bayangin. Wah. Soalnya kan radio theater of mine.
0: Pertama gue lagi mixing lagu, berarti kan suara gue gak ada.
1: Iya.
0: Dia cuma dengerin lagunya doang.
1: Jadi dia cuma bayang-bayang doang ya.
0: Kancut rombeng.
1: Ceylon Seven juga punya Lewat Radio.
2: Tadi aku mau loh, mau kasih tahu lagu
1: itu. Jadi banyak sebenarnya radio.
0: Banyak. Dan hari ini kita juga akan memberikan kesempatan buat orang yang mungkin, ah masa dia bisa siaran di radio? Bisa.
1: Bisa, di radio itu punya semua orang.
0: Bisa, di era ini semua bisa siaran di radio.
2: Benar.
0: Nanti kita akan punya Davi Sumbing.
1: Davi Sumbing, yes. Let's go.
0: Stay tune.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
4: 196.
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
4: Papa.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Besti, Guardian Ghost to Campus balik lagi.
7: Hah? Terus kampus kita bisa didatengin Guardian juga?
6: Bisa dong, tapi kampus kita harus nunjukin dulu kalau emang the chosen one.
7: Caranya?
6: Ikutan Guardian Kampus Han. Bikin konten kreatif, spill kenapa kampus kita wajib didatengin Guardian.
7: Kalau kepilih, kita dapat apa?
6: Yang pasti, Guardian bakal hadir ke kampus kita bawa wellness experience yang seru. Dari talk show seru, beauty touch up, ketahui dan konsultasikan kesehatan kamu. Plus, kampus kita juga berkesempatan dapetin hadiah 15 juta.
7: Wah, bisa dapat wellness refresh rame-rame nih.
6: Eits, Guardian Ghost to Campus juga bakal diramein brand-brand hit selain Guardian. Ada Emina, Blackmores, Azarin, Karasan, In The Mood, Body Breeze, Glad to Glow, Next Prime. Banyak banget keseruannya.
7: Besti, kamera mana kamera?
6: Yuk ikutan Guardian Kampus Han sekarang. Info lengkapnya follow Instagram @guardian_id. Let's celebrate well with us.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
3: Kalau muda, selamat hari radio ya.

0: Radio Nasional.
1: Yeah. Hari Radio Nasional. Wah, itu yang netapin ini jadi hari radio itu siapa sih?
2: Van der Sar.
1: Van der Sar, bagus tuh, kiper Belanda.
2: Bukan.
1: Kiper Amsterdam.
2: Oh, pokoknya harus orang Belanda, Pak. Kan radio kan hasil ini kan, hasil akulturasi Belanda kan.
1: Nah, Kenny tahu banget tuh
2: hasil akulturasi
1: Belanda tuh.
2: Namanya Fantesan.
1: Fantesan.
0: Aku tadi pertanyaan
2: asik
0: kalian apa
2: deh.
0: Sih?
2: Siapa yang mencetuskan arah radio?
1: Dan enggak, siapa yang menciptakan bola lampu?
2: Alexander Graham.
1: Alexander Graham Bell. Bellnya akang, belakang. Jadi belakang. Suka dicabut tuh dia.
0: Seriusan, tadi lagi ngomongin apa?
2: Enggak, kita tadi barusan nostalgia kan. Mas Darto pengen kalian tahu bahwa ada lagu-lagu legenda yang ada radionya. Kayak tadi lagu Kugadaikan Cintaku.
1: Ternyata ini gara-gara Radio Republik Indonesia, RRI itu ulang tahunnya ke 81 tanggal 11 September 2026. Berarti ulang tahun RRI
0: dong. Berarti beneran dong tadi.
1: Bukan selamat ulang tahun.
2: Iya, makanya selamat ulang tahun radio. Aku kan udah ngomong
1: gak? Iya, Radio Republik Indonesia. R-nya apa nam?
2: R-nya tuh rahasia.
1: Radio Rahasia Indonesia.
2: Ngapain ada radio? Orang rahasia.
1: Radio Aneh Rahasia deh kamu.
0: Tapi jujur makasih ya kalau muda masih mau mendengarkan teman-temanku ini.
2: Tapi kaulah muda itu merasa apa sih kalau dengerin Dendis kamu? Kamu
0: marah. Mereka tuh marah.
1: Masa sih Ken
2: channeling marah ya. Jadi spektrum marah yang diambil. Oke.
0: Iya. Aku ngerti. Aku cerita dah.
1: Penyiar apaan?
0: Aku cerita boleh?
1: Iya boleh.
0: Jadi dulu waktu pas aku kecil lah, ini
1: sekecil apa nih?
0: Sekecil
1: 3 cm.
2: Enggak, ini zigot, Pak.
0: Apanya tuh 3 cm? Anyway, pas aku kecil aku tuh suka ini. Aku tuh emang udah pengen menjadi penyiar radio gitu. Jadi aku kumpulin kaset-kaset papi aku. Papi aku kan pendeta kan. Jadi kayak
1: kaset-kaset rohani dong berarti.
0: Iya, lah. Kaset-kaset rohani sama kaset-kasetnya khotbah bokap gue. Terus udah enggak kepake
1: kaset. Sama dia.
0: Iya, terus gue rekam.
1: Wah, ditiban.
2: Ditimpa.
0: Iya.
1: Wah.
0: Halo semuanya. Apa kabar nih?
1: Okay,
0: kembali
1: nih,
0: lagi ngomong bersama aku Kenny. Iya.
2: Lu punya tape recorder, lu orang have dong berarti.
0: Iya dong. Sama itu Walkman. Bisa kan pakai itu ya. Terus kayak gue halo-halo gitu. Terus satu hari bokap gue lagi play, ada nih, haleluya, haleluya, halo.
1: Saudara-saudara.
0: Sama suara gue.
1: Gembala-gembala yang terus halo.
0: Gak sampai di situ aja.
1: Okay.
0: Gue undang temen-temen gue. Ayo lo pada duduk ya. Gue jadi penyiarnya, lu jadi bintang tamunya. Gitu.
2: Keren banget.
1: Keren banget lu, sayang banget.
2: Ya Allah, berarti ini dreams come true ya.
1: Dream come true dong.
0: Iya. Makanya kalau gue amit-amit mati besok, gue udah fulfill my dream.
2: Nah, oke, ini pertanyaannya. Kira-kira pada mau mati kapan nih?
1: Enggak gitu deh pokoknya.
0: Tanya dulu yang umurnya paling banyak.
1: Iya.
2: Soal radio ini, banyak yang nanyain gini tau. Apakah radio masih relevan di era digital ini? Itu dari kemarin kita dapat pertanyaan itu loh, Pak Darto Kenny.
0: Pas interview.
2: Nah, terus sekarang
1: jawaban kita don't care.
2: Nah, jadi karena Pak Darto don't care, coba kalau kamu jawabannya apa? Kaulah muda ke 0811-6072 0811-607-1022.
1: Karena gue don't care, gue biru don't care.
2: 102.2 gitu ya kaulah muda ya. 0811-607-1022.
1: Aduh ma.
2: Kamu, menurut kamu masih relevan gak radio sekarang ini? Kalau relevan kenapa? Kalau gak rela ya direlain aja.

0: Pokoknya full Hari Radio National
1: Radio.
0: Yang ternyata ya sebenarnya jadinya kita kayak memperingati ulang tahunnya RRI ya. Ini iya, bocah dua nyariin apaan sih? Ribet banget.
1: Headphone.
0: Oh.
1: Iya benar, Pak. Tadi ngomong apa, Pak?
0: Iya, RRI.
2: Kita kayak merayakan hari ulang tahun RRI.
0: Tapi kemudian ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional.
2: Ya karena kan radio pertama RRI. Jadi selamat ulang tahun RRI, selamat Hari Radio Nasional buat para kru radio, pendengar radio, dan juga radio tour.
0: Radio tour tuh apa sih, Nang?
2: Hah?
0: Radio tour.
2: Ya, radiator. Radiator. Salah aku ya. Ya ampun kacau.
0: Aduh,
2: deh.
0: Aku ketipu deh. Aduh deh.
1: Ada kalau muda nih yang mau memberikan pesan buat kita. Siapa ada namanya? Siapa? Alfa. Itu siapa?
2: Ma, nyari apa sih bapak itu?
0: Handphone.
2: Sama aja.
3: So far enggak pernah sih ya sampai mikirin apakah radio itu masih relevan di zaman digital kayak gini. Menurutku justru radio yang didigitalisasikan itu udah oke banget sih. Jadinya kan fungsional, sufficient gitu kan. As long as itu fungsional, menurut aku tetap relevan untuk semua orang dan banyak orang kayak gitu sih.
1: Kayak lagi sidang skripsi lama-lama.
0: Iya, kamu pasti masih ngantuk kan? Apa sih?
2: Sidang skripsi?
0: Enggak sih, enggak banget loh.
1: Jawabannya serius banget. Iya, tapi terima kasih ya Dea ya.
2: Tapi masuk akal jawabannya, malah radio yang mengikuti zaman lah yang nantinya bisa terus menemani kaula muda. Itu kenapa kita sekarang walaupun berat ya kita live TikTok. yang berat tuh gue doang ya.
1: Jadi berat.
2: Iya, berat. Iya Pak. Kalau gue iya, gue akuin sejujurnya.
0: Buat si Danang yang sangat tidak doyan bersosialisasi ini.
2: Jujurnya ya. Pelan-pelan ya, kaulah muda gue lagi mulai joget TikTok gue kemarin. Iya.
0: Sebenarnya nggak harus sih.
2: Ya gimana? Lu lihat konten terbaru dong, gue suruh meliuk seperti Michael Jackson.
0: Itu kan dua hal yang berbeda, itu mah konten-konten. Okay. Kalau ini kan kalau live mah kita ngobrol aja.
2: Oke.
1: Come on.
2: Ya oke. Let's go.
0: Menariknya tuh kalau zaman dulu itu radio itu kita cuma membayangkan yang orang-orang yang ada di luar sana mendengarkan kita. Kita baru tahu mereka dengerin kita pas ketemu di real life. Gue dengerin lo. Pas itu gue dengerin lo. Nah sekarang ada Doros nih yang suruh nyurup. Itu geser dikit kameranya, siap Doros.
2: Iya itu dia Doros. Itu langsung ya. Nah tapi ada yang berpendapat berbeda nih Pak.
0: Gak relevan
2: katanya.
1: Coba.
4: Halo, selamat pagi Prambors, Kenny, Danang, Darto. Itu si Bruno Mars sudah nyanyi loh, Danang masih aja ngemeng ya. Nah, perkenalkan aku Amar dari Surabaya. Nah, aku pendengar radio dari dulu ya, dari aku kecil. Sampai sekarang aku selalu dengerin radio kayak sekarang ini. Aku lagi bawa mobil, lagi di jalan, aku juga dengerin radio, dengerin kalian terus supaya tetap semangat ya sebelum masuk kerja. Nah menurut aku sih makin kesini makin kurang relevan ya. Kita bisa lihat aja, kalau dari segi penyiarnya aja ya, makin kesini itu makin, sorry banget, makin kesini itu makin agak kurang membawa acara-acara radio itu yang keren ya. Yang keren itu kan kalau kita lihat ya, generasi-generasi yang dulu ya, milenial ke atas, seperti kalian lah ya, itu bawa acaranya itu keren-keren banget. Ya apalagi, sorry to say, sekali lagi, apalagi di radio-radio lokal, wah, itu penyiarnya agak-agak kurang ya. Jadi ya kita mungkin siap-siap aja suatu saat mungkin akan kehilangan radio maybe, atau radio hanya memutarkan lagu-lagu saja. Karena ya itu tadi ya, makin kesini juga era digital juga makin teknologinya makin canggih. Dan aku sih tetap berharap radio tetap eksis ya, dengan pendengar-pendengarnya yang tetap setia dengerin radio. Thank you ya.
0: Terima kasih Amar.
2: Thank you ya. Tapi yuk mesti tahu tuh.
0: Rocky Gerung
2: yang substansinya tuh. Esensi dari radio tuh.
0: Itu orang ngomong lewat aja tuh barusan tuh.
2: Enggak, dia bilang berarti masalahnya adalah penyiar-penyiar belum ada regenerasi penyiar, Pak.
0: Iya.
2: Ini saatnya Pak Darto bikin Akademi Darto.
0: Akademi Darto.
2: Akademi Holy Darto.
1: Terbanglah tinggi menuju
2: angkasa bersama Pak Darto lewat radio. Mantap Pak Darto. Udah, Pak, Akademi Holy Darto, Pak. Let's go, Pak.
0: Akademi Holy Darto.
2: Holy Darto.
0: Kenapa ada holy-nya sih?
2: Lu disucikan gitu, Pak. Lu tuh udah jadi semi berhala sekarang, Pak.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Bener dong. Siapa yang setuju Pak Darto berhala, silakan WA. Gak ada. Karena di dunia radio, Pak Darto di dunia radio tuh living legend.
1: Iya, benar.
2: Lu harus terima pujian ini beneran. Karena dulu di masanya Mas Darto itu sempat jadi penyiar radio dengan prestasi terbanyak, dengan penghargaan terbanyak, dan juga gaji tertinggi. Bener kan? Nah terus sekarang juga Mas Darto ada di posisi itu lagi.
0: Amin.
1: Setelah 20 tahun ya?
2: Setelah 20 tahun ya kan? Kalau di total.
1: Keren
2: kok orang. Bisa sih dari 13 sama 1 bulan jadi 20 tahun kan?
0: Iya si Kenny, daya sama Kenny.
2: Peduli dia kayaknya Pak sama kita, Pak.
0: Bukan asal jeplak aja lu.
2: Kacau okay. Deh.
0: Gua akan bikin Ahdo. Akademi Holy Darto.
2: Yeah.
0: Oh my God.
2: Jadi pas Mas Darto datang langsung ada Gregorian gitu, Pak.
5: Darto. Selamat hari radio ya.
6: Halo Radio Prambors, saya adalah Pak Wawan dari SD Franciscus 2 Bandar Lampung. Selamat Hari Radio untuk Radio Prambors. Saya senang mendengarkan siaran Prambors, mau pagi, mau sore, mau malam, bagi saya penyiarnya luar biasa. Musiknya juga saya cocok. Semoga Radio Prambors ini tetap jaya, bisa lanjut terus, tetap eksis. Dan buat Pak Darto ya, ini catatan ya Pak Darto. Nggak usah ngide, mau mulai siaran jam 7, siaran jam 6 aja, biar nemenin saya dari rumah sampai sekolah, supaya saya gak ngerasa kesepian, karena kadang saya tuh nelongso, pagi-pagi kerja 6:30 udah berangkat, dengan dengerin Danang, Darto, Kenny siaran, itu kayak ada temennya yang senasib gitu ya. Semoga sukses selalu.
5: The Dandies on Prambors.live and TikTok.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sering bermasalah, komplain, masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Kalau muda, selamat hari radio ya.
4: Halo The Dandies, kenalin gue Ferry Gunawan Karana. BTW gue pernah jadi wadah balap Prambors juga loh di Bandung. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Prambors, gue punya sedikit emotional attachment lah. Tapi yang pasti harapannya di hari radio ini, semoga radio atau Prambors itu gak pernah mati gaya. Prambors terus inovatif dan pastinya tetap relevan. Sekali wadah balap, tetap wadah balap. Selamat hari radio semuanya.
0: The Dandies on Prambors.live and TikTok.

0: Masalah hutang.
1: Bobby McFerrin keren banget.
2: Bobby McFerrin.
0: Namanya makin lama makin
1: masih ada muda. Tuh, masih ada yang tahu enggak tuh?
2: Di McFerrin ke Telana apa?
1: Aduh, McFerrin bosku, kacau deh.
0: Eh. Hey. Ada apa lagi sih dengan cinta?
1: Iya, lu jangan ngomongin cinta dah, Ken. Ntar matain hati orang mulu.
0: Enggak, tapi ini cinta beneran. Cinta yang diperankan oleh Dian
1: Sastro.
2: Kenapa?
0: Karena dia kembali.
2: Ah, itu iklan itu.
1: Pak, pak, pak. Dian Sastro Waluyo. Kok lu bisa sih?
0: Wardoyo ya.
2: Lu ngomong Dian Sastro Waluyo. Waluyo. Kacau dia banget ya orang. Waluyo, nama orang dimain-mainin. Dia gila nih Kenny. Wah, kacau nih Kenny.
1: Enggak, Kenny gila lupa. Nih Kenny.
0: Coba nama ulang. Tadi gue ngomong apa?
2: Dian Sastro Wahono.
1: Wow. Malah jauh lagi.
0: Iya.
2: Kenapa, kenapa?
0: Jadi, ini menurut sebuah info dari Kina.
2: Buang-buang ini bocah nih.
0: Dian Sastro Wardoyo kembali memerankan karakter cinta dalam film pendek berjudul Bahasa Cinta
2: iya,
0: yang
2: itu
0: beda.
2: Iklan, iklannya Royco.
0: No.
1: Oh.
2: Bukan series apa dia balik lagi atau game gitu.
1: Karya sutradaranya Mas Teddy Surya Atmaja. Nah, ini film pendek yang tayang 14 September 2026 memberikan kelanjutan Cinta dan Rangga yang telah memasuki usia pernikahan ke 10 tahun. Oh, akhirnya mereka nikah nih di sini.
0: Oh, di series ini cerita nikah.
2: Harusnya enggak usah nikah tau.
1: Kenapa?
2: Enggak apa-apa.
0: Katanya nikah hoax ya, Pak.
1: Buset, kacau nih buset.
2: Si kancut rombeng
1: dari tadi.
2: Ngajak-ngajak gue loh. Katanya iya ya pak. Lah kesannya dari gue tuh opini.
1: Tapi kemarin gue denger dari Pak Darto sih emang.
2: Apa? Gak ada ya.
1: Oke.
2: Kenny kapan nikah?
0: Aku
2: KKN, Kenny kapan nikah?
0: Aku entarlah, entar aja. Karena aku masih free life.
2: Kalau nih misalnya nih, ada suara Gen Z berduit Gen Z. Banyak. Dia lebih muda dari lu deh.
0: Gas.
1: Buset. Lah lu tadi
2: cuma
1: baru gitu.
2: Baru dia lebih muda dari lu. Gas.
1: Emang udah ngebet juga nih bocah nih. Lebih muda, duit banyak, funky dong.
2: Funky dong.
0: Funky lah, udah.
2: Dia lu enggak usah ngapa-ngapain, lu enggak usah siaran, lu enggak usah kerja, udah dikasih duit aja tiap bulan.
0: Ih, tapi aku enggak mau kalau enggak dikasih kebebasan. Aku juga mau kebebasan lah. Gimana?
1: Lu mau semuanya di hidup ini?
0: Ya.
1: Lo jadi Ratu Inggris, Gi. Lo jadi trophy wife aja.
0: Ya, itu. Aku udah latihan jadi trofinya, cuman belum jadi wife-nya aja.
1: Asik deh. Kemarin sih, Kenny kan main padel kan. Gue bilang, wah Kenny bisa jadi trophy wife nih. Karena keren banget dia, ternyata pas pakai baju padel. Tapi pas dia kepentok jerit, ya Allah, gue bilang, ya gak gini dong. Bayangan gue runyam langsung. Kepentok jerit, kak biru.
2: Tapi emang, ya maksud gue, ya udah lo gak usah, ya kayak gitu. Main padel, abis itu nganterin anak, main padel, ngopi-ngopi sama ibu-ibu, abis itu jemput anak lagi, abis itu pilates.
0: Terus, enak banget loh.
2: Ya itu bini gue itu.
1: Gitu. Padartonya megangin kening. Kalau gue tengok nih.
2: Gue bikin film sampai jenggot gue ubanan.
0: Bagus, bagus.
1: Asoy deh.
2: Asoy deh. Kita ngomongin apa sih begitu? Oke nih, Kenny kapan nikah?
1: Iya karena kan ini tadi awalnya gara-gara film pendeknya AADC.
2: Tapi bentar lagi kita mau live TikTok Kaula Muda, jadi standby ya, standby di live TikTok kita akan live dalam 8 menit lagi.

0: Natika bawain kita overnight oat.
1: Kami nggak nyangka.
2: Bukan masak, makasih bu, bukan bawain ya. Gue itu dia bawain buat gua. Terus direbut sama kalian.
1: Kok bisa gitu ya fitnahnya Ken? Kacau deh. Mendingan kita nonton konser bareng Kocet-Kocet. Kita tuh kayak capek gitu di fitnah terus sama Pak Darto. Makasih Bunda Tika, hari ini overnight outnya wangi sekali, earthy. Udah gitu ada banananya, enak sekali. Terima kasih Bunda Tika untuk perhatiannya.
2: Banana ini
1: bukan aja siapa, bukan. Gila lu cuma lirik-lirik doang. Aku tahu. I love you Pak Darto.
0: Kocet-Kocet nanya-nanya terus.
3: Nanya-nanya terus. Red, apa cerut?
4: Apa ya yang bisa nolongin gue jawab-jawab pertanyaan ini ya? Lagi kerja nih, gue lagi butuh ting-teng buat ting-teng guli-guli ganggang ting-teng guli-guli-guli-guli ganggang ting-teng ting-teng.
3: Ah, sebenarnya orang pada ini kan ChatGPT.
4: Oh.
3: ChatGPT aja langganan.
4: Langganan.
3: Sebulan yang pro-nya 350.000.
4: Ah, mahal.
3: Ya, maksudnya itu semua fitur-fitur bisa.
4: Ah, mahal.
3: Enggak punya duit lo?
4: Enggak.
3: Ya udah.
4: Enggak mau.
3: Mau nih ada alternatif dari ChatGPT.
4: Hah?
3: Lo minta aja ini udah, tapi lo minta saran sama dia aja.
4: Saran sama dia nih bisa nih.
3: Tapi enggak boleh bohong.
4: Lebih murah.
3: Enggak boleh bohong kata dia.
4: Enggak boleh bohong.
3: Iya, bentar ya.
4: Iya,
3: nih gue kenalin nih.
5: Halo, kamu siapa?
4: Loh, kamu siapa?
5: Kamu katanya mau ngobrol ya?
4: Iya, tapi kamu siapa?
5: Tapi kamu gak boleh bohong, nanti kalau kamu bohong jadi seperti anak saya yang hidungnya panjang.
4: Oh, kamu kakek Jepito.
5: Iya bener, chat Jepito. Sini kalau mau ngobrol sama kakek, chat Jepito.
4: Iya, aku terlihat kamu seperti kakek cabul.